0: Indonesia Barat.
1: Tapi dia bisa disembuhkan. Itu hal-hal yang perlu kita upayakan, bagaimana kita segera bisa mendeteksi kasus dengan baik, lalu menangani pengobatannya sampai tuntas.
2: Untuk para kapolsek sudah saya lakukan tunjukkan, setelah lakukan kegiatan tersebut, ya, lakukan penempelan, stiker, himbauan jangan pasang kenalpot blok.

0: Radio Republik Indonesia, Sungalia dengan Warta Berita Daerah untuk edisi siang hari ini, Minggu 26 Juli 2026. Rangkaian Warta Berita Daerah di siang hari ini diantaranya Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Timur mencatat temuan kasus baru TBC sepanjang semester 1 tahun 2026 menyentuh angka 170 pasien. Polresta Pangkal Pinang akan terus menindak pengendara sepeda motor yang masih nekat menggunakan knalpot brong. Warta berita selengkapnya disampaikan Novi Farida. Mengawali warta berita daerah siang hari ini, Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Timur mencatat temuan kasus baru TBC sepanjang semester 1 tahun 2026 menyentuh angka 170 pasien. Selengkapnya, Septrianingsih melaporkan.
1: Tadi kalau di paparan udah jelas ya, kita memang sebetulnya untuk sekarang ya kita peringkat ketiga kan tertinggi untuk di bubble.
2: Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Timur mencatat temuan kasus baru menyentuh angka 170 pasien TBC dengan 168 pasien sensitif obat dan 2 pasien lainnya terkonfirmasi TBC resisten obat sepanjang semester pertama tahun 2026. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Timur Dianita Fitriani menyatakan bahwa Kabupaten Belitung Timur saat ini masih berada di tingkat peringkat ketiga tertinggi kasus TBC seprovinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dengan jumlah populasi sekitar 130.000 kepala keluarga, angka ini tergolong relatif tinggi di mana target eliminasi TB nasional adalah 65 kasus per 100.000 penduduk.
1: Ini jadi menjadi, kita masih di angka di atas itu kan maksudnya ya. Nah, ini yang memang menjadi perhatian kita bersama, artinya memang kita enggak harus berdiam diri dengan kondisi ini karena memang penyakit ini kan menular, tapi dia bisa disembuhkan. Itu hal-hal yang perlu kita upayakan, bagaimana kita segera bisa mendeteksi kasus dengan baik, lalu menangani pengobatannya sampai tuntas.
2: Dianita berkomitmen bahwa Dinas Kesehatan Belitung Timur akan terus memperkuat kapasitas tenaga kesehatan dalam penanganan TB, sementara pemerintah desa diharapkan berperan aktif dalam mendukung proses pendampingan pasien, edukasi masyarakat, hingga upaya pencegahan di tingkat desa. Ia pun mengimbau masyarakat yang mengalami gejala seperti batuk berkepanjangan, penurunan berat badan, atau demam yang tidak kunjung sembuh agar segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan. Dari Mangkat Belitung Timur, Septrianingsih, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polresta Pangkal Pinang akan terus menindak pengendara sepeda motor yang masih nekat menggunakan knalpot brong. Selengkapnya Ahmad Dwi Cahyo melaporkan.
3: Ya, untuk para kapolsek sudah saya lakukan tunjukkan setelah lakukan kegiatan tersebut ya. Lakukan penempelan ya, stiker.
4: Polresta Pangkal Pinang akan terus melakukan penindakan terhadap penggunaan knalpot brong di wilayah hukumnya sebagai upaya menciptakan keamanan, ketertiban, dan keselamatan berlalu lintas. Kapolresta Pangkal Pinang Kombespol Inda Wijatmiko mengatakan pihaknya tetap bersikap tegas terhadap pengendara yang menggunakan knalpot brong. Menurutnya kendaraan harus tetap sesuai dengan spesifikasi teknis atau standar pabrikan dan tidak dimodifikasi hingga mengubah fungsi utamanya. Ia mengungkapkan seluruh kapolsek di jajaran Polresta Pangkal Pinang telah diperintahkan untuk terus melakukan langkah-langkah preventif di lapangan.
3: Untuk knalpot brong tetap kita tegaskan ya, bagi pengguna jalan kita sesuaikan dengan spektek. Apabila kita membeli kendaraan di dealer seperti itu ya, laksanakan seperti itu, jangan rubah-rubah fungsinya ya. Untuk para kapolsek sudah saya lakukan tunjukkan setelah lakukan kegiatan tersebut ya,

0: bukan penempelan ya, stiker himbauan jangan pasang knalpot brong, karena itu salah satu yang dapat menambah kecelakaan lalu lintas.
1: Menurut Kapolresta, penggunaan knalpot brong tidak hanya mengganggu kenyamanan masyarakat akibat kebisingan yang ditimbulkan, tetapi juga berpotensi meningkatkan risiko terjadinya kecelakaan lalu lintas. Karena itu masyarakat diimbau untuk mematuhi aturan dengan tetap menggunakan knalpot sesuai spesifikasi kendaraan. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Dwi Cahyo, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Hingga akhir tahun, pemerintah Kota Pangkal Pinang akan menggelar 4 kali gerakan pangan murah. Kembali Ahmad Dwi Cahyo melaporkan.
3: Nanti kita mungkin juga ada untuk memperingati Food Kota ya, kemudian Maulid Nabi, kemudian di Nataru. Mungkin kita ada sekitar 4 kali lagi.
1: Pemerintah Kota Pangkal Pinang melalui Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkal Pinang masih akan menggelar sekitar 4 kali lagi kegiatan Gerakan Pangan Murah atau GPM hingga akhir tahun 2026. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan, serta membantu masyarakat memperoleh bahan pokok dengan harga terjangkau. Kepala Bidang Pangan Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkal Pinang, Yiyi Zilaida mengatakan, pelaksanaan GPM selanjutnya akan diselaraskan dengan jumlah momentum penting, diantaranya hari ulang tahun atau HUT Kota Pangkal Pinang, peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, serta menjelang Natal dan Tahun Baru atau Nataru.
3: Ya, kalau untuk Maulid Nabi dan HUT Kota, kemungkinan bulan depan ya, itu akan kita fokuskan di Tuatunu. Hampir sama ya, yang pasti harus ada beras, kemudian bumbu-bumbu ya, cabai, bawang merah, bawang putih, telur. Yang utamanya adalah untuk produk-produk penyumbang inflasi. Bagaimana kita mencegah terjadinya inflasi.
1: Ia menambahkan sepanjang tahun 2026, Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkal Pinang telah melaksanakan sebanyak 10 kali gerakan pangan murah di berbagai wilayah. Program tersebut menjadi salah satu langkah pemerintah dalam menjaga keterjangkauan harga pangan, sekaligus membantu memenuhi kebutuhan pokok masyarakat, terutama pada momen-momen tertentu yang berpotensi meningkatkan permintaan bahan pangan. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Dwi Cahyo, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Dinas Perhubungan Kabupaten Bangka menerima sejumlah laporan adanya penerangan jalan umum yang tidak menyala. Selengkapnya Irwan Aulia Rahman melaporkan.
4: Ku jalan mati ada jaringan yang error, ada yang putus. Nah sekarang untuk di jalan.
5: Dinas Perhubungan Kabupaten Bangka mendapat beberapa laporan dari masyarakat terkait dengan penerangan jalan umum atau PJU yang mati. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bangka Saparudin mengungkapkan, akhir-akhir ini banyak mendapat laporan adanya penerangan jalan umum yang mati saat malam hari. Laporan tersebut tidak hanya dari Sungai Liat, namun juga dari beberapa kecamatan di Kabupaten Bangka. Dikatakan Saparudin, penerangan jalan umum yang tidak menyala disebabkan karena token listrik habis atau adanya kerusakan. Bila token listrik yang habis, pihak Dinas Perhubungan akan segera mengajukan GU sehingga memerlukan beberapa hari untuk diisi.
4: Kedua, jaringan. Jaringan, jadi lampu jalan mati ada jaringan yang error, ada yang putus. Nah sekarang untuk di Jalan Pemuda, di jalan depan rumah Dinas Bupati, itu sudah hampir 4 malam kalau tidak salah mati. Itu error. Error ya, ada jaringan bawah tanah, ada jaringan kabel bawahnya. Ada konslet. Nah konslet itu kita harus cek tiang satu persatu. Di mana yang konsletnya itu? Nah, kawan-kawan sampai sekarang ini belum ketemu tiang yang mana. Cuman kalau malam-malam kawan-kawan tetap kontrol, malam diangkat gitu kan. Diangkat dia jelek jatuh lagi. Berarti memang tidak bisa ini, harus ada perbaikan.
5: Saparudin menambahkan Dinas Perhubungan Kabupaten Bangka akan menindaklanjuti laporan-laporan terkait penerangan jalan umum yang mati. Namun begitu, Saparudin mengakui bila anggaran terbatas untuk melakukan perawatan.
4: Nah, kami bukannya tidak peduli ya, kita tetap melakukan perbaikan itu walaupun anggarannya terbatas untuk perawatannya. Karena banyaknya lampu yang harus kita tangani, jadi bukan hanya di satu titik. Seluruh Kabupaten Bangka, laporan dari Kecamatan Blinyu, dari Kecamatan Mendo Barat, dari desa-desa juga banyak jadi yang harus kita tangani.
5: Dinas Perhubungan Kabupaten Bangka berharap masyarakat dapat turut aktif melaporkan jika adanya penerangan jalan umum yang mati. Masyarakat juga diminta untuk bersabar karena tindak lanjutnya memerlukan beberapa hari penanganan. Dari Kabupaten Bangka, Irwan Aulia Rahman, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Masih bersama Radio Republik Indonesia Sungai Liat dalam Warta Berita Daerah, kita berlari ke berita selanjutnya. Pawai HUT RI Kabupaten Bangka digelar 19 dan 20 Agustus 2026 tanpa kendaraan hias. Berikut laporan Ratna Agusari.
6: Pola umum, kemudian instansi, mobil hias yang tidak ada.
7: Pemerintah Kabupaten Bangka menggelar pawai indah dan pawai karnaval dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Jika tahun sebelumnya tidak ada pelaksanaan pawai lantaran masa tenang pelaksanaan pemilu, untuk perayaan tahun ini pawai tetap dilaksanakan namun tidak menampilkan kendaraan hias. Pelaksana tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka, Asep Setiawan, menyebutkan pawai indah dijadwalkan berlangsung pada 19 Agustus, sedangkan pawai karnaval digelar pada 20 Agustus 2026. Seperti tahun sebelumnya, panggung kehormatan akan didirikan di kawasan Taman Makam Pahlawan, Padma Satria Sungai Liat.
6: Tetap akan melaksanakan pawai, karnaval, kan, baris berbaris dan karnaval lah, itu tetap. Tapi kalau yang upacara pokok kan tetap, ya sekolah, umum, kemudian instansi, mobil hias yang tidak ada. Ya, hari Kamis, hari Rabu sama Kamis, efisiensi tetap diperlembagakan. Ada penghargaan lah, berupa trofi piagam. Ya silakan, kita meriahkan dengan rute yang sama.
7: Kegiatan tahunan ini dipastikan tetap berlangsung meriah dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat mulai dari pelajar, mahasiswa, aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Bangka, komunitas hingga masyarakat umum. Menurut Asep, konsep penyelenggaraan pawai tahun ini pada dasarnya tidak berbeda dengan tahun sebelumnya. Rute pawai tetap dimulai dari kawasan Taman Sari Sungai Liat dan berakhir di Jalan Pemuda Sungai Liat. Kendaraan hias tidak dilibatkan dalam perayaan HUT RI. Tahun 2026 dampak efisiensi anggaran tetapi tanpa mengurangi semarak peringatan kemerdekaan RI di kalangan masyarakat. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Puncak musim kemarau di Bangka Belitung diprediksi terjadi pada bulan Agustus-September 2026. Bustomi Ahmad melaporkan.
8: Puncak dari musim kemarau tersendiri akan berpotensi.
9: Puncak musim kemarau di Bangka Belitung diprediksi terjadi pada bulan Agustus hingga September 2026. Prediksi ini berpotensi akan lebih kering dengan curah hujan di bawah normal. Prakirawan BMKG Pangkal Pinang, Slamet Supriyadi, mengatakan, berdasarkan hasil monitoring kondisi iklim terbaru, peluang terjadinya musim kemarau atau puncaknya terjadi pada Agustus hingga September nanti.
8: Hasil monitoring berdasarkan peluang terjadinya El Nino, kemungkinan akan berpulang terjadi sampai awal tahun 2027. Jadi kemarau akan diperkirakan sampai nanti awal tahun. Sedangkan untuk puncak dari musim kemarau itu sendiri akan berpotensi terjadi di bulan Agustus sampai dengan September nanti.
9: Menurutnya, fenomena El Nino akan sangat mempengaruhi dan menyebabkan penurunan curah hujan di berbagai wilayah di Indonesia. Kondisi ini akan berpotensi lebih panjang dan kering dibanding biasanya, terutama pada periode Juni 2026 hingga Januari 2027 mendatang. Untuk itu, ia mengajak seluruh masyarakat serta pemerintah daerah untuk meningkatkan kewaspadaan menghadapi kemarau, ketersediaan air bersih hingga kesehatan. Selain itu, ia mengajak pemerintah daerah dan masyarakat untuk segera melakukan antisipasi potensi kekeringan lahan pertanian dengan menyesuaikan tanaman yang tak membutuhkan air yang banyak. Termasuk juga kewaspadaan terhadap karhutla, terus memantau perkembangan informasi cuaca dan iklim yang disampaikan BMKG guna mendukung mitigasi selama musim kemarau. Bustumi Ahmad melaporkan.
2: Dengan berakhirnya laporan dari reporter Bustomi Ahmad tentang cuaca tadi mengakhiri Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Sungai Liat. Selamat siang.

Baru saja kita dengarkan penyampaian Warta Berita Daerah. Pendengar dan selanjutnya, saat ini pukul 13.15 menit waktu Indonesia Barat, saya akan hadirkan pendengar lagu-lagu hiburan terlebih dahulu, dan nanti Anda bisa bergabung bersama kami dalam acara Pro Persada.

Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

Pernahkah Anda tiba-tiba terbangun dan merasa jatuh dari ketinggian ketika sedang tidur? Tentu saja hal ini membuat kita terkejut dan bahkan takut. Tapi kondisi ini tidak berbahaya, karena hampir dialami oleh 80% orang dan kondisi ini disebut dengan hypnagogic jerk atau disebut juga sebagai hypnic jerk. Hypnic jerk adalah kondisi ketika tubuh mengalami kedutan atau kejang secara tiba-tiba. Hypnic jerk biasanya terjadi karena Anda melakukan pekerjaan yang berat pada malam hari, stres, gelisah, dan mengkonsumsi kafein, nikotin, atau alkohol. Selain itu, seseorang yang mengalami kondisi medis cukup berat juga bisa mengalami hypnic jerk. Hypnic jerk yang hanya sesekali dialami umumnya akan membaik sendiri tanpa perlu pengobatan khusus. Sebisa mungkin, Anda cukup mengurangi hal-hal yang bisa meningkatkan risiko hypnic jerk. Misalnya, kurangi konsumsi kafein, atasi stres, dan usahakan untuk tidak melakukan pekerjaan berat pada malam hari.

Satu RRI Sungai Liat Bangka Belitung, hingga di sini dulu ya saya hadirkan lagu-lagu hiburan kita, dan selanjutnya sesaat lagi saya juga akan ajak pendengar untuk mengikuti rangkaian acara kita berikutnya, yaitu Pro Persada.

Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peringat Pro 1 dimanapun saat ini Anda berada. Senang sekali siang hari ini saya hadir kembali menemani Anda dalam Pro Persada 100% Indonesia. Peringat untuk edisi hari ini ya, 26 Juli 2026. Mudah-mudahan kabar semuanya dalam keadaan sehat. Dan tentunya peringat untuk siang hari ini saya akan ajak Anda untuk bergabung ya. Tapi sebelum itu mengawali kebersamaan kita, saya akan putarkan dulu satu pilihan lagu untuk menemani peringat.

0: kembali hadir untuk masyarakat Bangka Belitung.
1: Sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan masyarakat, Yayasan Rudy Center bekerja sama dengan PDI Perjuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kembali menggelar operasi katarak gratis tahun 2026. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada 26 hingga 30 Oktober 2026 di Rumah Sakit Umum Daerah Depati Hamzah, Pangkal Pinang, tanpa dipungut biaya.
2: Pendaftaran telah dibuka dan gratis. Bagi Anda atau anggota keluarga yang telah didiagnosis menderita katarak, segera daftarkan diri melalui kantor DPC PDI Perjuangan terdekat atau hubungi panitia di 0812-1260-6269.
1: Jangan lewatkan kesempatan ini. Mari bersama wujudkan penglihatan yang lebih baik untuk kualitas hidup yang lebih

0: Ya, baik pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung, pendengar di siang hari ini saya akan lanjut ya menyapa Anda. Tadi ada dua lagu yang sudah saya hadirkan dari Tulus dengan lagunya Kelana, kemudian tadi ada Ati Sibi Pesroni Sianturi dengan Kau dan Aku. Oke pendengar, kita lanjut. Halo, selamat siang, dengan siapa nih?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dengan Bang Alek ya.
1: Ya, Provinsi 100% Indonesia.
0: Oke, baik. Iya, ini untuk Bang Alek di Erbara. Hari ini peringatan Hari Mangrove Sedunia. Nah, oh, Om Alek ya. Oke deh. Om Alek, kalau hari ini kan Hari Mangrove Sedunia, di Erbara ada enggak mangrove atau bakau? Dek deh, yuk. Jadi dek deh kepiting di sana, yuk. Kepiting, apa ya, no. Biasanya kan di bawah-bawah bakau tuh ade, tuh. Dek deh, yuk. Pernah dek di Ngoa, di deket-deket tambang biasanya ade, tuh. Oh, kepiting Ngeramango, biasa dek kepa, dek apa, di bawah-bawah, toh. Ah, tawa di batu rusak, oh. Oh, bener lah, ade orang jual kepiting di sana, no. Oh, di tempat lain ada tahu berarti Om Alek, oh? Dek tahu, oke lah, pona. Yo, siang hari ini denger lagu apa nih, Om Alek?
1: Sakit pinggang,
0: ya. Sakit pinggang? Lah, nuwe, lagu sakit pinggang. Oh, lah, pon, ditunggu lagu, kayak siapa lagu?
1: Dari Korea,
0: Oke.
1: Pak Irwan. Juat Ari.
0: Oke lah.
1: Muzalbin. Buat semuanya. Emera buat Niko
0: ya. Oke lah, Pon. Yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk pendengar kita. Ada Om Alek yang ada di Erbara. Lanjut kita ke penelpon berikut. Halo, selamat siang, Pro Persada.
2: Selamat siang, Mbak Novi. Pro Persada 100% Indonesia.
0: Oke deh, baik. Untuk pendengar kita deh, Bude Sumi. Bude Sumi pernah nengok mangrove dah atau bakau, Bude?
2: Pernah sih.
0: Di mana, Bude?
2: Tuh di Selindo, banyak orang jual. Di Selindo gitu, kanan kiri ada pondok tuh kan?
0: Ah, ada pondok-pondok, orang jual kepiting ya, banyak-banyak ya bakau di situ ya. Benar. Tapi sering enggak, Bude, stop di situ dengan sengaja apa ngelihat bayi pas ngelintas macam tuh?
2: Ngelintas bayi lah.
0: Ngelintas bayi dah sampai berhenti dah, oh. Oke lah. Oke, Bude, dengar lagu apa?
2: Aku nak lagu kesayanganku biasa lah, boleh?
0: Apa lagu?
2: Cinta di mana kini?
0: Oh, lagu nih, lagu yang baru lah, Bude. Ganti lagu yang agak-agak kekinian, Bude.
2: Lagunya ini dari apa ya? Di Ruang Rindu.
0: Di Ruang Rindu, siapa yang nyanyi?
2: Kita bertemu di Ruang Rindu, kita jatuh cinta, ayo bro.
0: Ayo, apa lagunya? Lagunya ini ya, Ruang Rindu ya?
2: Ruang Rindu judulnya.
0: Oke, lagu Leto ya?
2: Betul.
0: Oke, sip lah, ditunggu lagu, Bude. Salam kayak siapa?
2: Salamnya kayak kayak Bunda Rindu, ya, diampun.
0: Iya.
2: Buat Kori dan Bang Alek, Bang Ahmad Irwan di Bandung Timur ya.
0: Iya.
2: Buat Pak Gente di Belitung Timur juga, Bang Leman di Tanggamus, buat Bang Ramadan di Papua, buat Bang Jais di Riau ya.
0: Yo.
2: Buat Jul Paijar di Sengir, ya, Suami di Puput, atau Dahlan ya.
0: Oke.
2: Bang Yokta juga di Bangka Barat, semoga cepat sehat ya Bang Yokta. Pak Aljadin ya. Buat siapa lagi nih? Julia ya, Abera, Nur Hadi, Niko ya. Buat Bang Romlan Ibu Taba, Pak Brahim 86, Mbak Triono ya. Atau Bertin ya. Buat Bang Panji juga di Pasger. Buat siapa lagi? Bang John Arif ya, Bareza, buat Berlin juga.
0: Iya.
2: Buat Mbak Irwan dari Air Kantung.
0: Baik.
2: Buat semua lah dari A sampai Z bungkus habis.
0: Siap.
2: Sehat lahir batin buat semuanya ya. Buat Mbak Novinya sama bertugas sama cuap-cuap.
0: Oke deh.
2: Ya,
0: sayang. Yo,
2: oke lah kalau begitu, terima kasih banyak atas waktu dan lagunya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Bude Sumi yang sudah bergabung juga di kesempatan kali ini ya. Oke deh, lanjut lagi nih untuk pendengar yang lainnya, silakan. Saya masih tunggu yang mau gabung kembali ya, langsung saja. Oke, dan ini ada pendengar kita yang barusan gabung juga. Silakan ya. Ini ada sinyal telepon lagi, sambil saya terima dulu telepon. Setelah ini saya buka telepon WA ya. Jadi sabar dulu untuk yang WA ya. Halo, selamat siang, Pro Persada. Halo, selamat siang, Pro Persada. Oke, terputus ya untuk yang barusan nelpon. Jadi sabar untuk yang WA, ini kebetulan sudah masuk ya. Sebentar, saya terima teleponnya dulu ya. Halo, selamat siang, Pro Persada.
3: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Oke deh, ini dengan Julia. Iya. Wih, lalame dah dengar suara aku.
3: Telepon di WA ada pacar, jadi telepon di sini baik.
0: Oh, kemana emang? Kemana emang? Aku udah denger suara ya nih.
3: Lala mekangnya no,
0: Mbak. Oh lah, saya ada di lagi orang becico di udara nih. Hai.
3: Kemana Julia? Agak kurang sehat badan.
0: Oh, nah tuh ngapa? Apa kurang istirahat atau macam mana tuh?
3: Karena efek begadang kemarin.
0: Olah sudah, bola lah selesai, efek baru kerasa sekarang rupa ya.
3: Udah tuh mungkin cuaca nih.
0: Bisa jadi karena cuaca terlalu panas.
3: Oh panas udah tuh. Tidak begitu, tidak cuma ada lah ibarat. Lambung.
0: Balik ya, lagi ke aslam, mau lah, tau ngapalah.
3: Lambung Juliani.
0: Gitu.
3: Sudah tuh. Tapi adalah Bang Putra ngerekomendasikan.
0: Oke. Okay. Pokoknya tos dari jauh lah kita, yo. Same-same masalah kayak lambung dia, yo.
3: Same-same beri semangat lah.
0: Auk lapona. Julia kata udah kayak ano, kayak mangrove atau bakau.
3: Bakau. Hutan bakau kan?
0: Oh, ada dah setingok di mana kalau di sungai liat ketemu setempat pe kemana pernah ningok
3: Waktu tu Julia waktu tahun berapa ya? Waktu di SMA. Ada keliling naik perahu, perahu nelayan. Udah tu melaju kan, kawan Julia tu kan? Udah tu langsung di tengah laut tu ada hutan kayak tulah bakau kalau
0: iyalah pada
3: Belinyo
0: kayak tua. Di Belinyo lagi ade. Terus kalau di Belinyo itu yang lagi ade itu di Pulau Jante, tapi lah mulai di informasi itu lah mulai rusak kok karena ada tambang di sana. Nah, tuh lah dia.
3: Benar suaranya.
0: Oh, tapi suara dirimu jelas ku dengar di sini weh.
3: Wah, masa. Nah, dibesain dulu suara ya, baru
0: kedengar
3: di radio.
0: Oh, nak tua. Awalah Julia ini dapat salam dari Ria di Blitong, kata Julia tuh karena kebanyakan makan durian, kata ya.
3: Benar-benar.
0: Oh, sekarang dah lagi musim durian, sekarang tengah musim cempedak. Oh, dah.
3: Ngomong-ngomong cempedak, Kak Yota dapat musibah.
0: Memang. Kaki jatuh dari benar-benar. Oke.
3: Semoga cepat sembuh lah.
0: Benar, ini barusan Bang Yota ada miss call ke WA Kiten tapi belum sempat diangkat aben.
3: Mudah-mudahan sembuh lah Pak Yota. Semoga cepat sembuh Pak Yota.
0: Pokok doa kami sama-sama semuanya cepat sehat pokok
3: Semoga cepat sembuh. Amin.
0: Udah apa pagi? Selamat pagi.
3: Apa tema tadi?
0: Tema tadi kita ngomong mangrove-nya.
3: Mangrove. Ade be Julia. Itu apa? Kondakau.
0: Biasa kan kalau di ada bakau-bakau tuh bawah tuh banyak kepiting. Wah, seger makan kepiting.
3: Kepiting.
0: Tapi
3: Julia, ini sering nih dekat nak jalan ke Pangkal Pinang tuh orang jual.
0: Oh lah, saya bergantung-gantung dia ada. Oh.
3: Ini Julia kayak apa mantan Julia dulu tuh.
0: Cie. Nah, Julia ngomong soal kepiting tadi, itu kan ada tugu kepiting remango nggak di sanen, sempat ada foto di sanen.
3: Dede.
0: Nah, foto. Oh, sampai tahu be.
3: Taman Sari itu kan. Taman Sari Pangkal tuh. Di situ Julia fotoin apa? Laki Julia dulu, mantan Julia dulu. Dengan dinosaurus lah.
0: Bernostalgia nih.
3: Masa lalu.
0: Oke, Julia dapat sapaan lagi dari Ria, katanya kalau Ria tuh paling suka Mbak sama Cempeda, dan doa juga untuk Pak Yota cepat sehat katanya dari dia. Ya,
3: jemput lah.
0: Segera. Tapi mencempeda aman nih, salung dimakan langsung. Ada.
3: Kuning-kuning tuh, Mbak.
0: Mantap. Tapi pernah dak Julia nengok cempeda warna oranye kuade namanya Nangkada tua. Ade dari kampung mana pernah warna oranye?
3: Julia hanya tahu yang cempedak yang warna kuning.
0: Adeku beli tempo hari kate dari Bangka Barat namanya cempedak atau kate dari Bangka Barat warna oranye. Ku biasa nengok warna kuning nih warna oranye. Nah, oke. Dek tahu dari kampung mana?
3: Pasti manis tuh.
0: Oh, pastilah manis-manis dirimu dan diriku.
3: Wow. Wah, manis.
0: Untung dak kita gerubut semut ya manis nih.
3: Iyalah, kita ini kan orangnya imut-imut.
0: Alapona. Yulia mau dengar lagu apa nih?
3: Lagu apa yang bagus tuh?
0: Lagu apa, Pon?
3: Yang nostalgia lah pokoknya.
0: Hai deng lah, enggak usah bernostalgia lagi lah dah.
3: Apa yuk? Cerita. Lalu, ini Bella. Sama-sama suka, Bella.
0: Sama-sama susah? Lah, duwe lah.
3: Gak sama-sama suka.
0: Oh, sama-sama suka.
3: Dari
0: siapa?
3: Eva.
0: Geva?
3: Eva.
0: Yang ku tahu dari Raja, tapi di cover oleh Eva. Wih, wah.
3: Kau ada yang memiliki, aku ada yang memiliki.
0: Oh lah, pun same-same ada yang memiliki, deng-deng lah. Tidak usah banyak racik lagi. Ada, hidup tuh lurus-lurus bayi. Tidak usah nak nyari gara-gara. Kalau di pridang kayak pelang pintu lah.
3: Tongkat kayu
0: banget. Allah yo, salam ke siapa nih?
3: Salam-salam otomatis dengan Mbak Ria.
0: Oke. Okay.
3: Yang ada di Belitung. Semoga sehat selalu untuk Bang Putra Sambas.
0: Yo.
3: Sehat selalu, Bang. Terima kasih rekomendasinya. Alhamdulillah adekmu sembuh.
0: Oke. Okay.
3: Sudah tuh. Kayak siapa ya, Pak Yota tadi, semoga cepat sembuh, Pak.
0: Oke.
3: Okay.
0: Amin.
3: Itu Pak Ahmad Irwan Bandung, Pak Ape Irwan Air Kantung, Pak Banjar, Maria, Bang Jante, Bang Topan yang ada di ini, Topan Libero yang ada di Belitung sekarang. Dia kadang monitor,
0: Nyengerem di sanen.
3: Serem kayak ayam betelok.
0: Oh benar.
3: Pak Ramadan, semoga sehat selalu. Terus untuk Pak Leman, mantan dah Pak Leman, AFF, piala AFF.
0: Ai, gak usah ditawari kalau pecinta bola tuh, bola apa yang dicari pokok ah.
3: Besok Indonesia tanggal 27 Juli. Timnas Indonesia.
0: Oke. Okay.
3: Ah, sudah tuh sampai di oh, nanti siapa nih? Oh, nih Bang Juan Arif, oh. Mhm. Ah, pokok gali-gali lah Bang Reza juga.
0: Oke. Okay.
3: Iya. Yang selalu ceria tadi tuh. Siapa yang pertama tuh?
0: Yang pertama Om Alek. Amun siang nak nih dia nak dipanggil Om.
3: Ola, oh. Sudah tuh sampai di oh. Ah, kayak Ayuk Lin. Oke. Semua-semua yang lah, Mbak.
0: Oh, lepon.
3: Ya, suamit.
0: Oke.
3: Okay. Sama segalonya lah.
0: Iya, pon. Sip.
3: Kita gitu galo, gitu. Ya lah, kalau kayak gitu caranya. Salam sama Kak Rizky ya.
0: Oke okay, deh.
3: Mumpung masih ketemu nih. Kajak bulan depan, kita katik lagi.
0: Oke, okay, siap.
3: Bang Topan kan gak, belum ada, belum balik.
0: Belum.
3: Nah, berarti 3 bulan.
0: Hai, Tuhanku.
3: Bersama Mbak Novi 3 bulan.
0: Oh ho ho ho, kontraknya 1 bulan, 1 bulan.
3: Siapa yang ganti?
0: Nanti dia ada Mbak Muti mungkin ya.
3: Oh iya deh, Mbak Muti juga seru.
0: Oke. Okay.
3: Oke deh. Karena Piala AFF tetap terima kasih.
0: Oke. Okay. Oke okay deh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, itu tadi ya ada Julia dan pendengar, nanti kita akan lanjutkan kembali. Kita hadirkan dulu pilihan lagunya.

Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling. Oh,

0: sering ditransaksikan.
1: Halo, Bu.
2: Iya, Le. Ada apa?
1: Lebaran ini Agus nggak pulang ya? Kalau pulang, ongkosnya aja 5 juta. Belum lagi nanti buat beli oleh-oleh, ninggalin saudara-saudara. Mending uangnya tak kirim ke ibu aja, biar bisa buat lebaran sama adik-adik di kampung.
3: Gini aja, Le. Ongkosmu pulang 5 juta biar ibu yang nanggung. Uangmu buat keperluanmu saja sendiri. Dan ibu juga nggak perlu bawain oleh-oleh kok. Yang penting bawa anak istrimu pulang ke kampung ya, Le. Udah, gitu aja.
1: Halo, Bu? Halo? Halo, Bu?
4: Orang tuamu tidak butuh uang dan hartamu. Kehadiranmu sudah cukup sangat berarti bagi mereka.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Baik pendengar, cek fakta. Waspada. Untuk kesempatan siang hari ini edisi 26 Juli 2026 pendengar. Ya, ini beredar di sebuah unggahan media sosial Facebook yang diklaim berasal dari mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Aldiansyah menyatakan bakal membongkar banker berisi uang 11.000 triliun milik mantan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Faktanya klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari kompas.com, Febri tampil ke publik dan angkat bicara terkait penggeledahan sejumlah lokasi yang dikaitkan dengan dirinya. Ia mengakui memiliki sebuah rumah di Sentul. Selain itu Febri juga menyampaikan perihal tugas-tugas yang dijalankannya sebagai Jampitsus. Namun Febri tidak pernah menyatakan bakal membongkar banker berisi uang 11.000 triliun milik Jokowi. Demikian cek fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di cek fakta. Pro 1 RRI.

0: Baik, pendengar, saya lanjut lagi untuk menyapa pendengar kita yang mau gabung. Silakan saya buka kesempatan untuk yang mau gabung lewat WA ya. Dan sebelum itu saya sapa juga buat Reza Gustian. Ya, selamat siang Mbak Novi. Kalau tidak salah di Desa Tuka Bangka Selatan, Rumah Kepiting atau Rumah Ketam begitu ya. Lagunya Joy Tobing Karena Cinta, alternatifnya Bila Tidak Ada Utopia Rasa Ini, osnya 7 Manusia Harimau ya. Salamnya dibungkus habis ya untuk semuanya dari Reza di Pangkal Pinang. Buat mbaknya makasih, sama-sama makasih kembali ya untuk Reza Agustian. Halo, selamat siang nih untuk Bang Yota di Bangka Barat.
1: Selamat siang Mbak Neti.
0: Iya, selamat siang. Gimana Bang, udah banyak perkembangan gak nih?
1: Hah?
0: Sudah banyak perkembangan gak pemulihannya?
1: Belum lah Mbak.
0: Belum ya?
1: Terbaring lah kaki sebelah.
0: Oh ya. Kaki sebelah, sudah diapain? Udah dibawa ke dokter atau gimana? Apa kata dokternya Bang?
1: Cuma berobat kampung lah.
0: Oh, berobat kampung, oke.
1: Selangkangan sampai lutut nih terbuka.
0: Oh
1: kan?
0: Nah iya, nak mana kisah apa macam-macam tuh Bang?
1: Kepala berkisah tuh gara-gara ngejuluk cemedak, ngambil yang lurus, terbentak sendiri lah. Memang hobi kan. Pas di atas kepala ku, jadi dia jatuh, ku tangkis kan. Terjatuh. Kepala nih pas di tanah di Selat Bandar. Paha kanan nih kena tanah bekas bandar itu kan tinggi kan.
0: Benar.
1: Itu yang membuat apa nih nerpak kata orang kan.
0: Ada yang ningo ada waktu jatuh toh?
1: Hah?
0: Ada yang ningo ada jatuh mungkin saudara apa pacak anu tuh, pacak nulong atau?
1: Kawan di kampung nih lah tekria orang kedengar kan.
0: Itulah katiku tuh aman sendiri-sendiri apalah katiku.
1: Itulah Mbak Ok.
0: Nak balak tadi ya.
1: Langkung.
0: Itulah
1: kawan-kawan. Kayak kawan-kawan semua nih, terima kasih Julian, Budi Sumi tadi atas doa, Ria tadi, juga kita pun semua harus berhati-hati tiap detik, kontrol.
0: Kadang-kadang kita gila berhati-hati Bang, masih ada lah, kadang-kadang ada musibah tadi tuh ada. Yalah pona, doa kami sama-sama ya buat Bang Yota cepat pulih kalau
1: Amin,
0: terima kasih. Bang, kalau di Bangka Barat setahu
1: apa? Kata Mbak Nupi ada cempedak orientasi cempedak bare nama orang nyebut.
0: Bener cempedak bare kata dari Bangka Barat bener kan? Dari Bangka Barat.
1: Dulu tuh daerah Jebus banyak.
0: Daerah Jebus. Ku udah tahu kisah Bang karena ku tuh kan nama kita belanja kan beli bayi nah rupe ya. Ada yang jual cempedak warna tuh. Nama cempedak bare yo.
1: Ai bare.
0: Oke lah pona. Yo, Bang Yota, kalau Bang Yota di Bangka Barat masih sering jalan kan? Banyak enggak masih ningo apa namanya mangrove atau bakau?
1: Kalau posisi Bangka Barat agak selatan ya antara Sungai Kayuareng sampai Mancung tuh pesisir tuh bakau semua.
0: Lagi bagus enggak, Bang? Apalah di Rambate IG?
1: Bagus lah. Sampai ke Dusun Belar kan ku juga sering mancing kan. Memang segar lokasi kan. Di depan sungai itu lebar sekitar 5 meter. Nipa enggak pernah dijamah.
0: Mantap tuh. Agak terjaga benar di situ habitat.
1: Waktu kini juga masih sering lah mancing-mancing. Memang hobi ku berjalan dari akar ke akar kayak kerak kan istilahnya. Sambil mancing Mbak. Apa namanya itu ekspedisi
0: kan? Bener lah.
1: Emang hobi sampai kini. Di seberang itu nipa.
0: Nipanya agak banyak udah asli. Weh keren lah tempat itu. Tempatnya di daerah mana itu Bang?
1: Di Dusun Belar juga lah, daerah jauh lah dari kami kan?
0: Belar namanya ya.
1: Dusun Belar.
0: Lapona. Kelak sampai tahu kelak ketemu kayak Pak Tulis sampai tahu dia naik ekspedisi ke sana kelak ningok ekosistem macam mana.
1: Tapi Tapi anggapan orang situ kan nipah itu kan kalau bisa dipotong pemalai kata orang kan. Anu tahu pemali kan?
0: Ape? Pantang.
1: Pantang, pantang, pantang.
0: Ngapa bang tak jadi dipotong?
1: Rasaku jadi.
0: Oh jadi. Ada masalah sih kalau macam itu. Lapor. Baik, Bang Yota mau dengar lagu apa nih siang hari ini?
1: Lagu yang biasa lah, kena macam nenek yang dari Anji Dread lah, yang berhenti di kamu.
0: Oke, ditunggu. Silakan bang, mau nyapa siapa bang?
1: Salam buat semua lah. Terima kasih. Hati-hati setiap saat.
0: Oke. Ya.
1: Terima kasih Mbak Dopi.
0: Yo, sama-sama bang.
1: Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Bang Yota sudah bergabung bersama kita ya. Baik, tadi luar biasa ini di Desa Blar katanya masih cukup bagus nih ekosistemnya di situ ya. Ada bakau, ada nipah katanya gitu. Oke, sip deh. Mudah-mudahan selalu terjaga ya untuk habitat yang ada di Sanen, pendengar. Kita lanjut nih, di belakang itu ada Bang Irwan yang ada di Bandung nih. Selamat siang Bang Irwan.
2: Selamat siang. Ada 100% Indonesia telepon ke 301 Joko. Sibuk aja terus
0: ya. Saya gini, kalau yang awal saya kasih bocoran aja ke pendengar ya. Kalau di awal saya buka telepon, jadi teleponnya itu saya buka dulu, WA-nya belum saya lirik. Nah, nanti kalau sudah berakhir teleponnya saya matiin teleponnya, sekarang saya larinya ke WA gitu.
2: Soalnya begini Mbak Novi, kalau ke WhatsApp mah alternatif saya makan gitu. Iya benar, alternatif. Okay.
0: Siap. Oke deh. Baik, gimana kabar hari ini, Bang Irwan?
2: Kabarnya cuaca lagi panas, kan?
0: Oh panas ya?
2: Kepala, cuaca panas, tapi kepala sama hati dingin.
0: Oh gitu. Kan? Ini alhamdulillah.
2: Apalagi dengar suara Mbak Novi, aduh rasanya hatiku sejuk, dingin.
0: Ini orang yang ada kena gombal puli siang hari ini ya.
2: Arang. Begini Mbak Novi, pas subuh ya, mutiara pagi, RRI nggak ada ngudar, semua RRI Pro 1.
0: Bener, Pro 4, karena ada trouble hari ini.
2: Aduh bingung, pas dicek jam 8 masih belum juga di WA, ada apa ini ceng-ceng, gangguan. Soalnya begini, kalau RRI tidak, sampai hari ini misalkan nggak ngudar, aduh, saya terus gundah gulana galau, nggak bakal dengar suara Pak Nopi cengilkannya gitu
0: kan. Ada. Jadi mulai pulihnya tadi itu jam berapa Bang Irwan sudah bisa dengar lagi digital?
2: Enggak, tadi Pan tadi keluar ya, belum ngatur. Tak pas pulang ke rumah tadi setengah 12 dicek, ada sekarang. Aduh, alhamdulillah. Berarti hari ini bakal dengar suara Mbak Nopi.
0: Oh gitu. Saya pikir tadi dari jam berapa gitu. Oke lah, makasih.
2: Ya, soalnya pas di subuh, habis sholat subuh, pas buka monitor pagi, nggak ada semua, kecuali satu per empat ada yang semua dateh Bukit Tinggi, tapi cuman per empat satu-satunya Bukit Tinggi. Yang lain mah nggak ada itu kan.
0: Oh gitu.
2: Alhamdulillah sekarang sudah pulih kembali. Ya makanya dengar lagi suara Mbak Novi, makanya tadi bingung, aduh, gak gundah gulana galau, kalau hari ini nggak ngundar berarti nggak bakal dengar suara Mbak Novi, sehingga aduh semakin galau aja kan gitu.
0: Baik. Bang Irwan, kalau di di Bandung ya, tempat Bang Irwan itu masih ketemu nggak sih sama bakau atau ini apa namanya mangrove?
2: Kalau saya terus terang aja, jujur aja ya, belum tahu itu kan, belum
0: tahu ya.
2: Gitu.
0: Okay.
2: Karena saya paling juga, dah sama orang teh begini senang teh jalan teh ke hutan, ke pantai-pantai, pokoknya ke tempat-tempat yang seperti itu tuh kan. Okay. Itu aja.
0: Bang, kalau di Bangka di Bandung itu bang, habitat tanaman apa sih yang paling banyak maksudnya?
2: Tergantung daerah. Kalau di daerah Garut Selatan itu kan penghasil sayuran terbesar ya. Penghasil musim kemarau, musim apa, karena kalau musim kemarau kan ada sumur khusus buat nyiramin. Kalau di Bandung Barat itu udah terkenal daerahnya daerah Lembang, tempat sayuran yang dekat ke Tangkuban Perahu itu kan itu. Kalau di daerah Bandung Timur itu kan daerah Garut Selatan itu Pangalengan. Tempat sayuran itu, makanya daerah-daerah pertanian tengah hari juga dingin kan, seperti itu.
0: Benar.
2: Itu terus air-air pun juga semua pada beras itu terbuat di lingkungan saya aja, Banup ya. Mm-hmm. Sekalipun musim kemarau panjang, mm-hmm. nggak pernah kekurangan air.
0: Oh, nggak pernah kenapa kekurangan air.
2: Ya, sumur pada normal. Karena tempat mata-mata air tidak disitu dirawat, bukan dirusak, mm-hmm. seperti itu mm-hmm. diantaranya.
0: Siap.
2: Itulah salah okay. satunya. Jadi ekosistemnya mencintai lingkungan. Bahkan mm-hmm. saya yang mengambil ikan juga dengan cara yang tidak benar dikejar oleh warga, bukan dikejar ikannya, diusir orang luar misalkan. Masukannya mengambil ikan dengan setrum bagaimana mm-hmm. dikejar diusir suruh keluar mm-hmm. ngapain. Jadi cara mengambil ikan tetap ada dipancing dan dijaga. Itulah jadi kalau mm-hmm. kalau melalui kimia atau di setrum mm-hmm. otomatis musnah itu aja salah satu.
0: Oh itulah. Gitu.
2: Jadi masalah lingkungan, masalah kesuburan atau pojok tergantung kepada kita juga yang bisa merawat alam itu aja gitu. Mm-hmm. Nah, okay. Memang saya pencintai alam selain pencinta wanita, pencinta alam juga, Mbak Nopi.
0: Iya. Yeah. Oh, dari ya, muda ya, gitu ya?
2: Iya, kalau mencintai wanita itu wajar kan namanya orang normal. Panjoinalina syuhubusawati kata Pak Haji juga.
0: Iya.
2: Allah menciptakan laki dan perempuan untuk saling mencintai dan menyayangi kan gitu, Mbak Nopi.
0: Oke, siap. Oke lah. Lagunya apa Ade. Nih, Abang Irwan?
2: Rasa masih tengyang yang lagu Janji Suci itu kan kemarin udah tapi masih belum puas kan yang itu.
0: Lagu Janji Suci dari.
2: Dengarkanlah. Wanita pujaanku yang itu.
0: Oh,
2: Yopi Nuno.
0: Ya, update iya. juga ternyata ya.
2: Ya. Iya, pokoknya dengarkanlah wanita pujaanku itu kan seperti itu.
0: Sudah ada belum?
2: Ya?
0: Sudah ada belum?
2: Kan lagi dalam proses.
0: Oh, dalam proses pencarian ya.
2: Kalau makanya kalau kata Bang Jul Faizar uh-uh. itu cina penyiar-penyiar wanita di Sungai Liat selalu dikadalin sama Bang Iwan.
0: Oke.
2: Dikadalin cina gitu.
0: Iya,
2: oke, hiburan jadi bisa ketawa. Okay. Jadi mendekatkan persaudaraan dengan sesama pendengar itu ya, kan. Nah, itu. Okay. Karena kata pernah Banur Aisyah begini. Bijak apa? Jangan tuh oh, enggak ngapain tersinggung. Jangan biasa tenang aja ketawa aja gitu. Kalau bilang si Raja Goma yang apa-apa saja diterima. Aja.
0: Oh, biasa juga gitu ya. Ini namanya canda di udara ya, Bang Irwan ya.
2: Ya bukan begitu kan. Yang namanya dulu terus saya melekat walaupun kalau ibu-ibu mah atau kaum perempuan kan ada nama Irwan teh ada cenah dasar Bang Irwan mana cenah Bang Irwan si Raja Gombal aduh kata ibu-ibu lagi
0: oke silakan Bang jadi, mungkin ada yang mau disapa
2: jadi yang
0: nih
2: jadi ada negatifnya aja si Raja tapi enggak apa-apalah terima aja itu mungkin hukuman
0: oke ya, silakan Bang salamnya sama siapa
2: Sumi, ya buat barusan sama Bang Yota ya mm-mm. yang lagi sakit
0: yeah.
2: semoga doa dari saya cepat sembuh ya mm-mm. Bang Yota
0: baik.
2: Buat Pak Ramadan tadi telepon saya ke Pak Ramadan mm-mm. bertanya tentang masalah RRI sama cenah gak ada kan oh, berarti semuanya juga gak apa-apalah gitu yeah. kan buat Bang Leman buat ada Bang Alek yang sudah masuk Bang Niko, Ibu Yulia, Baria sama Bu Korinya kemudian Nenek Galau yeah. gitu kan
0: baik
2: Bang Jante, Bang Ramlan atau semua atau yang bisa bergabung atau beltim banyak para atau ya
0: baik.
2: Bang Jais, Bang Irwan juga ada Embera dan siapa lagi ya, ya buat semuanya aja ya Mbak okay. Nopi
0: yo.
2: Tanpa kecewa pokoknya semoga Mbak Nopi tetap sehat semakin saya bisa menghibur hati saya yang sedang gundah.
0: iya
2: beribu-ribu pasar yang antik
0: cakep.
2: Hanya satu yang aku buka
0: iya.
2: beribu-ribu penyiar yang cantik hanya Mbak Nopi yang aku suka
0: terima kasih. Baik sama-sama terima kasih kembali ya untuk Bang Irwan yang ada di seputaran Bandung udah bergabung bersama kita di kesempatan kali ini. Saya sapa dulu nih ada pendengar kita namanya di sini Lara Purnamasari ya gitu namanya ya. Baik assalamualaikum selamat siang Kak Nopi mau request lagu boleh nggak boleh ya? Kalau sekarang kita lagunya lagu pop Indonesia jadi lagunya digantiin ya. Letonya menyambut janji, oke ditunggu ya. Kalau boleh tahu dengan kakak penyiarnya siapa ini sama Kak Novi. Makasih ya untuk Lara udah gabung bersama kita di kesempatan kali ini. Saya ke WA lagi, ada Bang Ramadan di Sorong. Halo, selamat siang Bang Ramadan.
3: Selamat siang Bang Novi
0: ya.
3: Di Propersada.
0: Iya, selamat
3: sehat,
0: siang.
3: Sehat selalu ya Bang Novi, selamat tugas.
0: Oke deh
3: Bang Novi, kalau di sini mangrove itu di Sorong sini sama di Papua pada umumnya itu banyak sekali.
0: Banyak ya.
3: Banyak kepiting juga.
0: Oh ya, gitu. Kepiting. Bang, kalau di sana masih terjaga nggak habitatnya, Bang? Atau udah dirambah-rambah juga nih kalau untuk mangrove-nya?
3: Masih sih, tapi memang ada juga yang rambah-rambah, tapi masih aman juga.
0: Tapi masih kategori masih aman ya?
3: Masih kategori aman sih. Ya bagus itu untuk tahan air. Betul. Ya kan erosi ya. Untuk abrasi ya, apa abrasi ya?
0: Abrasi.
3: Terus apa untuk kepiting hidup juga ya, bisa kita dapat kepiting di situ.
0: Oke.
3: Jadi masih banyak Mbak Novi.
0: Kalau gitu kan, kalau gambarannya seperti ini, berarti di lingkungannya Bang Ramadhan itu masih asri banget ya?
3: Iya masih, ya,
0: masih banyak, kan masih banyak kan hijau-hijau gitu.
3: Daerahnya kan terluas di Indonesia kan, pulau terluas kan Papua kan,
0: bener,
3: terbesar.
0: Bener. Ya. Oke. Lagunya ditunggu. Tapi Bang, kalau di TV itu ada sih di apa namanya, di daerah Papua itu yang terlihat gersang. Itu di daerah mana ya Bang ya? Yang ya,
3: bagaimana di TV yang terlihat gersang?
0: Iya, ada tempat yang katanya gersang gitu, sulit air gitu Bang. Itu di daerah mananya ya Bang ya?
3: Oh, sulit air itu mungkin kalau sulit air daerah-daerah, kalau saya ada sih, cuma kalau luas ya saya kurang, pasti ada juga.
0: Oh, ada juga ya.
3: Saya nggak tahu tempat sih. Kalau pegunungan sih memang daerah dingin, tapi kalau PDAM tidak ada saya rasa.
0: Oh gitu, mungkin. Jadi semuanya mengandalkan kalau alam ya.
3: Iya, alam kalau mau bor tidak mungkin kan, dalam itu gunung kan tinggi.
0: Benar-benar.
3: Tapi lagu saya ini.
0: Ya, lagunya sudah siapa? Saya siapin.
3: Oh iya, aku siapa yang punya itu lagunya dan niat yang di recycle atau didaur ulang.
0: Oke, okay, siap, ditunggu ya, kita putar.
3: Ya, salam ya. Okay. Salam tadi, Bang Ahmad Irwan tadi barusannya. Ya. Ya, tadi memang telepon saya, memang saya juga cek, ternyata sama. Okay. Oh, jadi itu ya, Mbak Novi punya rahasia, saya terima kasih. Jadi, dibagi dua section ya.
0: Jadi kalau yang jadi kalau yang pertama itu saya fokusnya ke telepon dulu ya, sambil nunggu WA dari pendengar kita telpon, gitu ya.
3: Telepon kantor ya.
0: Setelah itu supaya baru kita buka.
3: Kang Ahmad Irwan tidak galau-galau
0: ya. Iya, nanti dia ngambek lagi. Oh, kenapa telepon saya nggak diangkat? Karena fokus saya masih ke telepon gitu ya. Oke.
3: Terus Bang Yota ya, tadi ya, semoga lekas sembuh Bang Yota, sama dengan saya juga masih dalam perawatan, rawat jalan ya. Semoga lekas sembuh. Dan juga untuk semua pendengar, siapapun yang dimanapun, kalau sedang sakit semoga lekas sembuh. Amin. Dan yang sudah sehat jangan sampai sakit gitu ya. Bu Kori, Bang Alex juga ya, Bang Lemang, Bang Jul ya, Bang Panji ya, dan semua aja toh, kalau mewakili semua pendengar yang udah masuk ya, Bu Desumi. Okay. Julia, Yulen juga ya, Ria ya, semua deh.
0: Oke. Okay.
3: Banyak, tapi waktunya kurang. Siap. Kalau waktunya banyak, kita sebutin semua.
0: Oke. Okay. Makasih.
3: Yuk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih nih untuk pendengar kita. Ada Bung Ramadhan yang ada di Sorong. Bakau itu ada yang barang ada seperti akar batang. Iya benar. Oke deh, untuk Ibu Kori yang tadi sempat kirim sinyal telepon ya. Oke deh, untuk Ibu Kori mungkin dicoba Bu, kalau nggak bisa gabung lewat telepon bisa kirim WA-nya ya. Untuk yang lainnya juga yang mungkin terlewatkan ya, silakan saja, mungkin gak bisa langsung lewat telepon, bisa ke WA saja ya. Kali ini saya langsung saja putarkan lagu-lagu yang sudah dipilih. Kita dengarkan dulu Angie, Berhenti di Kamu.

Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

0: Alhamdulillah, udah kenyang. Saatnya minum es teh ah, supaya segar.
1: Habis makan jangan langsung minum teh, apalagi lauknya daging.
0: Emang kenapa sis?
1: Tidak baik untuk kesehatan.
2: Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam The Journal of Nutritional Biochemistry menemukan bahwa kandungan asam tanin dan polifenol dalam teh bisa mengganggu penyerapan protein dan zat besi. Pasalnya, asam tanin dan polifenol akan mengikat kedua zat gizi di dalam usus. Akibatnya, tubuh tidak akan bisa menyerap dan mengurangi zat-zat ini. Padahal, tubuh membutuhkan protein dan zat besi untuk menjalankan berbagai fungsi tubuh.

0: Ini box iman, ini box sedekah, ini box sholat, terus yang ini box puasa. Kalau yang ini box sabar, dan yang besar ini namanya box takwa.
1: Loh Najwa, kok box takwanya ukurannya gede sendiri?
0: Iya papa, supaya box-box yang lain bisa dimasukin ke sana pa.
1: Terus kenapa box takwa yang ukurannya yang gede? Kan bisa yang lain, jadiin box puasa aja misalnya.
0: Duh papa, karena kalau mau dapetin takwa, kita harus mengisinya dengan semua yang tadi pa.
1: Wah hebat putri cantik papa.
0: Iya pa, itu yang disampaikan Ustadz tadi malam di musala.
1: Mudah-mudahan kita bisa meraihnya ya sayang.
0: Oke papa.

kali ini saya sapa juga buat Mbak Ria yang ada di Belitung. Makasih nih untuk Mbak Ria ya. Assalamualaikum, selamat siang Mbak Novi. Selamat siang ya. Oke deh, baik. Jelang siang sore, kalau di Belitung masih banyak Mbak tanaman bakau, cuma Rianya nggak pernah terjun langsung ke tempatnya ya. Kalau mau, kalau masih boleh lagunya Ria diputarkan, lagu dari Duta, judulnya Bukan Karena Tak Cinta. Terus salamnya buat semua pendengar Prosatnya dari Sungai Liat tanpa terkecuali dimanapun berada, spesialnya buat Julia ya. Buat Mbak Novinya makasih. Oke deh, baik, makasih untuk Ria. Oke deh, untuk lagu Duta saya pilihkan satu ya, dengan lagunya Tetap Kamu.

Ya, baik pendengar, tidak terasa kita harus mengakhiri kebersamaan kita di acara Pro Persada untuk edisi hari ini. Terima kasih untuk kebersamaannya. Insya Allah kita jumpa lagi di lain kesempatan. Sebagai tembang pamungkas kita, Lesti Fit Judika, Bukan Karena Tak Cinta. Sekaligus saya Novi pamit undur. Terima kasih atas kebersamaannya. Jumpa lagi di lain kesempatan. Selain ini ada rekan Dudi yang akan menemani Anda. Dengarkan terus siaran kami. Pro 1, Heredi Sungai Liat, Bangka Belitung.

Selamat sore pendengar program Satu RRI Sungai Liat Kepulauan Bangka Belitung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda di sore hari ini? Mudah-mudahan kita semua tetap sehat dan tetap semangat menjalankan aktivitas kita hari ini. Terutama hari ini adalah hari Minggu ya pendengar, edisi 26 Juli 2026. Tentunya saya Dudi R. Pramana menemani Anda dalam Bangka Belitung sore hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Ragam informasi dan rangkaian acara akan kami hadirkan untuk menemani Anda di sore hari ini, terutama untuk Anda yang saat ini sedang bersantai menikmati suasana di rumahnya sembari mendengarkan kami di program 1 RRI Sungai Liat Kepulauan Bangka Belitung. Mengawali kebersamaan kita di sore hari ini pendengar, kami hadirkan terlebih dahulu

lu pilihan lagu dan juga informasi di program Masa 1 RRI Sungai Liat Kepulauan Bangka Belitung. Mengawali kebersamaan kita, kami hadirkan pilihan lagu miliknya The Cinnamons dengan Warna-Warni Cinta.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Pernah nggak sih kamu merasa makanan terasa lebih nikmat saat dimakan pakai tangan? Ternyata ini bukan cuma soal kebiasaan atau budaya, tapi juga ada penjelasan ilmiahnya loh. Di ujung jari kita terdapat banyak sensor saraf yang sangat sensitif. Ketika jari menyentuh makanan, sensor ini langsung mendeteksi tekstur, suhu, dan bentuk makanan. Rangsangan tersebut kemudian dikirim ke otak sebagai sinyal bahwa tubuh akan segera makan. Sinyal ini membantu tubuh bersiap untuk proses pencernaan, seperti meningkatkan produksi air liur dan enzim pencernaan. Karena itulah, makan dengan tangan sering membuat pengalaman makan terasa lebih puas dan alami. Ahli kesehatan dari Inggris, Dr. Karan Rajan, juga menjelaskan bahwa ketika makan menggunakan tangan, sinyal sensorik dari jari yang merasakan tekstur dan suhu makanan membantu otak mempersiapkan proses pencernaan dan bahkan bisa meningkatkan pelepasan enzim pencernaan. Jadi, tidak heran kalau bagi banyak orang, makan pakai tangan terasa lebih nikmat. Nah, sekarang coba ingat-ingat, makanan apa yang menurut kamu paling enak dimakan pakai tangan?

Masih di Bangka Belitung Sore dan tentu masih bersama saya Dudi R. Pramana. Pendengar, satu pilihan informasi kami lansir dari portal rri.co.id. Skill dinilai jauh lebih penting dibandingkan nilai dalam melamar kerja. Hal ini diungkapkan oleh Dena Lutfia Khairunisa selaku fresh graduate dari Universitas Sriwijaya yang juga alumni program magang Hub Kemenaker. Pendapat sama diutarakan Yolanda, lulusan manajemen UBB, yang meyakini bahwa saat ini nilai IPK tidak lagi menjadi dasar utama. Justru pengalaman dan skill selama menempa pendidikan tinggi menjadi dasar utama dalam perjalanan karir seorang ke depan. Oleh karena itu, saat ini menjadi mahasiswa, pengalaman organisasi menjadi awalan untuk melatih kemampuan. Informasi berikutnya, Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka ini akan menginstruksikan sekolah-sekolah untuk mengajak para murid membawa barang bekas atau sampah plastik dan kertas setiap hari Jumat. Hal tersebut diungkapkan Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka, Tony Barza, saat puncak apresiasi Adiwiyata SD Negeri 24 Sungai Liat di Pantai Takari. Tony Barza mengatakan para murid harus mendapat edukasi dan dibiasakan untuk mengolah sampah dan peduli terhadap lingkungan. Rencana ini akan dibicarakan lebih lanjut dengan kepala sekolah untuk pelaksanaannya. Selain itu, Tony Barza juga mengapresiasi program Adiwiyata sekolah-sekolah yang sudah menanamkan berbudaya lingkungan hidup di sekolah. Sementara itu, Kepala SD Negeri 24 Sungai Liat, Erwati, mengenalkan berbagai program Adiwiyata, salah satunya membuat paving block di sekolah yang terbuat dari sampah plastik. Nah, itulah dua informasi yang kami hadirkan di awal kebersamaan kita siang hari ini atau sore hari ini dalam Bangka Belitung Sore. Kami masih akan hadirkan ragam pilihan informasi untuk Anda. Tetap bersama kami di Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: Taukah Anda, mengapa saat gugup, kita sering menyebutnya deg-degan? Istilah ini sebenarnya berasal dari bunyi yang kita rasakan sendiri. Detak jantung yang terdengar lebih kuat. Deg, meniru suara hentakan jantung, dan pengulangan deg, deg, menggambarkan detak yang cepat dan berulang. Dalam bahasa, ini disebut onomatope, kata yang terbentuk dari tiruan bunyi. Saat jantung berdetak lebih cepat karena adrenalin, bunyinya terasa lebih nyata, sehingga muncul ungkapan tersebut. Karena itu, deg-degan bukan hanya kata, tapi juga representasi dari apa yang tubuh kita rasakan. Bahasa pun lahir dari pengalaman tubuh manusia.

Masih di Bangka Belitung sore pendengar, dan kami hadirkan kembali informasi di ruang dengar Anda yang kami lansir dari portal rri.co.id. Pendengar, kali ini terkait dengan Kabupaten Bangka ini menargetkan 53 gerai KDKMP rampung di akhir Juli. Pemerintah Kabupaten Bangka menargetkan penyelesaian pembangunan 53 gerai koperasi desa dan kelurahan Merah Putih hingga akhir Juli 2026. Target tersebut dikejar sebagai persiapan peluncuran program secara nasional yang dijadwalkan pada Agustus mendatang oleh Presiden Prabowo Subianto. Kepala Bidang Koperasi dan UMKM Dinas Pemanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Koperasi Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bangka, Baharudin, mengatakan dari total 81 gerai KDKMP yang direncanakan dibangun, sebanyak 14 unit telah rampung 100%. Ia menjelaskan 14 gerai yang telah diselesaikan dibangun tersebar di 8 kecamatan di Kabupaten Bangka. Sementara itu pembangunan gerai lainnya terus dipercepat agar sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Di sisi lain, masih terdapat sejumlah gerai yang belum memasuki tahap pembangunan, sebanyak 19 unit di wilayah desa dan 9 unit di wilayah kelurahan masih dalam proses pencarian lahan. Menurut Baharudin, kendala utama yang dihadapi adalah berada di wilayah perdesaan, terutama terkait ketersediaan aset desa serta penentuan lokasi yang dinilai strategis untuk pembangunan gerai. Pemerintah Kabupaten Bangka optimis percepatan pembangunan gerai KDKMP dapat mendukung kelancaran peluncuran program nasional sekaligus memperkuat peran koperasi sebagai penggerak perekonomian masyarakat di tingkat desa dan juga kelurahan.

Pendengar, Dr. Stefani Wilna Wijojo menjelaskan, dengan bertambahnya usia bukan menjadi alasan untuk berhenti bergerak. Aktivitas fisik yang dilakukan dengan tepat justru dapat membantu menjaga fungsi otot, sendi, serta kualitas hidup. Ia menambahkan, pendengar, masyarakat dengan usia 50 tahun ke atas ini perlu memperhatikan tanda-tanda tubuh saat beraktivitas. Nyeri yang muncul terus-menerus semakin berat atau mengganggu kegiatan sehari-hari, sebaiknya tidak diabaikan dengan perlu pendekatan atau mendapatkan pemeriksaan. Menurut Dr. Stefani, menjaga kebugaran dapat dinilai atau dimulai dari kebiasaan sederhana seperti rutin berjalan kaki, melakukan latihan kekuatan otot, menjaga berat badan ideal, serta memperhatikan pola hidup sehat. Konsistensi menjadi kunci agar tubuh tetap mampu bergerak secara optimal. Baik, pendengar, dua informasi sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda. Kami hadirkan kembali pilihan lagu di Bangka Belitung Sore untuk menemani Anda di sore hari ini sembari beraktivitas di rumah. Mungkin ada yang sedang membersihkan rumahnya di sore hari ini ya, membersihkan halamnya atau saat ini sedang menikmati suasana kebunnya. Tetap bersama kami di program Masa Terari Sungai Lihat, kanal informasi dan inspirasi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tahukah Anda, setiap tetes air sangat berarti bagi kehidupan. Air yang kita nikmati hari ini bukanlah sumber yang tak terbatas. Jika digunakan secara berlebihan, suatu saat kita bisa merasakan sulitnya mendapatkan air bersih. Mulailah dari hal sederhana, tutup keran saat tidak digunakan. Gunakan air secukupnya saat mandi, mencuci, maupun menyiram tanaman. Perbaiki keran yang bocor dan manfaatkan kembali air yang masih layak untuk kebutuhan lain.
2: Ayah, kenapa kita harus hemat air?
3: Karena air adalah sumber kehidupan. Kalau kita menghemat air hari ini, kita juga menjaga masa depanmu dan generasi berikutnya.
1: Menghemat air bukan berarti mengurangi kebutuhan, tetapi menggunakan air dengan bijak. Setiap tetes yang kita selamatkan adalah investasi untuk bumi yang lebih baik. Mari jadikan hemat air sebagai kebiasaan, mulai dari rumah, sekolah, tempat kerja, dan dimanapun kita berada.
4: Hemat air hari ini, selamatkan kehidupan esok hari.
1: Pesan ini dipersembahkan sebagai bentuk kepedulian terhadap kelestarian sumber daya air. Mari bersama menjaga air, karena setiap tetesnya sangat berharga.

0: Wah, gampang banget sekarang ya. Tinggal tanya AI, langsung dapet jawabannya. Aku tadi bikin tugas, presentasi, sampai caption, semuanya dari AI.
1: Praktis sih, tapi kamu cek lagi nggak isinya?
0: Enggak sih, kan AI pintar sekarang, pasti bener dong.
1: Nah, itu dia masalahnya. AI itu kan cuma bantu, bukan selalu bener. Kadang bisa salah data, bahkan ngarang tanpa kita sadar.
0: Serius? Tapi kelihatannya meyakinkan banget loh.
1: Justru itu, kalau kita telan mentah-mentah, bisa nyebarin info keliru, bahkan bikin kita males berpikir kritis.
0: Waduh, jadi gimana dong?
1: Jadi gunakan AI sebagai alat bantu, bukan pengganti berpikir. Tetap cek fakta, bandingkan sumber, dan pahami isinya.
0: Iya juga ya. Jangan sampai pintar pakai AI, tapi malah jadi korban informasi.
1: Teknologi memudahkan, tapi bukan untuk membuat kita lengah. Gunakan kecerdasan buatan dengan bijak, tetap kritis, dan jangan berhenti berpikir. Bijak pakai AI, tetap jadi manusia yang berpikir.

0: Bencana alam bisa terjadi kapan saja. Gempa bumi, banjir, kebakaran, atau tanah longsor sering datang tanpa peringatan. Namun, keluarga yang siap dapat mengurangi risiko dan menyelamatkan nyawa. Berikut ini beberapa tips tangga bencana untuk keluarga. Pertama, kenali potensi bencana di lingkungan tempat tinggal. Cari tahu apakah daerah Anda rawan banjir, gempa, atau kebakaran. Dengan mengenali resiko, keluarga bisa menyiapkan langkah pencegahan yang tepat. Kedua, buat rencana darurat keluarga. Tentukan jalur evakuasi, lokasi berkumpul, serta nomor penting yang harus dihubungi saat keadaan darurat. Pastikan seluruh anggota keluarga memahami rencana tersebut termasuk anak-anak. Ketiga, siapkan tas siaga bencana. Isi dengan kebutuhan penting seperti air minum, makanan siap saji, obat-obatan, senter, baterai, pakaian ganti, dokumen penting, dan perlengkapan P3K. Keempat, latih simulasi bencana secara berkala. Latihan ini membantu anggota keluarga tetap tenang dan tahu apa yang harus dilakukan saat bencana terjadi. Kelima, tetap waspada terhadap informasi resmi. Pantau peringatan dini dari pemerintah atau lembaga terkait agar keluarga dapat segera mengambil tindakan yang tepat. Ingat, kesiapan adalah kunci keselamatan. Mari lindungi keluarga dengan persiapan yang matang. Keluarga siaga bencana, keluarga lebih aman.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di

Buku Hujan karya penulis Terelie. Pada dasarnya berbicara tentang kehilangan, kenangan, dan pilihan untuk bertahan atau melupakan. Esensi paling kuat dari novel ini adalah bahwa tidak semua rasa sakit harus disimpan dan tidak semua kenangan harus dipertahankan jika justru menyiksa. Kadang melupakan bukan bentuk kelemahan, tapi cara lain untuk menyelamatkan diri. Melalui tokoh Lail, Terelie menunjukkan bahwa manusia menghadapi kehilangan orang tercinta, trauma masa lalu, cinta yang tak selalu bisa dimiliki, dan kenangan yang terus hidup meski waktu berjalan. Hujan juga menekankan bahwa waktu tidak selalu menyembuhkan, namun penerimaanlah yang membuat luka menjadi lebih tenang. Hujan menjadi simbol, ia datang membawa dingin, kesedihan, dan kenangan, tapi juga membersihkan, menenangkan, dan memberikan kesempatan untuk memulai lagi. Di sisi lain, novel ini mengajarkan bahwa cinta sejati tidak selalu berakhir dengan kebersamaan. Ada perasaan yang cukup disimpan, bukan diperjuangkan. Melepaskan bisa menjadi bentuk cinta paling dewasa. Hujan adalah cerita tentang belajar ikhlas, tentang menerima bahwa tidak semua cerita harus berakhir bahagia agar bermakna, dan tentang keberanian memilih bahagia dengan cara sendiri meski harus merelakan masa lalu.

Pendengar Satu Pilihan Informasi, kembali kami hadirkan untuk Anda. Kali ini terkait dengan DPR berharap operator telekomunikasi menjalankan putusan MK terkait dengan kuota internet. Pendengar, anggota Komisi 1 DPR RI Oleh Soleh merespon putusan Mahkamah Konstitusi atau MK nomor 273 garis miring PUU garis XX111 garis 2025, yakni putusan yang melarang operator telekomunikasi menghanguskan sisa kuota internet pelanggan secara sepihak. Menurutnya putusan MK tersebut menjadi langkah penting dalam memperkuat perlindungan terhadap hak-hak konsumen. Soleh menilai banyak masyarakat dirugikan karena sisa kuota internet yang telah dibeli tidak dapat digunakan setelah masa aktif berakhir. Ia menjelaskan MK telah menegaskan kuota internet merupakan benda tidak berwujud yang melekat sebagai hak milik pelanggan. Karena itu negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap hak tersebut. Soleh melihat putusan MK juga menegaskan sisa kuota internet memiliki nilai ekonomi karena diperoleh melalui pembayaran kepada operator telekomunikasi. Oleh sebab itu, penghapusan kuota secara sepihak tanpa mekanisme perlindungan dinilai bertentangan dengan prinsip perlindungan konsumen. Kemudian ia meminta seluruh operator telekomunikasi segera menyesuaikan sistem layanan mereka dengan putusan MK atau Mahkamah Konstitusi. Kepatuhan terhadap putusan tersebut penting untuk memberikan kepastian hukum sekaligus juga menjaga kepercayaan pelanggan. Soleh berharap putusan MK menjadi momentum membangun tata kelola layanan telekomunikasi lebih adil, transparan, dan berpihak kepada konsumen. Karena setiap hak masyarakat yang diperoleh melalui pembayaran harus mendapat perlindungan hukum. Diketahui MK mengabulkan sebagian permohonan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Undang-undang ini yang mengubah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi. Putusan MK itu mewajibkan penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi menyediakan pilihan layanan, menjamin sisa kuota internet pelanggan tetap aktif dan dapat digunakan hingga habis tanpa dikenakan biaya tambahan. Dalam pertimbangannya, MK menyebut perlindungan konsumen dapat diterapkan melalui berbagai mekanisme seperti rollover atau akumulasi kuota. Lalu perpanjangan masa aktif, pengalihan manfaat, pemberian kompensasi, pengembalian dana, maupun bentuk perlindungan lain yang proporsional. Perlindungan tersebut berlaku bagi pelanggan prabayar maupun pasca bayar, para pelanggan yang masih memiliki sisa kuota internet yang telah dibayarkan. Demikian informasi yang kami lansir dari rri.co.id.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Saat musim kemarau dan dampak El Nino melanda, penggunaan air perlu diperhatikan. Dengan kebiasaan sederhana, kita bisa membantu menjaga ketersediaan air bersih untuk bersama. Pertama, saat mandi atau mencuci, gunakan air seperlunya. Hindari membiarkan keran tetap terbuka jika tidak digunakan. Kedua, tampung air hujan atau simpan air di ember dan toren sebagai cadangan saat pasokan air berkurang. Ketiga, segera perbaiki keran atau pipa yang bocor. Tetesan kecil yang dibiarkan bisa membuang banyak air setiap hari. 4. Manfaatkan air bekas mencuci sayur atau beras untuk menyiram tanaman. 5. Hindari mencuci kendaraan menggunakan selang yang terus mengalir. Gunakan ember agar air lebih hemat. 6. Ajak keluarga untuk ikut hemat air. Mulai dari langkah kecil hari ini, kita bisa menjaga persediaan air untuk masa depan. Hemat air bukan hanya kebutuhan, tapi juga bentuk kepedulian terhadap lingkungan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kembali hadir untuk masyarakat Bangka Belitung.
1: Sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan masyarakat, Yayasan Rudy Center bekerja sama dengan PDI Perjuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kembali menggelar operasi katarak gratis tahun 2026. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada 26 hingga 30 Oktober 2026 di Rumah Sakit Umum Daerah Depati Hamzah, Pangkal Pinang, tanpa dipungut biaya.
2: Pendaftaran telah dibuka dan gratis.
3: Bagi Anda atau anggota keluarga yang telah didiagnosis menderita katarak, segera daftarkan diri melalui kantor DPC PDI Perjuangan terdekat atau hubungi panitia di 0812-1260-6269.
1: Jangan lewatkan kesempatan ini. Mari bersama wujudkan penglihatan yang lebih baik untuk kualitas hidup yang lebih baik.

di Bangka Belitung sore pendengar, dan kami hadirkan kembali informasi di ruang dengar Anda. Pendengar, Menteri Kebudayaan Fadlizon memanfaatkan Hari Puisi Indonesia 2026 sebagai momentum merawat bahasa dan merekam perjalanan bangsa. Puisi ini merupakan denyut nadi atau denyut jiwa dari kebudayaan yang senantiasa mempersatukan, menerangi perjalanan bangsa menuju masa depan. Fadlizon dalam keterangan resmi yang diterima RRI mengatakan, puisi adalah denyut jiwa kebudayaan yang merawat bahasa, menghidupkan imajinasi, merekam perjalanan bangsa. Melalui puisi kita menyulam keberagaman, menumbuhkan empati, serta menguatkan identitas Indonesia. Selain merawat bahasa, Hari Puisi Indonesia juga menjadi momentum menghargai para penyair, kemudian sastrawan, dan seluruh penggiat sastra, terutama bagi mereka yang telah memperkaya hazanah budaya bangsa. Ia menambahkan bahwa penyair tidak hanya memperindah dan berkontribusi bagi kekayaan bahasa Indonesia, tetapi juga menjaga keberagaman bahasa daerah untuk memperkuat identitas nasional dan membangun jembatan dan dialog antar generasi. Nah, ia berharap melalui puisi masyarakat dapat menyulam keberagaman dan menumbuhkan empati. Dan tidak hanya itu, melalui puisi juga masyarakat dapat menguatkan identitas Indonesia yang berakar pada kekayaan budaya. Perlu diketahui pendengar, Hari Puisi Indonesia diperingati hari ini setiap tanggal 26 Juli sebagai penghormatan atas hari kelahiran penyair besar Chairil Anwar. Sosoknya diakui para ahli sastra sebagai pelopor puisi modern Indonesia yang memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan sastra nasional. Sementara itu, Kementerian Kebudayaan menyambut baik berbagai inisiatif yang mendorong pemajuan kebudayaan Indonesia melalui karya sastra dan puisi. Dukungan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat ekosistem sastra sekaligus melestarikan bahasa sastra identitas budaya bangsa. Di sisi lain, penyair Aryani Isnamurti mengatakan bahwa puisi hadir sebagai ruangan atau ruang untuk mendengar suara hati dan merawat nurani. Tidak hanya itu, puisi mampu mengkokohkan kemanusiaan, kearifan, dan juga keberagaman. Demikian pendengar informasi yang kami lansir dari portal rri.co.id. Masih banyak ragam informasi yang akan kami hadirkan. Tetap bersama kami di kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Ben, udah dikerjain belum laporan kemarin?
1: Santai, kan besok deadline-nya.
0: Ben, file laporan kemarin disimpan di mana?
1: Ya, ntar. Sore nanti ku selesaikan.
0: Ben, laporanmu. Udah ditanyain Pak Taka loh.
1: Hah? Serius? Kena marah lagi nih pasti.
2: Jangan tunggu deadline baru bekerja. Atur waktu dari awal agar pekerjaan selesai tanpa drama.
3: Pernah membayangkan kota tanpa mobil, tanpa suara klakson, hanya gemericik air dan perahu yang berlalu lalang? Itulah yang akan kamu rasakan saat berkunjung ke Venesia. Di kota yang terletak di Italia ini, transportasi utama bukanlah mobil, melainkan perahu. Warga setempat menggunakan vaporetto atau bus air. Sementara wisatawan sering memilih gondola untuk menikmati suasana romantis khas Venesia. Uniknya lagi, jalanan di Venesia bukanlah aspal, melainkan lorong-lorong kecil dan jembatan yang menghubungkan pulau-pulau di dalam kota. Karena itulah kendaraan bermotor tidak bisa beroperasi di sini. Salah satu ikon paling terkenal tentu saja Grand Canal, jalur air utama yang membelah kota dengan pemandangan bangunan klasik di kedua sisinya. Suasana di sepanjang kanal ini terasa begitu tenang dan artistik. Tak hanya bebas polusi, Venesia juga menawarkan pengalaman wisata yang berbeda, lebih santai, lebih dekat dengan budaya, dan tentunya sangat fotogenik. Jadi, kalau kamu ingin merasakan liburan tanpa hiruk pikuk kendaraan, Venesia bisa jadi destinasi impian yang wajib masuk dalam daftar perjalananmu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Pendengar waspada dan juga teliti saat Anda mendapatkan informasi dari media sosial, media online, dan juga platform digital lainnya. Kali ini melansir informasi dari portal rri.co.id. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim Polisi Republik Indonesia atau Polri resmi memberlakukan aturan baru denda sebesar Rp250.000 dan ancaman pidana kurungan selama 1 bulan bagi pengendara sepeda motor yang menggunakan ban gundul. Faktanya klaim tersebut adalah informasi hoax ataupun informasi tidak benar. Dilansir dari tirto.id, sanksi pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000 memang diatur dalam pasal 285 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Namun ketentuan tersebut telah berlaku sejak lama dan ditujukan bagi kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis serta tidak laik jalan secara umum. Jadi, ketentuan tersebut bukan merupakan aturan baru yang khusus menyasar pengguna ban gundul.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: Pernahkah Anda berhenti di persimpangan jalan, menunggu lampu merah berubah hijau? Lampu lalu lintas atau yang sering kita sebut traffic light, kini menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Namun, tahukah Anda bahwa awal mula traffic light sangatlah sederhana? Pada tahun 1868, lampu lalu lintas pertama dipasang di kota London, tepatnya di dekat gedung Parlemen Inggris. Sistem ini dirancang oleh seorang insinyur bernama John Quick Knight. Berbeda dengan sekarang, lampu tersebut masih menggunakan gas dan dikendalikan secara manual oleh petugas. Warnanya pun merah dan hijau, tanpa kuning. Namun sayangnya, penggunaan gas membuatnya berbahaya. Tak lama kemudian, lampu tersebut meledak dan menyebabkan cedera pada petugas. Sistem ini pun dihentikan. Barulah pada awal abad ke-20, lampu lalu lintas modern mulai berkembang. Di Cleveland, Amerika Serikat, diperkenalkan lampu lalu lintas listrik pertama pada tahun 1914. Beberapa tahun kemudian, warna kuning ditambahkan sebagai tanda peringatan. Sejak saat itu, sistem merah, kuning, dan hijau menjadi standar di seluruh dunia. Kini, traffic light tidak hanya mengatur kendaraan, tetapi juga membantu pejalan kaki menyeberang dengan aman. Bahkan, di beberapa kota besar, sistemnya sudah terintegrasi dengan teknologi pintar. Dari lampu gas sederhana hingga sistem digital canggih, traffic light telah berkembang demi satu tujuan, menjaga keselamatan kita di jalan. Jadi, saat lampu merah menyala, ingatlah, itu bukan sekedar tanda berhenti. Itu adalah bagian dari sejarah panjang keselamatan di jalan raya.

0: 101.
1: Esensi Buku. Mozaik Arifan Lokal Bangka Belitung. Sebuah Identitas Politik. Karya Bagas Pati dan kawan-kawan. Buku Mozaik Arifan Lokal Bangka Belitung tegaskan bahwa kearifan lokal bukan sekedar warisan budaya yang bersifat simbolik, melainkan sebuah identitas hidup yang membentuk cara masyarakat Bangka Belitung memahami diri, lingkungan, dan relasi sosial politiknya. Kearifan lokal hadir sebagai nilai yang tumbuh dari pengalaman sejarah, keberagaman etnis, serta interaksi panjang masyarakat dengan alam dan perubahan zaman. Melalui beragam tulisan, buku ini menunjukkan bahwa tradisi adat, simbol budaya, dan praktik sosial masyarakat Bangka Belitung memiliki makna politis yang subtil namun kuat. Nilai-nilai seperti kebersamaan, toleransi, musyawarah, dan saling menghormati menjadi fondasi dalam menjaga harmoni sosial di tengah masyarakat yang plural. Dalam konteks ini, kearifan lokal berfungsi sebagai alat pemersatu, bukan pemecah, sekaligus menjadi penyangga stabilitas sosial. Buku ini juga mengulas bagaimana unsur budaya tertentu mengalami transformasi makna, dari sekedar ekspresi adat menjadi simbol identitas kolektif yang relevan dengan kehidupan modern. Kearifan lokal tidak diposisikan sebagai sesuatu yang statis, tetapi dinamis dan adaptif. Mampu berdialog dengan perkembangan sosial, ekonomi, dan politik tanpa kehilangan nilai dasarnya. Lebih jauh, Mozaik Kearifan Lokal Bangka Belitung menempatkan budaya lokal sebagai sumber daya politik yang beretika. Identitas politik yang dibangun dari nilai-nilai lokal tidak bersifat eksklusif, melainkan inklusif dan berorientasi pada kepentingan bersama. Dengan demikian, kearifan lokal dapat menjadi rujukan dalam merumuskan kebijakan publik, membangun kepemimpinan yang berakar pada nilai masyarakat, serta memperkuat demokrasi lokal. Pada akhirnya, esensi buku ini adalah ajakan reflektif agar masyarakat dan pemangku kepentingan menyadari pentingnya merawat kearifan lokal sebagai identitas, kekuatan sosial, dan modal politik. Kearifan lokal Bangka Belitung bukan hanya jejak masa lalu, tetapi fondasi untuk membangun masa depan yang harmonis, berkeadilan, dan berkarakter.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Bangka Belitung Sore dan kami hadirkan kembali informasi di ruang dengar Anda. Kali ini informasi yang kami hadirkan, informasi tips yang kami lansir dari portal rri.go.id. Jika ataupun tertidur adalah sebuah proses alamiah menurunkan kesadaran fisik dan mental yang penting bagi tubuh. Manfaatnya beragam seperti menjaga kesehatan mental, kemudian memperbaiki bagian tubuh yang rusak, hingga pengaturan fungsi otak. Nah, oleh karena itu, tidur merupakan aktivitas yang harus dilakukan untuk menjaga kesehatan tubuh. Tetapi bagaimana pendengar jika kita sudah bersiap-siap untuk tidur dan justru mengalami kesulitan tertidur? Dikutip dari situs resmi kemenkes.go.id, saat seseorang sibuk bekerja, maka tidur menjadi sesuatu yang akan dikorbankan. Hal tersebut disampaikan oleh Dr. Putri Sari Invani SP THT BKL saat penyuluhan di klinik THT KL lantai 3 gedung administrasi dan instalasi rawat jalan, dikutip dari situs resmi kemenkes.go.id. Kesulitan tidur dapat berdampak pada kesehatan dan kegiatan harian kita jika dibiarkan terus-menerus. Dan berikut ini beberapa tips agar tubuh dapat beristirahat dengan cepat tetapi tetap dengan cara yang sehat. Yang pertama itu pendengar, yaitu adalah jauhkan gadget sebelum beristirahat. Hindari menggunakan gadget karena layar memancarkan cahaya biru yang mengganggu hormon melanin yang menandakan tubuh bersiap tidur. Hal tersebut membuat pikiran tetap waspada yang membuat kita lebih susah untuk beristirahat. Yang kedua, tidak mengkonsumsi makanan dan minuman berat. Mengkonsumsi makanan dan minuman berat dekat dengan waktu istirahat mempunyai berbagai dampak buruk. Salah satunya adalah proses pencernaan yang masih belum selesai akan menimbulkan rasa sakit seperti sakit perut dan juga mules. Lalu buat rutinitas tidur. Membentuk rutinitas tidur mempunyai pengaruh baik pada kesehatan tubuh dalam jangka panjang. Kebiasaan ini akan membantu ritme sirkadian pada tubuh agar tetap seimbang. Mempraktikkan rutinitas tidur yang benar bisa membantu kita tertidur dengan nyenyak secara cepat dan bangun dengan tubuh segar. Cobalah dengan beberapa tips yang sudah kami hadirkan tadi setiap hari agar kesehatannya bisa dirasakan secara maksimal.

Baik pendengar, itulah informasi tips yang kami hadirkan di Bangka Belitung sore, segmen terakhir ya, sebelum nanti kita akan hadirkan azan maghrib untuk wilayah Sungai Liat dan sekitarnya. Diikuti juga sebelumnya akan ada pengajian ayat suci Al-Quran dan pilihan lagu religi di ruang dengar Anda. Dan sebelumnya masih ada satu ataupun beberapa pilihan informasi yang akan kami hadirkan untuk Anda.

Kali ini masih terkait dengan pelestarian budaya Indonesia, yaitu melalui permainan tradisional pendengar. Kementerian Kebudayaan ini memanfaatkan peringatan Hari Anak Indonesia ataupun Hari Anak Nasional 2026 untuk mengajak anak-anak lebih dekat dengan budaya Indonesia. Salah satunya dengan melalui permainan tradisional khas Indonesia. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Kebudayaan Fadlizon saat menghadiri Festival Generasi Berani Exploring, Biarkan Mereka Berlari. Kegiatan ini berlangsung di Jakarta pada Sabtu 25 Juli 2026. Festival tersebut mendukung implementasi peraturan pemerintah tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak atau PP Tunas, khususnya melalui berbagai kegiatan edukatif yang mendorong keseimbangan antara aktivitas di ruang digital dan juga dunia nyata. Ia menilai bahwa langkah ini bagian dari upaya mengurangi ketergantungan anak pada layar digital, sekaligus menanamkan kecintaan terhadap warisan budaya sejak usia dini. Ia juga mengatakan bahwa Indonesia ini, pendengar, memiliki kekayaan permainan tradisional yang tersebar di berbagai daerah. Kekayaan tersebut perlu didokumentasikan, dilestarikan, dan diperkenalkan kembali kepada generasi muda melalui kolaborasi lintas sektor. Selain menanamkan kecintaan terhadap warisan budaya sejak usia dini, perlindungan anak di ruang digital harus berjalan beriringan. Demikian disampaikan oleh Menteri Komunikasi dan Digital, Mutia Hafid. Dia mengatakan bahwa penyediaan ruang-ruang bagi anak untuk memperoleh pengalaman nyata perlu dilakukan melalui aktivitas bermain, dan ia berharap melalui pengalaman tersebut anak-anak Indonesia bisa tumbuh dengan karakter yang kuat, kreatif, dan juga mandiri. Selain menyampaikan pentingnya permainan tradisional sebagai tumbuh kembang anak, kegiatan ini juga meluncurkan buku Saku Inspirasi Aktivitas Anak dan juga Keluarga. Buku tersebut disusun oleh komunitas orang tua, pendidik, tenaga kesehatan, dan pemerhati tumbuh kembang anak, dan di dalamnya juga menghadirkan beragam inspirasi aktivitas bersama keluarga sebagai alternatif kegiatan positif di luar paparan layar digital. Nah, itulah dua informasi terakhir yang sudah kami hadirkan, pendengar, di Bangka Belitung Sore di edisi hari ini. Sesaat lagi kita akan hadirkan ragam pilihan lagu religi di ruang dengan Anda. Dan juga sebelumnya nanti kami juga akan hadirkan pengajian ayat suci Al-Quran, ya. Lalu juga diiringkan dengan azan maghrib untuk wilayah Sungai Liat dan sekitarnya, di mana hari ini tepat pada pukul 18.06 waktu Indonesia Barat. Tentu saya akan kembali lagi menemani Anda, pendengar, di sore hari ini. Nah, nanti tepat pada pukul 18.45 waktu Indonesia Barat dalam lanjutan Bangka Belitung Sore. Jadi untuk Anda tetap bersama kami di kanal Informasi dan Inspirasi. Ada miliknya Pagetos dengan Ampunilah Kami.

0: pagi cuma dapat duit segini, mau beli beras aja susah.
1: Keluar dari rumah, anak istri belum makan, jualan hari ini sepi, dan beras pun belum kebeli.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Di sebuah khutbah Jumat, sang khatib memilih topik khutbahnya soal kehidupan saat ini. Sang khatib memulai khutbahnya. Seorang anak berusia 10 tahun, namanya Umar. Dia anak pengusaha sukses yang kaya raya. Oleh ayahnya, si Umar disekolahkan di SD Internasional paling bergengsi di Jakarta. Tentu bisa ditebak bayarannya sangat mahal. Tapi bagi si pengusaha, tentu bukan masalah. Uang-uangnya berlimpah. Si ayah berpikir kalau anaknya itu harus mendapat bekal pendidikan terbaik di semua jenjang agar anaknya kelak menjadi orang yang sukses mengikuti jejaknya. Suatu hari istrinya memberitahu kalau Sabtu depan si ayah diundang menghadiri acara Father's Day di sekolah Umar. "Waduh, saya sibuk mah. Kamu aja deh yang datang." Begitu ucap si ayah kepada istrinya. Bagi dia, acara beginian sangat gak penting dibanding urusan bisnis besarnya. Tapi kali ini istrinya marah dan mengancam. Sebab sudah sekian kalinya si ayah tidak pernah mau datang ke acara anaknya itu. Dia malu karena anaknya selalu didampingi ibunya, sedang anak-anak yang lain selalu didampingi ayahnya. Nah, karena diancam istrinya, akhirnya si ayah mau juga hadir meski agak ogah-ogahan. Father's Day adalah acara yang dikemas khusus di mana anak-anak saling unjuk kemampuan di depan ayahnya masing-masing. Karena ayah si Umar ogah-ogahan, maka dia memilih duduk di paling belakang. Sementara para ayah yang lain, terutama yang masih muda-muda, berebut duduk di depan agar bisa menyemangati anak-anaknya yang tampil di panggung. Satu persatu anak-anak menampilkan bakat dan kebolehan masing-masing. Ada yang menyanyi, ada yang menari, membaca puisi, pantomim, ada pula yang memamerkan lukisannya dan lain-lain. Semua mendapat aplaus yang gegap gembita dari ayah mereka. Tibalah giliran si Umar dipanggil gurunya untuk menampilkan kebolehannya. "Mister, bolehkah saya panggil Pak Arif?" tanya si Umar kepada gurunya. Pak Arif adalah guru mengaji untuk kegiatan ekstra kurikuler di sekolah itu. "Oh, boleh." Begitu jawab gurunya. Dan Pak Arif pun dipanggil ke atas panggung. "Pak Arif, bolehkah Bapak membuka kitab suci Al-Quran surat 78, An-Naba?" Begitu Umar meminta kepada guru ngajinya. "Tentu saja boleh, Nak," jawab Pak Arif. "Tolong Bapak perhatikan apakah bacaan saya ada yang salah, Pak." Lalu si Umar mulai melantunkan surat An-Naba tanpa melihat Al-Quran dengan lantunan irama yang persis seperti bacaan Syekh Asy-Syudais, Imam Besar Masjidil Haram. Semua hadirin diam terpaku mendengarkan bacaan Umar yang mendayu-dayu, termasuk ayah si Umar yang duduk di belakang. "Stop! Kamu telah selesai membaca ayat 1 sampai dengan 5 dengan sempurna. Sekarang coba kamu baca ayat 9. Begitu kata Pak Arif yang tiba-tiba memotong bacaan Umar. Lalu Umar pun membaca ayat 9. Stop. Coba sekarang baca ayat 21. Lalu ayat 33. Setelah usai Umar membacanya, lalu kata Pak Arif, sekarang kamu baca ayat 40, ayat terakhir. Si Umar pun membaca ayat ke-40 tersebut sampai selesai. Subhanallah, kamu hafal surat An-Naba dengan sempurna, nak. Begitu, kata Pak Arif sambil mengucurkan air matanya. Para hadirin yang muslim pun tak kuasa menahan air matanya. Lalu Pak Arif bertanya kepada Umar, kenapa kamu memilih menghafal Al-Quran dan membacakannya di acara ini, nak? Sementara teman-temanmu unjuk kebolehan yang lain. Kenapa? Begitu tanya Pak Arif penasaran. Begini Pak Guru, waktu saya malas mengaji dalam mengikuti pelajaran Bapak, Bapak menegur saya sambil menyampaikan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang membaca Al-Quran, mempelajarinya dan mengamalkannya, maka akan dipakaikan mahkota dari cahaya pada hari kiamat. Cahayanya seperti cahaya matahari dan kedua orang tuanya dipakaikan dua jubah kemuliaan yang tidak pernah didapatkan di dunia. Keduanya bertanya, mengapa kami dipakaikan jubah ini? Dijawab, karena kalian berdua memerintahkan anak kalian untuk mempelajari Al-Quran. Pak Guru, saya ingin mempersembahkan jubah kemuliaan kepada ibu dan ayah saya di hadapan Allah di akhirat kelak. Sebagai seorang anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, semua orang terkesiap dan tidak bisa membendung air matanya mendengarkan ucapan anak berumur 10 tahun tersebut. Di tengah suasana hening tersebut, tiba-tiba terdengar teriakan Allahu Akbar dari seorang yang lari dari belakang menuju ke bangku. Ternyata dia ayah si Umar, yang dengan tergopoh-gopoh langsung menubruk sang anak bersimpuh sambil memeluk kaki anaknya. Ampun anakku, maafkan ayah yang selama ini tidak pernah memperhatikanmu, tidak pernah mendidikmu dengan ilmu agama, apalagi mengajarimu mengaji, ucap sang ayah sambil menangis di kaki anaknya. Ayah menginginkan agar kamu sukses di dunia, anakku. Ternyata kamu malah memikirkan kemuliaan ayah di akhirat kelak. Ayah malu, anakku, ujar sang ayah sambil menangis tersedu-sedu. Subhanallah, subhanallah. Sampai di sini terlihat sang khatib mengusap air mata yang mulai jatuh. Semua jemaah pun terpana dan juga mulai meneteskan air matanya. Di antara jemaah pun bahkan ada yang tidak bisa menyembunyikan suara isak tangisnya. Entah apa yang ada di benak jemaah yang menangis itu. Mungkin ada yang merasa berdosa karena menterlantarkan anaknya. Mungkin merasa bersalah karena lalai mengajarkan agama kepada anaknya. Mungkin juga menyesali karena tidak mengajari anaknya mengaji. Atau merasa berdosa karena malas membaca Al-Quran yang hanya tergeletak di rak buku. Dan semua dengan alasan sibuk urusan dunia. Kita sering lalai dengan urusan akhirat dan lebih sibuk dengan urusan dunia. Padahal kita tahu kalau kehidupan akhirat jauh lebih baik dan kekal daripada kehidupan dunia yang remeh-temeh ini, penuh senda gurau dan sangat singkat. Seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala, surat Al-An'am ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahum

Dan tiadalah kehidupan di dunia ini selain dari main-main dan senda gurau belaka. Dan sungguh, kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka tidakkah kamu memahaminya? Semoga ini bermanfaat khususnya buat saya pribadi. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Suatu hari, ketika sore sepulang kerja, seorang suami melihat istri yang tertidur pulas karena kecapean bekerja seharian di rumah. Sang suami mencium kening istrinya dan bertanya, Bunda, sudah sholat asar belum? Istrinya terbangun dengan hati berbunga-bunga menjawab pertanyaan suami. Sudah ya. Istrinya beranjak dari tempat tidur, mengambil piring yang tertutup. Sore itu, istrinya memasak kesukaan sang suami. Lihat nih, aku memasak khusus kesukaan ayah. Piring itu dibukanya. Ada sepotong kepala ayam yang terhidang untuk dirinya. Sang suami memakannya dengan lahap dan menghabiskannya. Istrinya bertanya, Ayah, kenapa sih ayah suka makan kepala ayam? Padahal aku sama anak-anak paling tidak suka sama kepala ayam. Kemudian suaminya menjawab, Ya, itulah sebabnya. Karena kalian tidak suka memakannya, maka ayah suka memakan kepala ayam. Supaya istriku dan anak-anakku mendapat bagian yang terenak. Mendengar jawaban sang suami, terlihat butir-butir mutiara mulai menuruni pipinya. Jawaban itu menyentak kesadarannya yang paling dalam. Tidak pernah dipikirkan olehnya. Ternyata sepotong kepala ayam begitu indahnya sebagai wujud kasih sayang yang tulus, kecintaan suami terhadap dirinya dan anak-anak. Terima kasih ya ayah atas cinta dan kasih sayang ayah, kata sang istri. Suaminya menjawab dengan senyuman, pertanda kebahagiaan hadir di dalam dirinya.

Pendengar, Mary Curie lahir dari keluarga sederhana. Sejak kecil ia sangat suka belajar dan membaca buku, terutama tentang ilmu pengetahuan alam dan juga sains. Namun pada masa kehidupannya dulu, perempuan masih sangat kesulitan dalam mendapatkan pendidikan tinggi. Mereka dianggap tidak perlu belajar banyak dan cukup melakukan pekerjaan rumah saja. Meski begitu, Mary pantang menyerah dan tetap berusaha keras untuk meraih cita-citanya. Ia tetap rajin belajar, rajin menabung, dan mengumpulkan uang supaya bisa melanjutkan belajar ke luar negeri. Tak sia-sia, Mary pada akhirnya bisa melanjutkan belajar ke luar negeri. Bahkan, Mary mendapatkan banyak kesempatan untuk melakukan penelitian. Proses ini juga tak mudah, karena Mary harus menghabiskan banyak waktu, bahkan sampai berjam-jam di laboratorium dengan alat sederhana. Ia gemar mencoba hal-hal baru, termasuk mengamati berbagai bahan kimia. Penelitian yang dilakukan Mary sangatlah sulit dan membutuhkan kesabaran tinggi. Usaha Mary pun tidak sia-sia. Bersama suaminya, Fear, Mary menemukan sebuah unsur kimia penting bernama radium. Penemuan ini sangat membantu perkembangan ilmu pengetahuan, terutama di bidang kesehatan. Mary pun menjadi orang pertama yang mendapatkan dua penghargaan Nobel di bidang yang berbeda. Pesan moral dari cerita tersebut, cerita inspiratif Mary Curie, menunjukkan bahwa semangat belajar dan kerja keras akan membawa seorang pada hasil yang besar. Tetaplah berusaha meskipun keadaan tak selalu mudah. Ringkasan cerita ini dikutip dari buku Cinta Kasih dan Keberanian, Kisah 9 Tokoh Inspiratif Dunia oleh Indiana. Cerita inspiratif berikutnya, kisah Florence Nightingale. Florence Nightingale lahir dari keluarga yang kaya dan terhormat. Sejak kecil, ia mendapatkan pendidikan yang baik dan bisa mempelajari banyak hal. Tapi meski memiliki banyak fasilitas tersebut, Florence justru memilih jalan yang berbeda. Ia punya hati yang sangat peduli pada orang lain, terutama mereka yang sakit. Seiring bertambah usia, Florence sangat ingin menjadi perawat dan merasa perlu membantu orang-orang yang membutuhkan. Sayangnya, keinginan tersebut tidak disetujui oleh keluarga Florence, karena pada masa itu, pekerjaan perawat dianggap rendah dan tidak cocok untuk perempuan dari keluarga kaya. Meski ditentang, Florence tetap teguh pada pilihannya. Ia belajar tentang cara merawat orang sakit dan berlatih dengan sungguh-sungguh. Ia percaya bahwa merawat orang adalah pekerjaan yang mulia. Ketika terjadi perang, banyak tentara yang terluka dan sakit. Kondisi rumah sakit saat itu sangat kotor dan sempit, sehingga banyak pasien meninggal bukan hanya karena luka, tetapi juga karena infeksi. Florence pun datang untuk membantu. Ia membersihkan rumah sakit, memperbaiki cara perawatan, dan memastikan para pasien mendapatkan makanan yang cukup. Ia juga merawat mereka dengan penuh kasih sayang. Setiap malam, Florence berjalan menyusuri lorong rumah sakit sambil membawa lampu kecil untuk memeriksa pasien. Para tentara merasa tenang melihatnya datang. Hal ini membuat Florence memiliki julukan sebagai The Lady with the Lamp, atau wanita dengan lampu. Berkat kerja kerasnya, banyak nyawa berhasil diselamatkan. Setelah perang, jasanya membuat dunia mulai menghargai profesi perawat sebagai pekerjaan yang penting dan mulia. Menolong orang lain dengan tulus adalah tindakan yang sangat mulia. Jangan malu untuk melakukan kebaikan pada orang lain. Cerita inspiratif ini dikutip dari Florence Nightingale, A Biography oleh Annie Matheson. Cerita inspiratif terakhir adalah kisah Helen Keller. Helen Keller merupakan seorang penulis yang kisah hidupnya sangat menginspirasi.
Saat lahir, ia bisa melihat dan mendengar dengan baik. Namun saat berusia sekitar 19 bulan, ia terkena penyakit yang membuatnya kehilangan penglihatan dan pendengaran. Sejak saat itu, dunianya seketika berubah menjadi gelap dan sunyi. Ia tidak bisa berbicara atau memahami orang lain, sehingga Epengnya jadi sering merasa marah karena tidak bisa mengungkapkan apa yang ia rasakan. Suatu hari datanglah seorang guru bernama Annie Sullivan. Dengan penuh kesabaran, ia mengajarkan Helen cara berkomunikasi menggunakan sentuhan tangan. Awalnya sangat sulit, namun Helen tidak menyerah. Ia terus belajar hingga akhirnya bisa memahami kata-kata, membaca, bahkan menulis. Dengan proses yang panjang dan sulit, Helen tumbuh menjadi orang hebat. Ia menjadi penulis, pembicara, dan bahkan orang pertama dengan kondisi seperti dirinya yang berhasil lulus kuliah. Pesan moral dari kisah tersebut, keterbatasan bukan halangan untuk meraih mimpi jika kita mau berusaha. Cerita ini dikutip dari The Story of My Life oleh Gutenberg. Demikian kisah inspiratif dari Pro 1 RRI Sungai Liat untuk Anda.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Salah satu inti dari panggilan menuju kepada Tuhan adalah kalau kita selalu berusaha bertobat.
2: Secara umum belum nyampe 500 kayaknya mas. Penerjemah ya, bukan hanya ngerti isyarat ya. Penerjemah akan berbeda dengan atau interpreter itu beda dengan orang yang tahu bahasa isyarat.
0: Sidang raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia, sebut gereja di Asia terpanggil untuk merangkul kekayaan keberagaman budaya dan masyarakat Asia. Indonesia kekurangan penerjemah bahasa isyarat untuk tunarungu atau teman tuli. Pemerataan pemberian makan bergizi gratis di daerah 3T terus dipercepat oleh pemerintah daerah berkolaborasi dengan Satgas SPPG. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 26 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Sidang raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia atau FABC menyebut gereja di Asia terpanggil untuk merangkul kekayaan keberagaman budaya dan masyarakat Asia. Laporan selengkapnya disampaikan Yorike Fitri.
1: Apa yang dilakukan atau identitas gereja itu bisa mulai kabur.
3: Sidang raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia atau FABC yang berlangsung pada 20 hingga 26 Juli 2026 resmi ditutup. Rangkaian kegiatan diakhiri dengan kunjungan

0: tersebut dipandang bukan sebagai hambatan, melainkan kesempatan untuk memperkuat kesaksian gereja melalui pendidikan, dialog antar agama, dan kepedulian terhadap sesama manusia. Sementara itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan, sidang raya ini dihadiri 154 delegasi, termasuk 102 kardinal dan uskup se-Asia. Menurut Menteri Agama yang juga imam besar Masjid Istiqlal, para peserta terkesan dengan Masjid Istiqlal dan terowongan silaturahmi yang menjadi simbol kerukunan dan kemanusiaan di Indonesia.
1: Melalui tunnel terowongan silaturahmi, ya, mereka sangat kagum lihat Istiqlal, dan setelah juga mendengarkan penjelasan-penjelasan kita tentang Istiqlal ini adalah rumah besar untuk kemanusiaan, tambah kagum lagi, dan mereka akan menjadikan masjid ini sebagai sesuatu yang sangat penting di dalam menilai kegiatan-kegiatan di Indonesia ini.
0: Sementara itu, Kardinal Ignatius Soeharyo mengatakan Gereja Katolik di Asia ingin terus melakukan pertobatan agar semakin setia pada panggilannya. Ia menilai pertobatan harus diwujudkan melalui tindakan nyata, termasuk membangun persaudaraan, menghargai kesetaraan, dan memperkuat dialog lintas agama.
2: Bahwa di dalam perjalanan waktu seringkali apa yang dilakukan atau identitas gereja itu bisa mulai kabur. Oleh karena itu, gereja, khususnya gereja Asia, ingin bertobat. Dan bertobatnya bersama-sama. Moga-moga sebagai umat beriman, semua umat beragama, kita pun dalam komunitas agama kita masing-masing menyadari bahwa salah satu inti dari panggilan menuju kepada Tuhan adalah kalau kita selalu berusaha bertobat.
0: Sementara itu, Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia, Monsinyur Antonio Subianto Bunyamin menyatakan, sidang raya ini mengangkat tema membangun jembatan dan menjadi jembatan sebagai wujud dialog kemanusiaan. Selain diikuti peserta dari Asia, sidang juga dihadiri perwakilan dari Amerika, Afrika, Eropa, Vatikan, Oseania, dan Australia. Dari Gereja Katedral Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Indonesia kekurangan penerjemah bahasa isyarat untuk tunarungu atau teman tuli. Saat ini hanya ada 500 orang penerjemah bahasa isyarat di tanah air. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
4: Keberadaan penerjemah bahasa isyarat sangat penting bagi penyandang disabilitas rungu sehingga mendapatkan akses informasi yang luas termasuk dalam kegiatan ibadah. Namun keberadaan penerjemah bahasa isyarat di Indonesia dinilai masih kurang. Juru bahasa isyarat Edi Widodo mengatakan di Indonesia ada kurang lebih 500 orang penerjemah bahasa isyarat. Jumlah tersebut sangat rendah padahal teman tuli saat membutuhkan keberadaan penerjemah bahasa isyarat atau juru bahasa. Edi Widodo mencontohkan dalam hal ibadah di gereja. Selama ini jemaat tunarungu merasa tidak mendapatkan berkat apapun karena saat pendeta menyampaikan khotbah merasa kosong akibat kesulitan untuk mendengar. Penjelasan disampaikan Edi Widodo kepada RRI Pro 3 saat ditemui di Gembala GASKI Rehoboth Jakarta siang tadi.
5: Karena memang ya ingin supaya firman Tuhan itu bisa diberitakan kepada semua orang tanpa terkecuali, termasuk teman-teman tuli itu kan. Boleh dibilang mereka selama ini ke gereja tapi tidak memiliki berkat yang sama. Boleh dibilang datang tapi boleh dibilang hanya kosong saja, kan kita tidak dengar apa-apa dan tidak ada. Dengan bahasa isyarat ini akhirnya teman-teman tuli juga mempunyai akses yang setara dan mereka menjadi orang yang sama matanya di mata Tuhan dan sama yang bisa sesuai yang diharapkan oleh agama atau dengan nilai-nilai religi. Secara umum belum nyampe 500 kayaknya, Mas.
4: Adapun Gembala Sidang Pendeta Cornelis Aje mengatakan penggunaan penerjemah bahasa isyarat di Gembala GASKI Rehoboth telah berjalan selama 10 tahun. Keterlibatan penerjemah bahasa isyarat merupakan inisiatif dari gereja sehingga semua jemaat termasuk bertuan khusus mendapatkan akses yang sama akan pesan dari pendeta.
6: Semua lini lah. Ya. Jadi bagaimana kita bisa memberikan, membagikan kasih, membagikan firman Tuhan, kebenaran Tuhan pada orang-orang yang memang membutuhkan. Itu kita punya anak-anak juga kita ajari untuk mereka bisa berbahasa isyarat.

0: Tujuannya adalah mereka bisa berbagi ke yang lain nanti di saat mereka melayani lulus dari sekolah, bisa melayani di tempat-tempat mungkin mereka juga bisa melayani di daerah-daerah yang ada orang-orang yang berkebutuhan khusus.
1: Adapun Diana, ibu dari seorang anak penyandang rungu asal Bogor, Jawa Barat, menyampaikan terima kasih karena pihak gereja telah memfasilitasi penerjemah bahasa isyarat. Diana mengatakan keberadaan penerjemah bahasa isyarat akan mempermudah untuk beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2: Sangat sangat bersyukur ya, sangat bersyukur dan sangat memberkati karena anak saya jadi lebih mengenal Tuhan karena dia di sini sekolah minggu pakai bahasa isyarat, jadi dia lebih lagi jadi lebih paham, lebih mengenal siapa itu Tuhan dengan bahasa isyarat, mungkin jadi lebih mengerti. Selalu bilang kayak gini, semua dengar, aku enggak. Nah, pas datang ke sini dia sangat sangat antusias, sangat senang. Oh, bukan aku sendiri yang seperti ini, ternyata banyak.
1: Berdasarkan pantauan Radio Republik Indonesia, penggunaan penerjemah bahasa isyarat untuk ibadah hari Minggu di Gembala GSKI Rehoboth dibagi menjadi dua kelompok, yakni untuk orang dewasa dan anak-anak dengan ruangan yang berbeda. Di dalam ruangan selain terdapat penerjemah, juga terdapat TV besar untuk pelaksanaan ibadah. Adapun ibadah dibagi menjadi tiga sesi, yang masing-masing ibadah dihadiri oleh ribuan jemaat dari berbagai wilayah di ibu kota. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, LRI Po3 Tersemudara untuk Indonesia.
3: Pemerataan pemberian makan bergizi gratis di daerah 3T terus dipercepat oleh pemerintah daerah berkolaborasi dengan Satgas SPPG. Hingga saat ini daerah terpencil di wilayah Kabupaten Nias Utara, 30.775 warga telah menerima program tersebut. Selengkapnya dilaporkan oleh Muniali Hareva dari RRI Gunung Sitoli.
4: Ada moratorium dari BGN Pusat terkait dengan seperti apa pembukaan atau beroperasinya dapur-dapur yang baru ini, khususnya di daerah 3T.
5: Program makan bergizi gratis di Kabupaten Utara sudah menjangkau 30.775 penerimaan manfaat, tetapi dua kecamatan yakni Tugala Oyo dan Afulu sampai sekarang belum kebagian layanan dapur umum MBG tersebut. Wakil Ketua Satgas MBG Utara Baji Sehulu mengatakan sasaran program ini adalah siswa sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan tenaga kependidikan. Bazi Sehi menyebutkan kendala utama di Tugala Oyo dan Afulu karena belum ada investor yang mau membuka dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG. Ditambah lagi Niasutara merupakan daerah 3T tertinggal, terdepan, dan terluar, bahkan satu-satunya daerah tertinggal di Kepulauan Nias. Untuk mengatasi hal itu, BGN Pusat menerapkan skema dapur sederhana dengan melibatkan warga lokal. Saat ini sudah dibangun 21 unit SPPG untuk daerah 3T, serta 2 unit dapur terpusat di Alasa dan Kecamatan Afulu. Bazi Sehi menambahkan, meski bangunan fisiknya sudah selesai, operasionalnya masih terhenti. Penyebabnya karena ada moratorium dari BGN Pusat, pihak daerah masih menunggu petunjuk teknis.
4: Bahwa sesungguhnya SPPG, persiapan golongan SPPG 3T sudah terbangun 21, kemudian SPPG persiapan golongan aglomerasi itu di Alasa dan di Afulu ada 2 dapur terpusat, dan kemudian SPPG wilayah terpencil di Kabupaten Utara itu ada yang bangunannya sudah selesai tapi belum beroperasi, dan ada juga yang bangunannya sedang dibangun kan, tetapi kebijakan nasional terakhir ini ada yang namanya itu ada moratorium terkait dengan kebijakan-kebijakan di BGN Pusat.
5: Di sisi lain juga Ketua DPRD Nias Utara Yaman Telombanua mengusulkan solusi. Ia menyarankan skema dapur 3T yang belum terjangkau di Tugala Oyo dan Afulu agar memanfaatkan kantin sekolah yang sudah ada.
6: Ada usulan kami di dapur-dapur 3T karena ada beberapa daerah yang tidak bisa terakses dengan baik. Ataupun kalau ada program baru mengenai dapur di sekolah, ya kantin sekolah, itu kami sangat dukung sekali.
5: Menurutnya aman, membangun satu unit SPPG sesuai standar bisa butuh biaya 2-3 miliar rupiah. Angka ini sangat memberatkan bagi pengusaha lokal di Nias Utara. Dari Gunung Sitoli, Muniali Hareva, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Peternak sapi perah didorong untuk memanfaatkan pakan fermentasi atau silase guna menyiasati pakan hijau ternak yang rawan terdampak musim kemarau. Dari RRI Semarang, Tika Budiman melaporkan selengkapnya.
7: Dengan musim kemarau mulai mengancam ketersediaan pakan hijau bagi ternak sapi perah di Jawa Tengah. Untuk menjaga produksi susu tetap stabil, pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendorong peternak memanfaatkan pakan fermentasi atau silase sebagai cadangan selama musim kering. Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian dan Peternakan Jawa Tengah Dr. Hewan Andining Tias Mula Pertiwi mengatakan ketersediaan hijauan segar biasanya menurun saat kemarau. Padahal sekitar 70% keberhasilan usaha peternakan ditentukan oleh kualitas dan kecukupan pakannya. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama dengan pemerintah Kabupaten Kota dan para peternak menyiapkan langkah antisipasi melalui penyediaan cadangan pakan. Salah satunya dengan memberikan bimbingan teknis pembuatan silase kepada peternak sapi perah. Ia menjelaskan silase dibuat melalui proses fermentasi hijauan segar dalam kondisi kedap udara. Jika prosesnya dilakukan dengan benar, pakan tersebut sudah dapat digunakan setelah sekitar 3 minggu dan mampu disimpan hingga 3 tahun. Selain memastikan kesediaan pakan, pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga berupaya menjaga pasokan air bagi peternakan sapi perah selama musim kemarau.
8: Kita sudah secara rutin melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para peternak untuk melakukan pengolahan. Jadi hijauan ini kita arahkan untuk diolah menjadi silase, salah satunya kemudian ada amoniasi, ada fermentasi, sebagai upaya untuk menyimpan. Sehingga ketika kondisi hijauan pakan ini berkurang atau minim, mereka tinggal membuka cadangan pakan atau bank pakannya tadi untuk diberikan kepada ternak-ternak.
7: Ditemui terpisah, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mendorong penuh program peningkatan produksi susu sapi di daerah. Apalagi saat ini sudah ada pembangunan peternakan sapi perah di Kabupaten Brebes yang diyakini akan meningkatkan produksi susu secara signifikan. Dengan populasi sekitar 30 ribu ekor sapi perah, kawasan tersebut diproyeksikan mampu menghasilkan sekitar 180 ribu ton susu per tahun atau meningkat sekitar 2,4 kali lipat dibandingkan produksi Jawa Tengah saat ini.
9: Petani kita ini adalah 77 ribu ekor, jumlah susunya 78 ribu, kemudian kebutuhan susunya 94 ribu. Jadi selama ini tuh kita masih membutuhkan susu hampir 22 ribu dari provinsi lain. Kalau nanti ini berdiri sudah berlebih-lebih kita.
7: Untuk diketahui, saat ini Jawa Tengah menjadi daerah penghasil susu terbesar ketiga di Indonesia dengan produksi sekitar 75 ribu ton per tahun. Sentra produksi susu tersebar di Boyolali, Kabupaten Semarang, Salatiga, Banyumas, Wonosobo, Temanggung, dan Banjarnegara. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Dengar, kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
10: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 27 Juli 2026. Bersama saya Diah, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terpantau di Samudra Pasifik Utara Papua dan di Selat Makassar yang membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Samudra Pasifik Utara Papua, di perairan timur Filipina, di sekitar Selat Makassar, dan di sekitar daerah sirkulasi siklonik tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain terbentuk di Kepulauan Simeulue, di Selat Malaka, di Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, di perairan timur Sulawesi Tenggara, dan di Laut Seram. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi terbentuk di Laut Cina Selatan, Laut Jawa, Laut Halmahera, Laut Flores, dan Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat di beberapa wilayah yang berwarna kuning di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka, Jawa Timur, Sulawesi Tengah, dan Papua Pegunungan. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai petir di kota Tanjung Selor. Kemudian potensi hujan ringan di kota Medan, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, dan kota Samarinda. Kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di kota Banda Aceh, Pekanbaru, Padang, Bengkulu, Palembang, Bandar Lampung, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, dan kota Banjarmasin. Kemudian potensi cerah berawan di kota Surabaya, dan potensi udara kabur di kota Jambi dan di kota Yogyakarta. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di kota Denpasar, Mataram, Kendari, Mamuju, Palu, Ambon, dan kota Jayawijaya, serta potensi berawan hingga berawan tebal di kota Kupang, Makassar, Sorong, Manokwari, kota Jayapura, dan kota Merauke. Kemudian potensi cerah berawan di kota Gorontalo, Manado, dan kota Ternate, serta potensi berasap atau kabut di kota Nabire. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kebakaran hutan besar yang melanda Prancis dan Spanyol memaksa lebih dari 267 ribu orang meninggalkan rumah mereka. Bencana tersebut juga kembali menelan korban jiwa, sementara petugas masih berjuang mengendalikan api yang terus meluas di kedua negara. Melansir Al Jazeera, sebanyak 70 ribu warga dievakuasi di Spanyol, sedangkan sekitar 197 ribu lainnya harus meninggalkan kawasan sekitar Bordeaux, Prancis, dan kebakaran yang dipicu cuaca panas dan angin kencang itu telah menghanguskan puluhan ribu hektar lahan. Kita beralih ke informasi olahraga. Timnas sepak bola cerebral palsy, CP Football NPC Indonesia, tidak ingin sekadar menjadi pelengkap pada debutnya di ajang kejuaraan dunia CP Football World Cup 2026. Pada event yang akan berlangsung di Atlanta, Amerika Serikat mulai 14 Oktober 2026 itu, tim Garuda memasang target lolos dari fase grup C. Edwi Puryono melaporkan selengkapnya.
1: Ya memang yang terkuat di grup ini adalah Inggris ya, ya memiliki peringkat 5 besar dunia.
2: Jadi saudara, timnas sepak bola cerebral palsy CP Football NPC Indonesia tidak ingin sekedar menjadi pelengkap pada debutnya di kejuaraan dunia CP Football World Cup 2026 pada event yang bakal berlangsung di Atlanta, Amerika Serikat mulai 14 Oktober 2026 itu. Tim Garuda memasang target lolos dari fase grup meski harus bersaing dengan tim-tim kuat di grup C termasuk Inggris yang masuk jajaran 5 besar dunia. Selain Inggris, timnas CP Football juga akan menghadapi dua lawan tangguh, yakni wakil Asia Jepang dan Republik Irlandia. Ketiga lawan tersebut sudah mulai dipelajari secara mendalam oleh tim pelatih sebagai bagian dari persiapan menuju turnamen yang bakal diikuti 12 negara itu. Saat ini sebanyak 27 pemain mengikuti pelatnas di Pusat Pelatihan Paralimpiade Indonesia PPPI Delingan Karanganyar. Dari jumlah tersebut nantinya hanya 14 pemain yang akan didaftarkan ke panitia, meski rombongan yang berangkat ke Amerika Serikat akan berjumlah lebih banyak sebagai langkah antisipasi apabila ada pemain yang mengalami cedera. Pelatih tim CP Football NPC Indonesia Januar Duma mengatakan deretan pemain yang dipanggil ke pelatnas sudah disesuaikan dengan hasil evaluasi saat berlaga di Asia Oceania dan APG 2025. Januar Duma pun optimis timnya tidak sekedar numpang lewat di kejuaraan dunia di World Cup 2026 dan timnas NPC Indonesia berambisi memberi kejutan meski berstatus sebagai tim debutan.
1: Ya memang yang terkuat di grup ini adalah Inggris ya, memiliki peringkat 5 besar dunia. Jadi mungkin itu yang paling kita waspadai. Untuk Jepang, kita sudah pernah melawan Jepang dan kita leading 1-0. Dan Irlandia ini sedang kami pelajari lebih dalam.
2: Rasa optimisme juga disampaikan Kapten Tim CV Football NPC Indonesia, Yahya Hernanda, yang berani memasang target menjadi juara grup C setelah mempelajari karakter permainan para calon lawan melalui rekaman video. Menurut Yahya, Inggris dan Republik Irlandia memiliki gaya bermain yang mengandalkan kekuatan fisik serta postur tubuh. Sedangkan Indonesia memiliki keunggulan dari sisi teknik. Sementara menghadapi Jepang, para pemain memiliki modal positif karena pernah meraih kemenangan di ajang Asia Oceania 2025.
3: Dari hasil drawing ini saya sangat optimis kami bisa lolos atau juara grup karena saya sudah lihat permainan Inggris, Irlandia itu hampir sama lah seperti Australia. Dia mengandalkan strength dan postur tubuh. Kalau secara teknik kami tidak kalah sama mereka. Jadi tinggal di lapangan aja nanti. Kalau Jepang kami kan sudah pernah menang sama dia di Piala Asia kemarin. Jadi kami harus tetap yakin juga bisa mengalahkan Jepang.
2: Lebih lanjut, pemain asal Banjarmasin itu juga berharap waktu persiapan yang masih tersisa dapat dimanfaatkan untuk membangun chemistry antar pemain sekaligus mematangkan permainan tim sebelum bertolak ke Amerika Serikat. Selain grup C yang dihuni Indonesia, juga ada Inggris, Jepang, dan Republik Irlandia. Sementara grup A, tuan rumah Amerika Serikat, Belanda, Kanada, dan Skotlandia. Sementara grup C dihuni Australia, Spanyol, Brasil, dan Chili. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Pendengar, baru saja kita sudah mengikuti dinamika ataupun warta berita daerah pukul 19 waktu Indonesia Barat dari Pro 3 RRI. Berikutnya kami akan hadirkan di ruang dengar Anda, yaitu mimbar agama Katolik edisi hari ini, siaran ulang dengan judul Allah yang Lemah, yang akan disampaikan oleh Denny. Dilanjutkan nanti dengan kami hadirkan ragam pilihan lagu di ruang dengar Anda. Dan tentu mimbar agama dan pilihan lagu ini menjadi penutup kita di Bangka Belitung sore. Dan setelah ini akan ada rekan saya Abdurrahman Haris menemani Anda dalam Bangka Belitung malam hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas di sore hari ini, saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat malam dan tentunya tetap bersama kami di Pro 1 RRI, Sungai Dayak, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat malam saudara-saudari umat Katolik yang diberkati Tuhan. Selamat berjumpa dalam mimbar agama Katolik di Radio Republik Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Hari Minggu ini adalah hari Minggu biasa ke-14. Dan tema renungan kita pada malam hari ini adalah Allah yang lembut. Mari kita awali terlebih dahulu dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang Maha Kasih, puji dan syukur atas berkat-Mu dalam hidup kami setiap hari. Bukalah hati dan pikiran kami agar kami dapat merenungkan sabda-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Mari kita mendengarkan firman Tuhan diambil dari Injil Matius bab 11 ayat 25 sampai dengan 30. Matius bab 11 ayat 25 sampai dengan 30. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepada-Mu, Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Bapa, itulah yang berkenan kepada-Mu. Semua telah diserahkan kepada-Ku oleh Bapa-Ku, dan tidak seorang pun mengenal Anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain Anak, dan orang yang kepadanya Anak itu berkenan menyatakannya. Marilah pada-Ku semua yang letih, lesu, dan beban berat. Aku akan memberi kelegaan padamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah pada-Ku, karena Aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari umat Katolik yang diberkati Tuhan, tidak sedikit orang yang membayangkan Allah sebagai Allah yang maha kuasa saja. Dia bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Dari sana dia mengeluarkan perintah dan larangan. Matanya awas mengamati siapa saja yang melakukan, melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya, atau siapa yang melawan perintah dan nekat melanggar larangannya. Kepada yang taat pada perintahnya diberikan ganjaran serta berkat, dan kepada yang tidak taat hukuman baginya sudah tersedia. Aturan tentang tata cara hidup yang sekecil-kecilnya pun sudah digariskan dengan jelas, lengkap dengan sanksi bagi yang melanggarnya. Gambaran Allah yang seperti itu sangat memberatkan hidup manusia. Beban manusia menjadi tak tertanggungkan. Di hadapan Allah seperti itu manusia tanpa arti, hanyalah pendosa. Dia tak punya kebebasan sebagai manusia. Tidak ada kegembiraan, yang ada hanya ketakutan, kecemasan yang membebani hidup. Dari Allah seperti itu manusia berupaya untuk membebaskan diri dan menolaknya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, gambaran Allah seperti itu jauh dari Injil. Dengan menggambarkan Allah secara demikian, bukan saja kebebasan manusia diabaikan, melainkan keagungan Allah sendiri dikecilkan. Keagungan Allah justru nyata ketika Dia menciptakan manusia menurut gambarnya, Kejadian bab 1 ayat 27. Allah dan manusia bukanlah lawan yang harus diperhadapkan satu sama lain, melainkan sebagai yang saling berhubungan. Bagi Allah, manusia justru terhormat dan agung. Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Mazmur bab 8 ayat 6. Mengagungkan Allah tak harus dengan mengecilkan arti dan martabat manusia. Allah tak kurang kuasa dan agung ketika Dia memperhatikan orang lemah. Lukas bab 1 ayat 48. Sebaliknya manusia tak dikecilkan tatkala dia mencari rasa aman dalam kasih Allah yang maha rahim. Keagungan dan kerahimannya justru nyata ketika dia menolong orang kecil dan berkekurangan. Lukas bab 1 ayat 54. Ketika Nabi Zakaria sekitar tahun 250 Masehi sebelum Masehi menulis nubuat yang dikutip sebagai bacaan pertama yang kita dengar hari ini, Zakaria bab 9 ayat 9 sampai 10.
Bangsa Israel sudah 300 tahun tidak mempunyai raja, tetapi mereka tetap berharap bahwa Allah sendirilah yang menjadi raja mereka. Dia yang membangun kerajaannya dan menampakkan kuasanya di tengah-tengah umatnya, bukan dengan kekuasaan dan kekerasan, melainkan dengan keadilan dan kelemah lembutan. Ayat 9. Allah itulah yang diperkenalkan Yesus dalam Injil hari ini. Matius bab 11 ayat 25 sampai dengan 30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberi kelegaan padamu. Ayat 28. Yesus mengundang kepada dirinya siapa saja yang letih lesu dan beban berat. Saudara-saudari yang terkasih, masyarakat kita adalah masyarakat penuntut. Anak sekolah harus mendapat ranking di kelasnya. Dia harus mengikuti les privat ini dan itu. Penampilan harus selalu oke demi kebanggaan papi dan mami dan seterusnya. Sejak usia muda, seorang anak sudah harus menanggung begitu banyak beban berat. Belum terhitung beban lain karena sakit penyakit, kemiskinan, berbagai kemalangan, dan keterbatasan. Lebih menyedihkan lagi karena dalam situasi tertekan akibat banyaknya tuntutan dan hiruk-pikuk hidup di sekitarnya, seseorang tak jarang merasa sangat kesepian. Dia membutuhkan seseorang tempat curhat. Tetapi semua orang sibuk dengan urusan, rencana-rencana, dan impian-impiannya. Tidak terkecuali kita sendiri. Saudara-saudari, maka sungguh merupakan kabar baik bila kita menemukan seseorang yang dapat diandalkan untuk mencurahkan segala beban kita tanpa takut direndahkan atau digosipkan olehnya. Dia siap mendengarkan kita, membuka pintu hati dan mempunyai waktu untuk kita. Allah sendiri melalui Yesus menyediakan diri untuk kita sebagai sahabat yang lembut dan rendah hati, serta memberikan kedamaian. Dia pun menganugerahkan rohnya sendiri kepada kita, agar kita mampu, siap, dan rela menyambut tawarannya itu. Roma bab 8 ayat 9 dilanjutkan ayat 11-13 bacaan kedua. Sungguh, suatu saat yang membebaskan dan membahagiakan. Bagaimana tanggapan kita terhadap undangan Yesus tersebut? Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Apa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ojang, ngapa rame bener orang di balai kampung nih, oh?
1: Kada tahu, hari ini ada gotong royong bersih-bersih sungai.
0: Hara, panas nak nih. Along ko di rumah, muat konten.
1: Konten apa? Sungai kotor nak kau upload, oh.
2: Assalamualaikum, cucu-cucu.
3: Waalaikumsalam, Nek.
2: Dari dulu, orang Bangka kita nih hidup berdampingan ke air, hutan, laut, ke kebun. Kalau tidak dijago, anak cucu tinggal nerima rusak.
0: Sekarang kan zaman modern, Nek.
2: Modern jadi, tapi jangan sampai lupa akar, cu.
1: Along, kena tahu, oh, kenapa orang tua dulu ndak sembarang nebang pohon?
0: Takut dikeruce kalau, ah?
1: Karena orang tahu, hutan itu sumber kehidupan.
2: Dek pula abenjang, jang. Kearifan lokal ya, bukan mitos. Itulah cara orang dulu jago alam kita nih.
0: Emang gotong royong agak penting sekarang, Neken?
2: Becu, kan penting, ya. Pun rumah pok rubuh, tetangga datang nolong, pun adik kenduri, semua ikut bantu. Itulah nama kekuatan kampung kita nih, cu.
1: Pun dek gotong royong, cubelah masak gulai 1000 porsi surang-surang. Pacak-pacak sok pagi nasi baru masak, eh.
0: Eww, banyak sampah plastik, meh.
1: Nah, ini ulah orang yang dek peduli.
2: Kalau sungai bersih, ikan ge senang hidup, senang berenang. Air bersih ge kita ikut senang, oh iya, oh.
0: Nek, dulu waktu kecil, oh, sering ya aku denger pantun. Sekarang lah jarang sekuku denger, Nek.
2: Pok tahu deh, Cuk. Pantun ya identitas Melayu. Bukan hanya hiburan, tapi ya diisi, eh.
1: Nek, coba Nek berpantun.
2: Imang kayak ketulah kak nyuruh Nek nih berpantun, no. Aduh, Cuk, ah. Pergi melaut mencari kerang.
0: Cakep.
2: Singgah sebentar membeli roti.
0: Cikar.
2: Budaya kita jangan dibuang, biar tetap dikenal.

0: tradisional, kerajinan kayak lama.
1: Nah, itu baru konten bermanfaat.
2: Ingat, cucu-cucuku, warisan paling mahal tuh bukan emas, bukan timah, tapi nilai baik yang ditinggal ke orang tua. Kalau budaya hilang, anak cucu dek kenal jati diri ya.
0: Ya, Pon, mulai hari ini ku janji yo, ku nak ikut gotong royong, ku nak ikut melestarikan budaya kampung kita, ku nak ajak kawan-kawan peduli ke lingkungan.
1: Karena menjaga Bangka Belitung nih, bukan tugas pemerintah bayi, tapi tugas kita kali.
2: Kearifan lokal tuh bukan cerita masa lalu, Jo. Tapi ingat, ya adalah pedoman hidup untuk kita masa depan.
3: Iya, kita jaga alam, lestarikan budaya, kerawat semangat gotong royong.

Baik, pendengar di manapun Anda berada, tentunya di Bangka Belitung malam bersama saya Abdurrahman Arisha akan menemani Anda hingga usai nanti pada pukul 24 waktu Indonesia Barat dengan menghadirkan rangkaian acara pilihan. Pendengar, mengawali perjumpaan kita di malam ini kami akan hadirkan dengan ragam musik informasi, telah hadirkan dengan mini drama tadi, ngobras ya. Informasi-informasi pilihan akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda di edisi malam hari ini. Tentunya jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung.

0: Baik, mereka langsung kita lanjutkan dari lagu miliknya Biru Baru untuk Anda di kesempatan malam hari ini. Kita hadirkan satu informasi di Ngobras ya. Untuk pendengar, informasi yang akan kami hadirkan kali ini terkait dengan informasinya untuk Anda, di mana mengapa QR code ya selalu berbentuk kotak. Nah, jadi pendengar, QR code ini digunakan untuk pembayaran digital, absensi hingga tiket elektronik. Namun pernahkah Anda bertanya mengapa bentuknya selalu kotak? Melansir dari Densowef, QR code dikembangkan di Jepang pada tahun 1994 untuk menyimpan informasi lebih banyak dibanding barcode. Para pengembang juga ingin menciptakan kode yang dapat dipindai dengan cepat dan dari berbagai arah. Nah, di mana pendengar, tantangan terbesar muncul saat menentukan pola yang mudah dikenali pemindai. Tim pengembangan kemudian menambahkan penanda posisi berbentuk persegi di tiga sudut QR code ya. Insinyur Densowef Wasahiro Hara memilih bentuk persegi karena pola tersebut paling jarang ditemukan pada dokumen cetak. Dengan demikian pendengar, pemindai tidak mudah keliru mengenali objek lain sebagai QR code. Untuk memastikan keakuratannya, tim pengembang meneliti berbagai gambar, simbol hingga formulir. Mereka kemudian menemukan pola hitam putih dengan rasio 1 banding 1, banding 3 banding 1 banding 1 yang paling mudah dikenali. Nah, pola tersebut memungkinkan pemindai menentukan posisi dan arah QR code secara otomatis. Kode tetap dapat dibaca meski diputar hingga 360 derajat. Nah, berkat rancangan tersebut, QR code mampu dipindai lebih cepat dibandingkan kode dua dimensi lain pada masanya. Kapasitas penyimpanan datanya pun jauh lebih besar dibanding barcode. Kini pendengar, bentuk kotak pada QR code bukan sekedar pilihan desain. Struktur tersebut menjadi kunci agar proses pemindaian berlangsung cepat, akurat, dan konsisten. Demikian informasinya untuk Anda pendengar, mengapa QR code selalu berbentuk kotak ya. Jangan kemana-mana ya, tetap di Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Roll 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Baik, mereka dari miliknya Ran yang sudah kami hadirkan untuk Anda di kesempatan malam hari ini. Pendengar, untuk di Anda dimanapun berada, tentunya masih di rangkaian Bangka Belitung Malam Ngobras. Ya, tadi sudah kita hadirkan satu informasi untuk Anda, mengapa QR Code selalu berbentuk kotak. Selanjutnya untuk pendengar, nanti pada pukul 21 waktu Indonesia Barat kita akan beralih ke acara kita selanjutnya di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Ya, pendengar, jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1

Resensi buku Tak Apa Memulai Lagi merupakan karya yang ditulis oleh Fardi Yandi. Ia seorang content creator sekaligus entrepreneur yang sering membagikan karya-karya inspiratifnya lewat konten-konten di media sosialnya. Buku dengan jumlah halaman sebanyak 202 halaman bersampul kuning, hitam, dan putih diharapkan dapat menjadi sumber inspirasi masyarakat. Melalui buku, Fardi Yandi membagikan kisah hidupnya yang dapat menjadi inspirasi untuk pembacanya. Di setiap bab buku ini, memberikan banyak kata-kata motivasi untuk para pembacanya yang merasa sedang sendiri, mengalami masa-masa sulit dalam menjalani kehidupan, dan mengalami pahitnya penolakan dari orang terdekat kita. Penulis mengajak kita untuk menyelami berbagai konflik yang sering terjadi dalam kehidupan kita, kegagalan tentang mimpi yang kita sudah harapkan. Ada sebuah kalimat motivasi yang ditulis dalam buku ini, yaitu, kita bisa saja salah menetapkan tujuan, tapi tidak akan pernah salah menjalani skenario dari Tuhan. Pada halaman 73 ini mengandung sebuah makna bahwa walaupun kita bisa salah menetapkan tujuan, tetapi kita tidak akan pernah salah menjalani skenario yang sudah ditentukan dari Tuhan. Di sini penulis membagikan kisah hidupnya yang dapat menjadi inspirasi untuk pembacanya. Penggunaan bahasanya yang cukup mudah dipahami oleh pembaca. Buku ini membuat kita merasa tidak sendirian. Bukan hanya kita yang mengalami masa-masa sulit dalam hidup, juga bukan hanya kita yang merasakan pahitnya sebuah penolakan. Di setiap bab buku, banyak sekali kata-kata motivasi yang dapat dirasakan pembaca saat membaca buku ini. Tetapi, buku ini terkandung kata-kata yang mungkin kurang dimengerti oleh pembacanya, seperti kata toksik yang mungkin sebagian pembaca tidak memahami, apalagi jika yang membacanya adalah orang tua. Gambar-gambar yang menjadi pendukung pada buku ini kurang memberikan makna dari setiap kalimat yang ditulis karena warnanya diberikan hitam putih saja. Dari buku ini, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa buku ini disarankan untuk pembacanya yang merasa sendirian atau putus asa. Dengan diterbitkannya buku ini, penulis memberikan sinopsis yang memiliki makna bahwa apa yang dialami dalam kisah kehidupannya tidak jauh berbeda dengan apa yang dialami oleh kita. Buku ini menyadarkan kita tentang sesuatu momen yang penting dan juga berharga dalam hidup kita. Ada satu kutipan tips yang diambil dari buku ini. Selalu mengimani bahwa segala sesuatu yang terjadi di hidup kita adalah bagian rencana Tuhan. Dan inilah yang terbaik untuk kita hari ini.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik, pendengar masih di RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi. Untuk pendengar dimanapun Anda berada, di kesempatan malam hari kita hadirkan dengan Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Ya, untuk pendengar, kita terima kembali untuk Ruang Rindu di malam hari ini, penelpon pertamanya. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo. Halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Ruang Rindu berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Bung Alay ini ya.
1: Oi, apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat. Gimana kabar Bung Alay?
1: Sehat.
0: Apa gawe nih?
1: Baru kan main gap kami ini.
0: Cuma nih?
1: Baru kan main
0: gameplay
1: ya?
0: Oh, main gameplay.
1: Nah,
0: baru mulai,
1: ini baru kan main nih.
0: Bang, kalau hobi abang yang dari kecil tidak pernah hilang sampai sekarang ada tidak bang hobi?
1: Mandi.
0: Hobi mandi toh.
1: Mandi di sungai.
0: Oh, mandi sungai.
1: Sekarang mandi sungai lah.
0: Masa bang? Sungai mana bang?
1: Sungai ini sedikit depan rumah, belakang rumahku tuh.
0: Aman bang kok?
1: Aman bang sungai ini.
0: Tidak ada ya no, gegaji boho kok?
1: Tolong adi, sungai adi,
0: adi. Weh, mun sekarang nak mandi sungai ini ngeri soalnya bang.
1: Tidak, bang kami di sini tidak.
0: Tidak.
1: Jadi dalam tidak 2 meter paling.
0: Dua meter.
1: Alor dia tu dekat nyebrang jalan dekat di kanan ni dekat Pak Wayong tu alor. Kami itu.
0: Oh.
1: Kami dulu Senin.
0: Air masih bersih kan ni bang?
1: Apa ya?
0: Airnya masih bersih kan?
1: Bersih sungai.
0: Oh bersih ya.
1: Bersih di biara.
0: Mantap. Diurut, kan? Iya mantap berarti ya. Oke deh. Mau lagu apa nih bang?
1: Lagunya Demi Kau dan Sebuah Hati ya.
0: Demi Kau dan Sebuah Hati. Ya saya. Pance ya.
1: Lagunya buat Ibu Kori ya.
0: Oh buat Ibu Kori.
1: Buat apa itu? Bulu Sumi, Embera, Ayak Suamit, Tuti Pergem, Niko. Tuan Arif, Zul Pesko, Zul Faizar, Rezalzin, apa nama tu? Rezalzin, Bung Yota.
0: Yota.
1: Selamat sehat selalu. Bung Janti, kompak selalu. Jaris, selamat tugas Risa.
0: Oke, tu baik bang.
1: Alah, berangkat lah.
0: Yuk, makasih bang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Alek di Bangka Selatan yang sudah gabung. Belakangnya Bang Alek, kita lanjut ya. Untuk pendengar kembali kita terima. Halo Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Asik Bu Desumi, apa kabar Bu De?
2: Alhamdulillah Bang Arif, budimu saya lahir batin.
0: Mantap budiku. Kalau budi ngomongin hobi dari kecil yang gak pernah hilang sampai sekarang ada gak?
2: Ya ada sih.
0: Apa tuh budi?
2: Ya main asa-asa jadi perawat-perawat gitu masih kecil-kecil kan.
0: Masa masih sampai sekarang budi?
2: Sampai sekarang masih jadi perawat.
0: Hobi
2: karena
0: jadi
2: kita dari kecil kan sampai dewasa sampai kakek nenek.
0: Nah, berarti ini hobi kan. Apa ya, hobi yang menghasilkan ya budi ya? Ya enggak?
2: Kalau main asa-asat kan bayinya nih tak suntik. Jadi sampai tua ya gitu lah tugasnya ya.
0: Iya. Berarti enggak sengaja dari kecil suka main gitu. Jadi ya, penghasilan jadi nih sekarang ya.
2: Gitu kan masih anak-anak dulu kan masa main-main asa-asat tuh kan. Nah, sampai tua akhirnya kan jadi sampai sekarang lah. Kita ya enggak?
0: Iya. Oke. Jadi cita-citanya kesampaian ya dari kecil.
2: Kesampaian, ya alhamdulillah lah. bisa menolong orang ya. Udah dikenal di Bangka Belitung dengan sebutan Bu De Sumi.
0: Bu De Sumi. Mau lagu apa ya. Bu Deku?
2: Aku mau lagunya Lelaki dan Rembulan.
0: Lelaki dan Rembulan ya.
2: Iya.
0: Apa?
2: Dari Frankie and Jane. Oke.
0: Lelaki dan Rembulan ya.
2: Iya.
0: Salam untuk siapa nih Bu De?
2: Salamnya buat Bang Alek dan Ibu Korea. Semoga sehat selalu. Bang Yokta di Bangka Barat. Cepat sehat Bang Yokta, yuk gabung. Semoga sehat selalu di sana ya Bang Yokta bersama keluarga. Cepat sembuh deh sakit ya Bang Yokta.
0: Amin, amin, amin.
2: Buat Kak Ahmad Irman di Bandung Timur ya. Semoga sehat selalu, Babang Jaih di Riau.
0: Yeah.
2: Ada Bang Ramadan juga di Sorong ya. Semoga sehat selalu.
0: Amin, amin.
2: Bang Ayu di Maluku ya. Bang Leman di Tanggamus. Zulfaiza di Sengir ya. Suami di Puput ya. Ada Bang Gente ya di Belitung Timur ya. Salam kangen juga buat Bang Topan kita ya di Belitung Timur ya.
0: Ya yeah, amin, amin.
2: Semoga sehat selalu di sana Bang Topan di Bu De Sumi nih.
0: Amin Bu De.
2: Siapa lagi ya? Ria ya di Belitung. Buat Reza juga di Belitung ya. Buat Maria di Pangatinang. Ibu Kori sudah ya. Buat Julia, buat Ibu Rindu di Ampuy ya. Buat Nek Galau, Pak Ibrahim 86, Bang Romlan di Muntabak ya. Buat siapa lagi nih? Buat Kang Irwan ya di Air Kantung ya. Ada lagi yang di teman Julia siapa ya di RY?
0: Itu lupa namanya kemarin.
2: Ya, Yandi apa?
0: Yandi ya.
2: Salam kenal deh Bu De Sumi ya. Buat Ato Bertim, buat Batriono, buat Ato Dahlan di Bangka Barat, buat Pak Ajadin ya. Buat siapa lagi? Bang Reza, Bang Panji ya. Buat Niko, Andera, Nur Hadi ya. Buat siapa lagi nih? Bu Lin ya, Yuk Lin, lama-lama nggak gabung ya. Buat semua-semua lah dari A sampai Z bungkus abis. Salam sehat lahir batin dan Bu De Sumi di Paralang.
0: Siap Bu Deku.
2: Bapak Rudi selamat bertugas. Bang hati-hati ya sayangku.
0: Siap Bu Deku.
2: Salam sayang buat anak dan istrimu di rumah. Semoga mereka sehat lahir batin ya.
0: Amin amin amin.
2: Ada lagu?
0: Ada lagu amin.
2: Oke lah kalau gitu terima kasih banyak atas waktu dan lagunya. Oh ya Mbak Julia lupa aku.
0: Iya Julia ya.
2: Mbak Julia. Semoga sehat selalu Julia ya bersama anak dan keluarga.
0: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belakangnya ada Kang Ahmad Irwan. Selamat malam.
3: Malam, ruang rindu. Ruang bagi rindu memori lewat lagu.
0: Asik. Ada pantunnya kayaknya Kang Ahmad Irwan ya.
3: Pantunnya? Jari-jari di Pangkal Pinang.
0: Cakep.
3: Ku melihat pohon jambu,
0: cakel.
3: Ku cari-cari di Pangkal Pinang, di sungai liat tidak ketemu. Gitu. nyambung, nyasar, nggak kawan ketemu di sungai liat macam.
0: Jadi nggak ketemu ya?
3: Nggak gitu kan.
0: Waduh, kacau. Tapi kalau Kang Ahmad Irwan gimana? Kang Ahmad Irwan ini apa namanya? Terkait dengan hobi dari kecil yang masih ada sampai sekarang masih sering dilakukan ada nggak nih?
3: Saya kalau hobi kecil itu paling main ya, mobil-mobilan gitu.
0: Masih ya?
3: Ya dulu, sekarang malah ini di rumah ketika saya makan bikin dari kayu, itu sendal itu bannya bekas sendal jepit terus di foto dibulatin kayak ban gitu dulu kasih ada listrikan itu aja bener kan beda dengan sekarang wah sekarang mau bisa pakai baterai terus masang enggak sama kan terus mau dibajadi diikat pakai kenur dalam terus digusur mobil-mobilan gitu
0: tapi jadi, ini enggak apa namanya pakai bambu ya dulu ya
3: enggak pakai bambu cuman kai ini kai yang tipis dibikin truk-truk kamu mobilan terus berdepan juga ya biasa kan kok gimana bikin truk-trukan gitu.
0: Oh iya seru juga ya. Tapi sampai sekarang masih ya Kang Irwan ya.
3: Sekarang itu udah tua masa.
0: Kirain masih hobinya.
3: Hobi mah banyak, hobi mah sekarang kan.
0: Menanam jambu.
3: Wisata.
0: Menanam jambu ya.
3: Ayah menanam juga memang suka atau menanam bagian nanam kebaikan gitu kan enggak aja.
0: Menanam kebaikan.
3: Ya, sama juga nanam kebaikan tadi sini Bang Haris. Depan rumah kan nanam-nanaman kumis kucing buat ibarat diperlukan yang buang air kurang lancar itu kan. Wah, kumis iya, kucing bener-bener. Sering nyari. Kalau, terus daun lodi. Daun lodi itu ya seperti sebesar daun singkong gitu kan di sini. Banyak yang nyari yang panas dalam itu obat tradisional kan.
0: Kalau kumis Kang Irwan mahal ya.
3: Oh, kumis saya mahal itu kan. Kumis saya makan. Mata kata Bang Julpaija semua penyiar-penyiar di RSU ngeliat cewek tadi terus dikadalin sama Bang Iran. Dikadalin semua digombalin.
0: Iya.
3: Masa Bang Haris digombalin itu jeruk bakat jeruk kok Bang Haris digombalin kan? Masalah
0: kancam. Itu ancaman negara kalau itu ya, non militer.
3: Ya. Gitu. Jadi, cenah enggak bakalan mungkin digombalin Bang Haris mah dia berhasil digombalin enggak nyambung
0: atuh kan
3: jeruk kan jeruk.
0: Oke deh. Kalau Kang Ahmad Irwan,
3: makanya kalau bareta begini, bareta kalau baru pima gombal satu ayo keluarin semua gombal-gombalnya. Ditang-tang kalau baru pima kan. Kalau Barto bukan, nih mulai keluar cina gombal. Kalau Banur Aisyah bukan, ini lebay.
0: Lebay ya.
3: Itu aja. Lagunya ini Bang Haris udah okay, lebih dulu minta sama Bude Sumi. Ah,
0: apa nih lagunya?
3: Ini judulnya apa? Lagu Iwan Mas begini, Bang. Cukong mandor kotor, cukong kotor mandor kor, awas kena sensor. Itu judulnya apa? Lupa lah, Iwan Mas lagu itu.
0: Apa tuh?
3: Halo, justru judulnya lupa. Yang andana begini, cukong kotor mandor kotor, awas kena sensor. Itu nggak apa judulnya apalah. Itulah, udahlah minta lagu ini aja Iwan Fals dalam galang anarki itu kan itu.
0: Galang rambu anarki ya.
3: Karena BBM naik tinggi, susu tak terbeli. Orang pinter, barang pinter tarik subsidi memang bayi kurang gizi kan gitu. Ya, ya.
0: Salam untuk siapa nih?
3: Barusan yang sudah masuk buat Bude Sumi ya, selamat malam.
0: Malam.
3: Ya. Buat Putra Banten tuh, Putra Banten sana di mana di Banyuasin kan, Palembang. Buat Bang Yota yang lagi sakit semoga cepat sembuh ya. Pak Ramadan juga mungkin udah lagi pemulihan katanya kan udah. Pak Ramadan kan kecelakaan juga jadi lagi sekarang mungkin udah pemulihan. Amin. Tadi pagi telepon saya, tadi pagi Bang Haris sejak Mutiara pagi saya kira sampai Jasper gagal udara RS semua Pro 1, Pro 4, pokoknya semua aja cek sate. Kenapa RI gak jadi udara
0: lagi error
3: cuman iya, satu iya. Yang udah teh Bukit Tinggi Pro 4 cuma satu aja yang lain mah ada yang udara teh sekarang ada, udah pulih kembali
0: ada gitu kendala kan. Tadi langsung serp dari pusat
3: cuman dicek semua pokoknya Pro 1 dicek semua Pro 2 cek semua Pro 4 sama gak ada cuman satu di Pro 4 teh Bukit Tinggi tak ada satu udara.
0: Bener sekarang alhamdulillah udah normal alhamdulillah ya
3: udah normal kembali kan. Aduh, saya gimana nih sama udah butuh RRT bener jujur Bang Haris butuh bisa dialog, bisa opini publik, bisa bikin opini publik, dialog itulah yang bikin saya RRT sangat diperlukan sekali sama saya kan itu aja. Kalau pagi-pagi, kalau toh sedikit berbeda pendapat opini publik wajar kan. Jangan sampai terjadi perpecah belah wajar. Kalau kata Pak Haji saya juga berbeda pendapat itu rahmat bukan atau menimbulkan perpecahan jangan saya tidak berpecah semua yang berbeda pendapat saya semua adalah saudara saya sahabat saya itu Bang Haris. Ya tadi lanjut ya buat Bang Jul Paijar buat Bang Leman yang ada di Tagabus Lampung buat Bang Alek yang sudah masuk Bang Niko sama Bang Irwan juga Putra Sambas, buat Embera, Bang Jais, Bang Ramlam, Bang Jante, sama Pak Samid, tak lupa. Mungkin Bang Jul Faizar ya, segera masuk Bang Jul lah. Bang Jul Faizar masuk, Bang Irwan juga masuk lah, cepat ya itu ya. Mungkin itu untuk sementara, selamnya buat semua-semua aja Bang Haris ya. Itu kan ya, kalau ada sumur di ladang kan, kita boleh membawa ikan. Kalau ada umurku panjang kan kita boleh meminta makan itu aja. Kasih yuk.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kang Ahmad Irwan ya di Bandung Timur. Sudah bergabung di belakang, kita terima kembali. Halo. Iya, terputus. Kita coba terima di WhatsApp, ada Mbak Julia. Selamat malam.
4: Malam.
0: Malam.
4: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Asik, gimana kabar nih Julia?
4: Kabarnya baik-baik sayang nih.
0: Nih, lagi apa nih?
4: Lagi yang apa ya? Lagi dusai.
0: Duduk santai.
4: Kayak Bude Sumi. Terima kasih ya Bude atas doanya.
0: Amin.
4: Doa
0: amin.
4: Yang sama untuk Bude.
0: Mudah-mudahan apa doanya sama ya.
4: Iya. Pokoknya kalau kita mendoakan orang itu insya Allah berbalik gitu.
0: Berbalas, berkah ya.
4: Ah iya, berbalik gitu. Iya, berbalas iya, gitu. Berbalas.
0: Mau kalau ngomongin hobi ya dari kecil yang enggak pernah hilang sampai sekarang ada nih hobi yang masih dilakukan sampai sekarang kalau dari Julia nih.
4: Julie.
0: Apa nih?
4: Ya. Dokter-dokteran.
0: Oh, dokter-dokteran.
4: Oh, memang. Iya.
0: Itu suka
4: main suntik-suntikan, make up-an gitu.
0: Masih ya?
4: Iya dong.
0: Gitu ya.
4: Masak-masakan gitu. Layang-layangan juga ada.
0: Oh, ada layang-layangan.
4: Dulu hobi.
0: Waduh, sama hobinya layang-layangan.
4: Oh, enggak, Bang. Yang lebih ekstrimnya tuh hobi nanggok.
0: Oh, masih enggak sampai sekarang?
4: Nanggok di sungai, cari-cari ikan kecil itu.
0: Wah, itu bagus loh, nanggok.
4: Iya.
0: Bagus sih.
4: Anak kolong Julia dulu, Bang.
0: Anak kolong. Oh.
4: Iya, anak kolong. Iya. Bolang gitu.
0: Tapi itu
4: temennya pada cowok semua, bocah.
0: Oh, hobinya
4: bocah petualang.
0: Udah jarang tuh yang hobi kayak gitu. Boleh lah dong.
4: Iya, bolang gitu. Iya, mantap. Pokoknya seru kalau bermain di air ya. Terus cari-cari nanggok ikan gitu.
0: Ini masih
4: hobi
0: nanggok.
4: Juga mancing.
0: Masih nanggok enggak sekarang nih? Di mana?
4: Ya enggak lagi lah, udah tua.
0: Enggak ya?
4: Malu, Bang, sama anak.
0: Oh, enggak pernah lagi. Kirain masih.
4: Iyalah, giliran anak yang nurun kan.
0: Ya kan enggak masalah.
4: Anak namanya. Cowok.
0: Namanya juga hobi kan? Apa
4: iya.
0: Apa berubah mancing gitu kan?
4: Ya mancing keributan. Iya mancing keributan pokoknya.
0: Oh, iya. Suka mancing.
4: Kalau ada orang yang santai aja. Udah
0: ya.
4: Dijailin sama Julia, iya.
0: Seru juga ya.
4: Iya. Apalagi teman-teman kan yang di grup misalnya mau ngobrol gitu kan. Malah Julianya ikut ngeprank. Misalnya ada orang meninggal lah, orang inilah, orang jatuh lah. Ternyata ngeprank. Ih, mancing keributan deh lu Julia katanya. Oh, iya, mancing mau ribut aja, iya. Jengkel deh sama lo. Gitu katanya.
0: Oh, ada juga yang ngesel gitu ya bawaannya.
4: Iya.
0: Tapi
4: ya usil aja gitu. Senang kalau diusilin orang tuh. Tapi kalau serius ya serius. Kalau bercanda ya bercanda, Bang. Oh. Gitu. Ada waktunya gitu.
0: Tapi memang hobi mancing keributan ya?
4: Iya, sekarang. Benar.
0: Oke. Hobi mancing keributan jadi si Julia ya.
4: Iya, sekarang.
0: Oke, mudah-mudahan bertobat ya.
4: Amin. Okay. Bang Putra aja kadang-kadang ini jengkel. Iya, Bang Putra Sambas. Kadang-kadang langsung dimatiin. Teleponnya Julia gitu kan, kalau Julia tuh lagi nelpon kan, nah dianya ini apa kesel gitu kan, Julia malah ketawa. Orang serius dia canda.
0: Jadi
4: langsung dimatiin sama dia, gitu.
0: Oh, ngambek ya.
4: Iya.
0: Kalau Julia nggak suka kan ngambek.
4: Ya kadang-kadang rajuk gitu. Ya namanya TTM, tua-tua merajuk.
0: tue-tue me.
4: Tue-tue merajuk.
0: Benar.
4: Gitu.
0: Untunglah kalau Juliani tidak.
4: Tapi jarang.
0: Untunglah Juliani tidak hobi merajuk.
4: Enggak.
0: Oke.
4: Enggak pernah.
0: Mau lagu apa nih, Jung?
4: Jarang. Mau lagu ini ya dari Sultan. Terpaksa kulakukan.
0: Sultan.
4: Ada enggak? Ya dari Sultan. Terpaksa kulakukan.
0: Kita cari dulu ya.
4: Ya.
0: Salamnya untuk
4: pokoknya, siapa? Salamnya untuk Bang Putra Sambas ya. Salam spesial untuk Bang Putra Sambas. Salam kangen dan sehat selalu ya.
0: Amin.
4: Amin. Terus untuk Mbak Ria yang ada di Belitung. Ada nggak Bang lagunya Bang?
0: Ada dong.
4: Oke, terima kasih. Terus untuk Pak Zulfaizar ya. Untuk Pak Azadin, Pak Yota, semoga cepat sembuh Pak. Terus untuk Pak Ramadan, semoga sehat selalu juga. Untuk Bunda Sumi ya. Semoga sehat selalu Bunda Sumi bersama keluarga. Terus amin. Untuk Kang Ahmad Irwan tadi ya. Guli jang unyi. Kang apa ya? Oh, Kang Irwan, Kang Ahmad Irwan. Terus untuk Bang Reza yang ada di Pangkal Pinang, terus teman Arif juga, untuk Maria, Yulin, Yak Suhamid, Pak Leman yang ada di Tanggamus Lampung ya. Terus untuk siapa lagi? Bang Niko. Terus Niko, ya. Untuk Embera Ebero. Terus siapa lagi? Untuk Yak Suhamid dan Bu Rindu, Pak Irwan Air Katung dan sebagainya lah para pendengar RRI Pro 1 Sungeliat Bangka Belitung. Temannya Julia RY Sungeliat Bangka Belitung yang moleknya Mbak Bunga Dahlia.
0: Wadah, mantap.
4: Iya, ada pantun nih.
0: Oke, boleh.
4: Dari Sungeliat ke Pangkal Pinang.
0: Cakep.
4: Singgah sebentar ke Pantai Pagoda.
0: Cakep.
4: Niat hati ini ketemu sama Bujang. Ternyata ketemunya sama Duda.
0: Sih.
4: Oke, itu Bang Arisnya. Semoga sehat selalu ya. Amin. Semuanya aja Bang, tanpa terkecuali.
0: Yo, makasih. Oke.
4: Ya. Terima kasih ya Bang.
0: Yo,
4: semoga selalu amin. Bersama keluarga.
0: Amin.
4: Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Julia di belakangnya. Halo, Ruang Rindu. Halo. Halo.
5: Halo juga Bujang Sopan.
0: Bujang Sopan.
5: Ya.
0: Di mana Bujang Sopan?
5: Pak Itam dari Prado.
0: Pak Itam, apa kabar ya, Pak Itam?
5: Bukan Pak Itam, Pak Itam.
0: Iya, sehat ya Pak Itam ya?
5: Dari Prado, Simpang Seletik, Kabupaten Bangka Barat.
0: Mantap. Nah, kalau Pak Itam sendiri gimana? Hobi yang enggak pernah hilang sampai sekarang masih dilakukan.
5: Adalah hobinya masang bubu cari udang satang.
0: Wis man, di mana biasanya nyari bubu nyari udang satang ya kalau di sana di ya?
5: Adalah kadang dapat kadang tak.
0: Banyak tak sehari berapa kilo macam tuh Pak Itam?
5: Ya kita setengah kilo, kadang cuma dua ekor. Bisa biasa ada dekat 3 kilo kalau airnya akur.
0: Harganya berapa sekarang? Harga jual?
5: Harganya sekitar 60.
0: Sekilo?
5: Ya.
0: Oh, berarti sehari dapat 60 ribu?
5: Dapatlah, alhamdulillah. Gitu-gitu lah.
0: Tuh, itu masangnya jam berapa biasanya Pak? Ini masang bubunya itu?
5: Sekitar 2 jam lebih. Dari nuka kadang-kadang.
0: Ada perasaan takut gak Pak Itam?
5: Minta lagu
0: Oh lagu apa?
5: Lagu Kus Plus jadi tak?
0: Jadi
5: kalau jadi lagu Kus Plus, lagu Rindu.
0: Lagu Rindu
5: ini ya. Rindu hatiku sejak kau tinggalkan, lama kau pergi yang tiada pesan.
0: Asik. Salam untuk siapa nih?
5: Salamnya kepada Bu Rindu Mikir ya. Karena dia biasa berpantun, jadi Pak Itam mantun juga.
0: Oke.
5: Pantunnya ini tanam padi dua serempun.
0: Cakep.
5: Dipakai dengan kayu. Buat di sumi biasa berpantun. Kalau nya janda jadi pacarku.
0: Asik.
5: Salamnya penyayu ucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ada Pak Hitam ya di Bangka Barat yang sudah bergabung bersama kita di belakangnya kembali. Kita terima, halo Ruang Rindu.
6: Ruang Rindu, selamat malam.
0: Malam dengan siapa di mana?
6: Rambe Kelana.
0: Rambe Kelana, apa kabar Bung Rambe Kelana?
6: Aman ini, baik-baik
0: aja. Asik, aman, gak keluar ya malam ini ya?
6: Enggak bang.
0: Oke, di rumah aja berarti ya. Kalau alhamdulillah sehat nih. Bang Rambe Kelana gimana? Hobi dari kecil yang gak hilang sampai sekarang masih dilakukan?
6: Masih dilakukan sampai sekarang itu ada tiga ya.
0: Iya. Yeah.
6: Pertama azan di masjid.
0: Masya Allah.
6: Setelah itu nyanyi di panggung.
0: Mm-hmm.
6: Olahraga.
0: Oh, olahraga. Olahraga apa nih biasanya nih?
6: Olahraga kalau dulunya bola, kalau sekarang udah tinggal push up lah.
0: Push, masih kuat push up nih?
6: Masih mampu 50 kali.
0: Umur berapa sekarang?
6: itu temanya itu.
0: Iya. Kir, keren, keren, keren. Masih kuat ya, luar biasa. 50 kali dapat ya?
6: Masih, Bang.
0: Waduh. Setiap pagi?
6: Setiap pagi sebelum berdiri dari tempat tidur.
0: Itu rahasianya apa tuh?
6: Ya untuk jaga kesehatan fisik lah, perut gitu maksudnya. Mm-hmm. Terutama perut. Kalau perut kita lemah kan refleks kita hilang.
0: Nggak buncit ya?
6: Makanya kalau kita mau refleks sampai di usia segini gitu, kita push up gitu.
0: Wah keren.
6: Push up squat jam. Jadi yang rutin itu sekarang itu push up.
0: Push up ya? Keren, keren, keren. Luar biasa nih. Jadi sampai sekarang masih dilakukan dari dulu ya?
6: Alhamdulillah yang tiga itu masih dilakukan.
0: Masya Allah, mantap. Bung Rambe Kelana. Jadi pas namanya Rambe Kelana ya. Mau lagu?
6: Kalau fisiknya nggak kuat, nggak bisa berkelana lagi.
0: Bener, bener. Oke deh, mau lagu apa nih Bung Rambe?
6: Lagunya apa ya, Kenaif gitu. Tapi lupa siapa yang nyanyi ya. Ada ya.
0: Coba kita cari ya. Kalau nggak ada mungkin siapin lagu lain dulu. Salam-salam dulu nih Bung okay. Ram.
6: Oke, salam-salamnya buat Bang Zulfaizarnya sudah masuk ya? Belum.
0: Siapa?
6: Zulfaizar.
0: Belum Bang Zul.
6: Selamat malam Bang Nahil. Bang Azadin.
0: Iya.
6: Bu Desumi. Bang Embera,
0: Putra
6: Banten. Yang baru masuk tadi Julia ya, ada Julia. Di mana tuh Bang Julianya Bang?
0: RY.
6: Oh iya. Buat Mbak Maria, Bang Irwan. Buat semua-semuanya lah Bang.
0: Ini lagunya adanya yang judul ada Knife-nya itu ada Louis Armstrong ya bukan?
6: Iya terserah aja Bang. Yang penting judulnya Knife. Lagi ingat main pisau dulu Bang.
0: Iya. Itu aja nih. Nah. Makasih ya.
6: Oke, itu Bang buat abang semoga sukses di meja siarnya ya Bang.
0: Amin.
6: Yang terkhusus buat yang tersayang nih.
0: Amin. Makasih ya.
6: Iya aja. Oke Bang, makasih kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di WhatsApp-nya halo selamat malam.
7: Iya selamat malam Bang.
0: Malam dengan siapa di mana?
7: Yandi Bang di IRY Bang, Jalan Nias.
0: Yandi ya?
7: Iya Bang.
0: Oh ganti nomor ya?
7: Iya Bang, ganti nomor ya.
0: Oh pantas, gak ada namanya lagi ya. Oh udah ganti nomor ya. Yandi, sehat Yandi?
7: Alhamdulillah Bang, sehat. Iya. Abangnya sendiri gimana?
0: Alhamdulillah sehat nih. Kalau Yandi gimana Yandi? Hobi dari kecil sampai sekarang masih dilakukan?
7: Hobi itu mungkin musik nih lah Bang.
0: Oh dari kecil, iya. Main musik apa nih? Nyanyi, vokalis, gitaris atau? apa
7: hobi, nih? Hobi main gitar, jarang-jarang main gitar aja.
0: Waduh mantap. Udah ini ya, apa gitar solo ya?
7: Iya, gitar solo akustik aja bang, santai kayak depan rumah gitulah. Jalurin hobi, denger musik, main-main
0: aja lah. Kenapa suka gitar? Bisa hobi gitar gara-gara apa, waktu kecil apa memang ngelihat orang main gitar atau apa? Ya,
7: terpengaruh sama kawan aja.
0: Terpengaruh ya.
7: Nah, kan kawan-kawan banyak pacar bisa main gitar, jadi pengen juga belajar, coba-coba kan kayak gitu.
0: Oh iya. Jadi gara-gara penasaran ya.
7: Penasaran. Jadi memang suka dari kecil kan dekat ke musik, dengar-dengar lagu banyak kan. Jadi tertarik lah.
0: Suka
7: sempat ini juga
0: nyanyi apa
7: gimana bang,
0: lagunya lagu apa paling suka, pop, dangdut atau apa nih?
7: Banyak sih, ke pop, reggae, metal mungkin, cuman ini bang, kalau saya ini kurang suka di dangdut lah, dangdut kurang suka sih. Yang lain suka semua,
0: lebih ke pop ya.
7: Lebih ke
0: siapa band-band favorit atau itunya?
7: Kalau Indonesia kayak Ungu Noa itu lah, kan era-era ku lagi kecil tuh bang, 2004-2003 kan ku lagi umur berapa itu kan.
0: Oh jadi Ungu Noa ya?
7: Ungu Noa itu lah bang, zaman Peter Pan dulu kan. Kalau zaman dulu tuh kan konsep istilah kan, Ungu beli kaset album, Noa beli kaset.
0: Sampai yang sekarang ya?
7: Sekarang ikut terus perkembangan kan, sekarang Noa Ungu tuh kan.
0: Oke.
7: Macam kuning datu lagi lagu baru sekarang. Dan mengikuti lagi kan.
0: Apa lagu favoritnya kalau Ungu atau Noahnya nih?
7: Kalau Noahnya mungkin terbaru sekarang nih, terakhir Suara Dalam Kepala tuh lah bang. Dari terakhir. Sebenarnya banyak sih Mas Paru Aku dulu kan, kalau awalnya
0: Karim Noah. Iya.
7: Kan ditutup sekarang dengan Suara Dalam Kepala kan kalau sekarang nih kan.
0: Suara Pikiranku ya. Oh Suara Dalam Kepala. Suara
7: lahir itu
0: kan. Iya. Jadi
7: kenapa bang?
0: Mau lagu apa malam ini jadi?
7: Lagu ini bang, dari Nano aja bang, Separuhku.
0: Nano
7: ya, Separuhku.
0: Kita cari ya Nano. Salam untuk siapa nih? Yang
7: Julia mungkin di Mandana. Mbak Ria, Pak Azadin, ya mungkin nggak bisa disebut satu persatu lah bang, untuk semua penggemar RRI inilah.
0: Okay.
7: Itu aja bang.
0: Makasih nih Yendi ya.
7: Okay. Iya, tolong diputar lagunya bang.
0: Oke, okay, ditunggu bang. Aja lagunya. Oke, okay, baik. Makasih nih untuk Yendi, PRY ya, spesial untuk Julia yang sudah gabung di malam hari. Di belakangnya kita terima kembali. Halo, Ruang Rindu.
8: Halo, Ruang Rindu, Berbagi Rindu.
0: Dengan siapa di mana?
8: Dengan Pak Ibrahim nih.
0: Wah, 86, Pak Ibrahim, apa kabar?
8: Alhamdulillah bilhair nih.
0: Lagi di mana Pak Ibrahim?
8: Tengah di pos jaga nih, dengan Bang siapa nih, lupa namanya.
0: Bang Haris.
8: Oh, Bang Haris. Siapa kabar Bang Haris?
0: Alhamdulillah sehat Pak Ibrahim, sehat toh?
8: Alhamdulillah.
0: Gimana kok?
8: Ini Bang Haris. Dingin nih cuaca di kita nih, kalau malam dingin.
0: Kondisi aman tapi ya?
8: 86 aman terkendali nih. Oh, kalau siang menyala abangku panas Bang Haris.
0: Menyala abangku kalau siang. Ya.
8: Kalau malam dingin nih Bang Haris. Kemarau panjang nih Bang Haris.
0: Tapi gimana kalau hobi-hobi nih, kalau Pak hobi Pak Ibrahim dari kecil sampai sekarang yang masih dilakukan, masih terbawa sampai sekarang nih?
8: Oh, hobi ya. Hobi ini mancing nih Bang Haris.
0: Mancing ya? Oh. Mancing apa nih biasanya? Di laut, tambak, kulong?
8: Di darat lah. Dan nebak. Kalau nebak di laut nih Bang Jack. Bang Jack boleh Bang Haris. Robi ngomong nih dingin-dingin nih.
0: Oh, mancing.
8: Kita sering ke laut juga nih Bang Haris.
0: Seminggu berapa kali biasanya mancing nih Pak Ibrahim?
8: Jarang-jarang sih karena kena tugas nih Bang Haris. Jarang-jarang, jadi ngilang-ngilang letih kita orang Bangka gitu kan mancing. Nebak di pinggir nih Bang Haris.
0: Oh, di pinggir.
8: Oh, kita orang nyari berujung.
0: Apa yang suka, yang Pak Ibrahim suka dari kegiatan mancing? Apa pas dapat ikan nariknya atau apa nih?
8: ikan ya Bang Aris.
0: Oh pas dapat ikan dong. Oh,
8: pas narik kita, weh tolong lah kadang-kadang terkejut itu orang Bangka gitu Bang Aris.
0: Ikan yang paling besar apa biasanya waktu yang pernah didapetin?
8: Kalau kita ini ikan arun nyebut Bang Aris.
0: Ikan arun.
8: Ah ikan arun, kiung, baung Bang Aris.
0: Baung.
8: Baung. Jarang-jarang sih kita jamin lah tiap hari tolong lah mana kita nak pegawai ini Bang Aris. Jarang kalau misalnya sore, kalau malam jarang sih malam.
0: Jarang malam kok.
8: Oh, bahayang agak ngeri-ngeri juga kalau malam-malamnya Bang Aris.
0: Pakai gergaji buruk kok.
8: Gergaji lewat bahaya Bang Aris.
0: Tapi sering berpapasan waktu mancing ketemu?
8: Ada sih. Tapi kan kita nak waspada nih Bang Aris.
0: APD liwat pas Pak Ibrahim tengah mancing ada suara.
8: Karena malam-malamnya kadang-kadang kan bunyi air kan gelombang-gelombang kan kita lah waspada.
0: Oh, kadang mati bayi kalau malam mau.
8: Mati bayi mende itu tapi orang Bangka kita ini merah mati Bang Aris. Oh, kita sinternya kaya mati bayi.
0: Itu yang ngeri Pak.
8: Oh, itu loh kalau gak wene. Pancingnya dilepas ngeliatnya.
0: Oh. Oke deh. Mudah-mudahan tetap hobi mancing ya. Mancing mania.
8: Udwe nanti kok gi nebak tuh kalau gi nebak nih ajak keluarga lari minggu misal.
0: Oke.
8: Mau salam Bang Reza.
0: Yuk mau lagu apa? Mau salam dulu tau lagunya nih.
8: Lagu nih Selimut Tetangga.
0: Selimut Tetangga. Salam untuk siap salamnya.
8: Salam buat yang lah masuk-masuk tadi ya. Dan juga buat orang tua santriwan santriwati kita yang di rumah karena tadi jam kunjungan nih Bang Aris cukup ramai juga tadi
0: seluruh
8: pala kita alhamdulillah. Mungkin tengah istirahat nih buat orang tua santriwan santriwati kita yang di rumah, begitu juga santriwan santriwati kita yang di dalam. Kalau jam-jam temenilah mereka lah masuk asrama semua Bang Aris. Dan juga buat Ustaz Sukarno kita dan pimpinan pondok pesantren Nurul Pala kita ya. Haji terus Nurul Pala. Buat gale-gale buat pendengar-pendengar kita ini ya, RRI Sungai Liat, semoga jaya selalu nih Bang Bang Aris ya. Dan juga yang di jalan hati-hati nih Bang Aris ya.
0: Iya.
8: Jangan tersinggah ada orang Bangka kita ini. Buat gale-gale lah dimukul habis, semoga sehat kembali Bang Aris ya.
0: Iya.
8: Bang Aris matugas bae ya.
0: Amin, oke, makasih nih.
8: Yo, yang penting 86
0: aman terkendali. 86
8: aman
0: terkendali, bener lah.
8: Ya, yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di belakangnya kita terima kembali. Ada Pak Puji Deniang. Selamat malam, Pak Puji.
9: Halo, selamat malam. Ruang Rindu. Assalamualaikum, Bung Haris.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Pak Puji, yo.
9: Alhamdulillah, semoga Bung Haris dan keluarga juga gitu harapannya.
0: Amin, amin. Nah kalau Pak Puji gimana nih hobi dari kecil yang masih terbawa sampai sekarang gak hilang-hilang ya hobinya nih?
9: Lo nelpon RRI, kalau dulu kirim atensi.
0: Dulu, waduh masih inget ya.
9: Oh, tahun 92. Tahun 92 kan di Ano. Cokro, 92 Cokro. Itu kan di Cokro.
0: Iya.
9: Waduh. Sering kirim atensi, sering Ano ke situ, cuman kalau penyiar sih lah lupa lah.
0: Sampai sekarang jam, berarti ya luar biasa nih.
9: Iya.
0: Mantap.
9: Makanya aku ingat kan yang di Cokro. Terus pindah ke itu tadi. Sekarang nih. Sampai sekarang.
0: Mantap.
9: Anu dikit-dikit dengan. Apa namanya? Pause dikit, break dikit. Lanjut lagi.
0: Lanjut. Oh udah jadi kebiasaan ya Pak Puji.
9: Lah. Itu lah dari tahun 92.
0: Iya. Wow, udah.
9: Ya kalau dengar radio ini kan dari kecil. Karena itulah hiburan, ya.
0: Padahal udah ada yang lain ya. TV, medsos.
9: Kalau nonton TV sih saya ingatku dari tahun 84. 84 itu kan lah alhamdulillah sih lah punya TV sendiri tahun 84.
0: Iya.
9: Walaupun warna hitam putih. Nah, terus tapi ya kalau dengar radio tuh sih kalau dulu kan yang didengar kan RRI Palembang di Jakarta. Kalau dulu, yang itu yang gue ingat sih. Kalau yang pasti tadi ya dengar RRI kayak biar wayem. Itu hobi ya. Sampai sekarang.
0: Sampai sekarang pelihara ayam dari kecil loh.
9: Ngapain? Karena bagian besar hidupku selain dari timah, karena waktu itu kan gawe di bukan PT Timah tapi gawe timah istilah kan. Di tambang-tambang anu nek kan. Di TK dulu kan. Nah, kan gawe timah lah tuh. Sampai dengan anu nek. Nah, itu kan berarti kan dari timah ke ayam. Karena dulu almarhum mama aku kan hidup ayam juga untuk penopang anu nek. Asal enggak berduit untuk istilah untuk ongkos tangkap ayam sore lah. Tiga ayam, dua ayam lah lumayan untuk ongkos berpehari kan
0: zaman yang itu. Yang jarang dilakukan orang sekarang gitu, padahal itu sebenarnya menghasilkan gitu ya Pak Puji ya.
9: Benar. Karena tadi sebagian besar hidupku nih dari timah ke ayam. Ku sekolah dulu juga didukung lah kayak orang tua itu ya kayak ayam, walaupun sebagian besar waktu ku STM tuh ya sebagian besar duitku sendiri sih. Sekolah ada STM. Tapi ya itu tadi tetap ada dukungan dari orang tua ya. Lewat ayam juga. Kalau ngarep gaji ya harap malum kalau dulu dong.
0: Jadi kalau lewat
9: gaji harap
0: malum. Tapi kok bisa hobi melihara ayam itu waktu gimana waktu itu Pak Puji?
9: Nah, kalau dulu kan tadi ayam kan yang paling mudah untuk diuangkan selain emas. Ayam kan dari kecil pun udah laku. Umur kayak segenggam segala macam kan bisa laku, Bung, dari dulu tuh. Kalau ayam kan apegi dia besar, apegi dia pas event itu tadi, event Kongyan atau Imlek kan, event sembahyang kubur. Itu kan lumayan itu.
0: Oke.
9: Kalau enggak itu tadi misalkan labanya bawa ke pasar kayak gitu. Jadi ya walaupun hidup itu apa kayak apa namanya itu? Pakai yang skala anu lah. Liar dulu kan umbaran kayak gitu. Beda sekarang kan kita lah semi intensif sekarang. Jadi menurutku yang paling cepat itu tadi lah. Ayam itulah dan masih terbukti sampai sekarang. Sampai sekarang pun masih terbukti, Bung.
0: Sampai
9: yang pasti tiap minggu kan jual DOC. Gitu. Ya kan? Nah, sisa yang misal orang bagi DOC, ada sisa 5, sisa 3, sisa berapa, kan kita hidup. Nah, kalau ada umur-umur berapa bulan, ada orang nyari, nak cari ayam yang ukuran setengah kilo, ada. Ukurannya sekilo, ade, itu kan duitnya.
0: Duit ketak berarti yo sebenarnya.
9: Luar
0: biasa.
9: Jadi selain hobi, ya itu tadi. Jadi ku bilang dengan kawan-kawan, dengan anaknya, mulailah sesuatu tuh dari hobi. Jangan kita langsung berusaha. Jadi mulai dari hobi. Kalau kita hobi itu akhir kita kita belajar dari situ, Bung.
0: Iya.
9: Kalau kita hobi, apapun
0: jadi,
9: itu.
0: Puluhan
9: jadi,
0: tahun
9: apapun berarti hobinya. Ya dari kecil kalau ngidup ayam itu. Bahkan itu tadi lah kebiasaan, Bung. Ngobrol dengan ayam tuh bagiku lah biasa dari kecil.
0: Oh, pacak ngobrol ke ayam mau. Cemane itu.
9: Iya, dan ayam pun tahu, Bung, kalau kita itu berinteraksi dengan dia. Ya misalnya misalnya sini anak apa misalkan adik misal kita kasih nama kan. Contoh ayam misal ada nama nih di rumahnya ada Jalu dengan Cikilita.
0: Iya.
9: Lah kan terpanggil. Dek akan ngerti dengan tuan yang biasa ngasih makan dengan dia. Dengan sering berinteraksi, bahkan kita tangkap sering kita tangkap kita bisikin nama dia itu. Dek kan tahu kalau kita yang manggil. Bukan ayam nih, angso, kucing, bebek pun walaupun dia nyewek
0: angso, bunyi bebek belakang loh. Keluar.
9: Ano, angso. Angso.
0: Luar biasa banyak peliharaan ya.
9: Angso, bebek, ayam. Nah, itu alhamdulillah sih. Tapi, karena itu tadi sumber tabungan.
0: Tapi Pak Puji ya, karena bertahun-tahun hobi ayam. Nah, mungkin untuk para penghobi yang baru-baru nih, apa ayam ayam yang paling menghasilkan, paling laku dijual jenisnya?
9: Sekarang kan banyak model lah. Ada KUB. KUB itu ada banyak macam. KUB itu tipe daging atau duiguna. KUB itu ada 3. KUB 1, KUB 2 atau Janaka, terus KUB Narayana. Terus ada juga apa namanya, ulu. Ulu itu tipe, tapi ulu itu final stock. Dia tidak bisa dikembangkan. Ada Yudhistira, ada Urakup, ada anaknya Sensi, Sentol Terseleksi. Mm-hmm. Ada kayak kita nih, Merawang. Banyak itu jenisnya. Dan itu sebenarnya yang menghasilkan cuman, Bung.
0: Iya.
9: Ah, dan itu cepat menghasilkan itu. Rata-rata 2 bulan itu lah bisa menghasilkan.
0: Tapi yang paling mudah, bahkan, yang mana yang paling mudah?
9: Temuan mudah. Temuan itu tinggal kita tujuan anak ke mana? Ke pedaging atau ke petelur? Kalau dan anaknya, kalau ke pedaging ya berarti kita jual karkas ataupun ayam siap potong.
0: Iya. Yeah.
9: Itu kan. Nah, kalau untuk petelur ini kita main di DOC misalnya. Hmm. Atau jual telur untuk konsumsi, atau jual telur untuk anaknya, untuk apa namanya itu? Tetas. Jadi kalau bahasa itu ada anaknya, high profit, high risk. Oh, profit yang tinggi, okay, biasanya risiko okay. tinggi.
0: Risiko tinggi.
9: Nah, itu jual anaknya. Besar memang hasilnya, yaitu jual karkas. Mm-hmm. Ataupun jual ayam siap potong.
0: Mm-hmm.
9: Nah, itu besar profit, besar juga risiko.
0: Mm-hmm.
9: Nah, sebenarnya ada yang kecil risiko, besar untungnya, yaitu jual telur tetas.
0: Mantap.
9: Telur bahan tetas. Nah, fertil, itu besar.
0: Fertil, lo?
9: Nah, yang penting kita bisa menjamin tingkat kefertilannya mendekati 95%. Dan itu mudah sih, sebenarnya.
0: Mantap. Luar untuk biasa.
9: Untuk kita anu. Fertil itu.
0: Ini bagus.
9: Dan kalau telur fertil itu kalau kirim tuh bisa 10.000, Bung, keluar bangka itu.
0: 10.000 per butir. Mantap.
9: Iya. Uang. Kalau aku biasa di bangka bayi, sekitar bangkanya ya sekitar 5.000-an telur fertil itu.
0: Oh.
9: Jadi itu tadi kualitas fertilnya kita bisa agak sedikit menjamin sekitar 95% dengan sedikit metode. Hmm. Metode pemasaran dikit lah. Sehingga dicapai lah nanti, kadang-kadang sampai juga 100% yang loh, tergantung juga nanti orang yang mesin tetas atau diindukan ayam.
0: Luar biasa gitu. Ini hobi yang menghasilkan nih, hobi yang positif ya, berarti luar biasa.
9: Jadi itu tadi, Bung, ya misal yang aku sering kirim ke anu tuh itu sebagai sedikit gambaran lah. Karena kalau aku memanglah dari tahun kecil lah, Bung. Dari SD kelas 6 itu pun, bahkan kalau orang tua gue tuh lah dari ku kecil, dari mulai SD, bahkan ku ingat ku SD kelas 2 kalau salah atau kelas 3 itu ada kegiatan pramuka, harus pakai baju pramuka kan waktu itu. Orang tua ku jual sih kok jago, dapat baju pramuka setel plus sepatu segala macam.
0: Mantap.
9: Di masa betul. Itu memang, jadi masih ingat ku sampai sekarang.
0: Memang jadi berarti,
9: bahkan itu tadi. Jadi ayam itu sebenarnya sumberan lah, mudah kita ternak, tidak memerlukan lahan yang luas. Kalau kata orang bau, cuma siko yang tidak bisa dihindari. Kalau kita ngidup ayam, polusi suara hanya itu, bayi.
0: Oh, bising, no?
9: Kalau dewe, kalau kan petak. Kalau dia nak, lah betul lo. Kalau de pambeleng pagi-pagi, tapi ada juga sunah yang anu nih. Kenapa ku hobi pelihara ternak? Aneh, karena salah satu juga di saat ayam jantan berkoko itu menandakan bahwa di dekatnya lagi ada malaikat, dan ayam tidak disukai oleh jin dan setan kayak gitu. Itu yang ku tahu sih. Sudah itu kenapa ku pelihara anak juga ternak, karena zaman Nabi dulu kan yang dipelihara kan ternak.
0: Benar.
9: Selain berdagang. Nah, tinggal nanti. Bukan kita istilahnya, tapi yang fakta di lapangan Nabi kita itu pelihara ternak.
0: Baik.
9: Nah, contoh Elba itu kan dari Jeddah, Senen. Yeah.
0: dari Arapo.
10: Ya, gitu.
0: Oke, oke.
10: Iya.
0: Mantap nih.
10: Gitu, Bang.
0: Luar biasa nih, Pak Puji. Makasih nih udah share-share ilmunya. Mau lagu apa nih, Pak Puji? Atau langsung salam-salam?
10: Ikut lah. Ikut. Salam biasa.
0: Salam.
10: Bau abu dari A sampai Z. Semoga sehat dan sukses selalu. Yang sakit segera disembuhkan sakitnya.
0: Amin.
10: Buat Bung Haris dan keluarga serta all crew, sehat dan sukses selalu buat RI ya. Mm-hmm. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Mm-hmm. Gitu Bung Haris.
0: Makasih nih Pak Puji.
10: Terima kasih. Lah
0: sharing-sharing.
10: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, ada Pak Puji di Deniang yang sudah sharing-sharing ya bareng kita di malam hari ini. Dalam ruang rindu ya, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Kita terima kembali, halo. Selamat malam.
11: Selamat malam.
0: Dengan siapa di mana?
11: Dengan Topan.
0: Topan, di mana Bung Topan?
11: Bung Seputan Blinyu, Bang.
0: Blinyu dekat mana ya Blinyu nih?
11: Blinyu nih dekat Desa Riding Panjang.
0: Wih, Riding Panjang. Oke. Bung Topan, kalau sampai sekarang hobi yang masih terbawa-bawa dari kecil sampai dewasa?
11: Terbawa-bawa hanya
0: mancing.
11: Hobi mancing aja.
0: Wah, mantap. Mancing di mana biasanya? Laut?
11: Ya, laut, darat juga, Bang.
0: Udara juga, ya?
11: Iya.
0: Ikan. Oh iya, mancing ikan apa biasanya nih?
11: Ikan gabus, Bang.
0: Waduh, nah ini menarik nih. Kalau gabus ini biasanya langsung dapat dijual atau untuk konsumsi pribadi biasanya? Ya,
11: kadang-kadang dijual, Bang. Kadang-kadang buat makan lah.
0: Sekali mancing tadi bisa dapat berapa ekor biasanya?
11: Kadang-kadang gak tergantung, Bang. Kadang-kadang puluhan.
0: Puluhan?
11: Belasan, Bang. Ikan lele.
0: Oh, lele. Berarti ini di kolong-kolong, air-air apa nih?
11: Nah, yang agak rawa-rawa, Bang. Banyak.
0: Oh, rawa.
11: Silakan, kolong-kolong. Banyak kebus, banyak lele, kebus. Bang.
0: Berapa harga jualan sekarang, Bang?
11: 60, Bang.
0: Per kilo?
11: Iya.
0: Sekilo berapa ekor, biasanya,
11: Bang? Ini besar kecil, Bang.
0: Tapi gabus, pernah nggak dalam mancing selama ini dapat babon, Bang? Dapat ikan babon yang besar.
11: Gabon?
0: Babon, ikan gabus yang babon, ukuran besar maksudnya tuh.
11: Ada, Bang.
0: Oh, ada ya?
11: Iya, Bang.
0: Berapa
11: itu
0: kilo?
11: Itu menagi, isek, Bang.
0: Oh, berapa kilo itu, Bang?
11: Tuh, kadang-kadang ada yang 2 kilo, Bang.
0: Wadah, besar berarti 2 kilo.
11: Ya, sekilo lebih gede, sekilo gede. Itu udahnya menagi, Bang.
0: Oh, kenapa, Bang? Udah nggak enak lagi?
11: Karena isinya tuh lah
0: kelat.
11: Lah kempuk.
0: Oh, jadi udah kurang mantap lah kalau dikonsumsi.
11: Yang sedang-sedang tuh ya mantap, Bang.
0: Oh, tuh yang ukuran?
11: Yang sampai 7 on.
0: 7 on. Oh, itu yang masih laku-laku ya, Bang, ya?
11: Iya. Yang besar tuh, Bang, orang beli kan sungkan-sungkan, kan.
0: Oh, udah renyek lagi orang.
11: Wah, berpikir, Bang, 2 kilo nah cuman ya, Bang.
0: Tapi untuk obat biasanya, Bang, ya?
11: Ya, obat ya. Operasi biasa.
0: Yang, Bang, baru udah operasi ya?
11: Nah, tuh yang saya kan banyak gini.
0: Tapi, Bang, ya, selama mancing ini, Bang, kan udah terkenal nih, Bang. Ada nggak orang yang nanya terus, ada stok ikan nggak sering ya?
11: Sering, Bang.
0: Wow, berarti tuh lah mantep namanya ini. Lah dia rame berarti kan?
11: Wah, itu tadi. Kadang-kadang orang lokali untuk operasi kan hampir tiap hari, Bang. Kadang-kadang nanya ikan tuh. Biar kita piaga tahan beli, Bang.
0: Tapi, Bang, gitu. Penghasilan terbesar dari gabus pernah nggak, Bang? Berapa kilo waktu itu?
11: Kadang-kadang 10 kilo pernah, Bang.
0: Wadah, 10 kilo 600 ribu berarti, Bang?
11: 600 lebih, kadang-kadang berjuta, Bang.
0: Mantep, Bang. Tapi perjuangannya kerawa-rawa rawan, Bang. Oh, iya.

0: hati-hati mancing.
1: Supaya hati-hati tuh lihat ada kolong itu sekali bang. Posisinya tuh ada di bunyi telapak tuh. Telapak kan galanya berjemur bang. Kadang-kadang yang rumput-rumput tuh kadang-kadang besi bang, bahaya juga loh. Ya suatu benda ada bang.
0: Sering pernah ketemu bang?
1: Kadang-kadang sering bang.
0: Besar bang?
1: Besar, kadang-kadang kecil tak. Yang yang anak kecil tu gak nakal bang. Ini tu bandel Islam, kata budak sih sekarang. Tengah nakal-nakal bang. Itu jadi ganggu anaknya tu bang. Dendamnya tu bang. Ini tu ada anak banyak bang. Banyak anak tu. Kadang-kadang kita tikam tu dendam bang. Paknya tu ada pak di bawah tu jago. Tidak jago terhanya tu ngikut.
0: Jadi kalau mancing tuh jauh men dari air bang?
1: Iya, takut bang sekarang bang.
0: Berapa meter bang kira-kira bang jauh atau bang? Berapa meter bagus sejauh itu?
1: Jauhnya tuh tergantung lah, kadang-kadang di pok tinggi tuh ada kan tanah tinggi tuh kadang-kadang itu. Kadang-kadang jauh men bang mancing tuh.
0: Mantap, mantap nih, luar biasa nih Bang Tovan. Thank you informasinya ya. Mau lagu apa bang?
1: Lagu Tommy J bisa ada dah bang?
0: Ada yang mana?
1: Tommy J bisa nih. Apa ya? Sebatas kota ini bang.
0: Sebatas kota. Di batas kota ini ya.
1: Iya.
0: Salam bang.
1: Salam buat yang tadi Puji bang.
0: Ya Pak Puji.
1: Puji buat poin-poin yang sungguh lihat lah. Semuanya.
0: Spesial. Spesial untuk siapa bang?
1: Spesial buat Maya aja bang.
0: Oke deh. Ya. Makasih.
1: Buat bang siapa nih?
0: Bang Haris, Bang Haris.
1: Buat Bang Haris, udah sehat selalu bang.
0: Amin, amin, amin.
1: Sukses dalam tugas.
0: Siap.
1: Iya.
0: Yuk, bang. Mau malam Bang Tovan.
1: Iya, yuk doang, semangat bang.
0: Yuk, makasih. Waalaikumsalam Bang Tovan, hobi mancing. Kita bacain di WhatsApp-nya ya. Ruang Rindu, malam Mari Sibuk Kori request lagunya Tanpamu by Teti Kadi. Salam Bude Sumi, Bung Alek, Bang Ramadan, Pak Zadin, Zulfajar, Niko, Reza, Juan Arif. Terima kasih Aris. Oke. Kita cari ya lagunya ya. Belakangnya kembali kita lanjutkan untuk pendengar di malam hari ini. Halo Ruang Rindu.
2: Halo Ruang Rindu, Ruang Berdogia Rindu, Memori Lelok.
0: Iya, Pak Zadin apa kabar Pak Zadin?
2: Alhamdulillah.
0: Sehat Pak Zadin?
2: Sehat.
0: Lagi di mana nih? Halo, halo Pak Azadin.
2: Halo.
0: Iya, kalau Pak Azadin gimana nih hobi yang dari kecil masih terbawa sampai sekarang begitu?
2: Yang masih hobi itu banyak, mancing dulu kan, berenang, nembak, main bola.
0: Oh nembak juga ya?
2: Tinju hobi juga dulu, tapi sekarang hobi yang dari kecil sampai besar nggak ketinggalan nyelam sama berenang.
0: Nyelam, mau nyelam di mana biasanya bang?
2: Ini kan kita kan dekat kolong, kolong kita kan besar kan. Kalau mandi itu tetap nyelam itu, tetap berenang kadang-kadang. Untuk ini membuat otot-otot badan biar sehat kan. Olahraga lah. Kalau main bola mampu lagi lah bang Arif.
0: Iya.
2: Kalau dapat ya kan.
0: Jadi sekarang yang masih mampu?
2: Itu nyelam sama berenang.
0: Jalan berenang. Berenang di mana biasanya? Di laut ya? Kolong?
2: Kolong ini mandi, sambil mandi
0: kan? Wih mantap berarti bang.
2: Soal mancing itu banyak pengalaman yang mengerikan bang. Itu masih tinggal di sana Jaya itu kan 70-an itu kan.
0: Iya.
2: Saya ketemu abang itu kan mandi sama abang. Saya kan mancing udah satan dulu. Di sungai, di apa, sungai dekat Cinjai itu banyak udah satannya bang.
0: Banyak
2: yang ya. Yang buruknya juga banyak itu. Itu kan masih alami. Belum ada kata lingkungan kan. Itu mendapat duit 3 kilo sebentar udah datang. Jadi hari itu kan ikut abang mancing. Di mata itu kan kayu. Kayu kan kalau ada dipaku ujok-ujok kan dia kalau diinjak ujok kan nunggit kan. Makanya saya jatuh ke sungai itu bang. Itu cepat abang saya turun terjun ngambil. Itu nyangkut di pohon yang kayak pandan, dia tumbuh di pantai.

0: Bahaya warna merah ya. Itu yang sudah digantung.
1: Bahaya, Mang.
0: Tapi itu kan belum ini, belum apa? Belum ajal kan. Itu yang mengerikan, saya alami jatuh ke sungai itu.
1: Waduh.
0: Masih kecil tuh, belum sekolah itu.
1: Alhamdulillah berarti, Bang, ya.
0: Alhamdulillah. Cuma mancing sekarang enggak hobi lagi karena banyak kegiatan kan. Nah, tapi kalau mak nyelam sama renang itu
1: hampir setiap hari itu. Berarti bagus ya, nafas panjang masih.
0: Nah, itulah tujuan saya.
1: Nyelam. Seminggu berapa kali, Bang?
0: Hampir tiap hari kalau lagi sepi.
1: Sambil harus lagi sepi.
0: Harus, sudah wajib bagi saya kan.
1: Oke.
0: Kalau olahraga enggak sempat lagi, Bang. Enggak kuat lagi kalau sendola ditanggung lagi kan.
1: Baik. Mau lagu apa nih, Pak Zadin?
0: Lagunya karena udah banyak ini ngikut-ngikut kawan-kawan bae lah.
1: Ngikut bae. Oke lah, Poda. Salam untuk siapa nih?
0: Salam kenal buat Popan tadi, kemudian Bang Kelana, kemudian Bang Yota, Yandi, Yulia, Maria, Embera, Kang Irwan, Pak Irwan, Ibu Desumi, Niko. Mukanya intinya begini, kepada semuanya lah, tanpa terkecuali kan. Karena waktunya udah mepet ini, jadi gak bisa sudah berabahnya, selamat bugas. Semoga selamat sampai di rumah. Semoga sehat selalu bersama keluarga.
1: Amin. Assalamualaikum. Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Azadin di Bangka Tengah yang sudah bergabung bersama kita. Baik, untuk pendengar, kita putarkan dulu ya lagu-lagunya untuk Anda yang sudah di request di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.

Sebagai makanan khas, dari mana si nonggi berasal? Dari sejumlah penelitian yang dilakukan, sebetulnya tak ada yang mengetahui sejak kapan suku Tolaki mengonsumsi si nonggi. Makanan ini sudah ada sejak ratusan tahun silam. Sama seperti beras, ada mitos bahwa pohon sagu tumbuh dengan sendirinya di perkampungan Kukohulu, Sungai Konaweha yang kini bernama Latoma Tua. Dalam bahasa Tolaki, ia disebut Sowurere, yang artinya suatu kampung yang ditumbuhi ribuan pohon sagu. Lokasinya persis di dekat Tongauna, Kecamatan Ulu Iwoi, Kabupaten Kolaka. Namun demikian, versi berbeda juga berkembang di masyarakat. Disebutkan bahwa pohon sagu tersebut yang tumbuh di rawa-rawa sebetulnya berasal dari Maluku. Dulu, orang tua menyimpan si nonggi dalam dulang yang terbuat dari kayu. Dulang dalam bahasa Tolaki adalah odula. Sayang perubahan waktu, orang tidak lagi menyimpan si nonggi dalam dulang kayu melainkan dalam baskom. Ada rasa yang berbeda menyimpan si nonggi dalam dulang kayu dan baskom kecil. Yang pastinya rasa si nongginya sangat legit. Seiring perkembangan zaman, sumpit telah menghilang. Pada saat makan, orang lebih banyak langsung menggunakan tangan atau memakai sendok. Si nonggi ini merupakan makanan sekunder dari suku Tolaki.

Warga Brazil memilih badak menjadi dewan kota São Paulo. Sebelumnya memang ada binatang dan benda dilibatkan dalam pemilihan sebagai lelucon atau untuk membuat pernyataan. Orang-orang São Paulo, Brazil di tahun 1959 justru secara serius memilih cacarecho, badak di kebun binatang setempat, menjadi anggota dewan kota. Cacarecho mendapat 100.000 suara, jauh lebih banyak daripada kandidat manusia. Tindakan ini dilakukan para pemilih yang muak dengan masifnya korupsi yang terjadi di kota tersebut. Nah, kalau nggak mau dikalahin hewan di pemilu,

Pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air laut? Jawaban singkatnya adalah iya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dalam tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya, dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Tubuh ikan laut kurang asin daripada air laut. Sedangkan tubuh ikan air tawar lebih asin daripada air tempat mereka hidup. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dalam tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah campuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.

terakhir, dari mana asal-usul kipas yang sering kita gunakan sehari-hari? Kipas yang kini menjadi alat pendingin sederhana ternyata memiliki sejarah panjang yang menarik. Sejarah kipas dimulai dari ribuan tahun yang lalu. Kipas sudah dikenal sejak zaman kuno di berbagai belahan dunia. Di Mesir kuno, kipas digunakan sebagai simbol kekuasaan dan kehormatan. Kipas yang terbuat dari bulu burung merak ini tidak hanya digunakan untuk mengusir panas, tetapi juga sebagai aksesoris kebangsawanan. Tidak hanya di Mesir, di Tiongkok dan Jepang, kipas juga memiliki peran yang penting. Di Tiongkok, kipas digunakan sejak masa dinasti Zhou, sekitar 3.000 tahun yang lalu. Dan kipas lipat dari bambu yang kita kenal sekarang, sebenarnya itu berasal dari inovasi masyarakat Tiongkok loh. Kipas ini tidak hanya berfungsi sebagai alat penyejuk, tetapi juga menjadi media seni. Di permukaannya, sahabat, kamu bisa melihat seniman melukis gambar-gambar indah atau menulis kaligrafi yang penuh makna. Nah, kalau di Indonesia sendiri, kipas juga telah menjadi bagian dari keseharian sejak zaman nenek moyang kita. Terbuat dari bahan-bahan alami seperti daun kelapa ataupun rotan, kipas tradisional Indonesia dikenal praktis dan ramah lingkungan. Hingga saat ini, sahabat, kipas masih sering digunakan di berbagai acara adat maupun sebagai souvenir wisata. Sekarang dengan perkembangan teknologi, kipas hadir dalam berbagai bentuk modern. Dari kipas listrik hingga kipas portable yang bisa kita bawa kemana saja. Jadi sahabat, saat kalian menggunakan kipas untuk mengusir gerah, ingat kalau benda kecil ini punya sejarah panjang dan penting di berbagai budaya. Kipas dari simbol kekuasaan hingga alat keseharian selalu menjadi penyejuk yang setia. Sama setianya guys.

Baik, pendengar masih di RRI Pro 1 Sungai Let Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi. Tadi lagu-lagu yang Anda request sudah kami hadirkan untuk Anda di kesempatan malam hari ini di Ruang Rindunya, sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Ruang Rindu. Ya, untuk pendengar, selanjutnya pukul 23 waktu Indonesia Barat. Terima kasih banyak yang sudah bergabung di Ruang Rindu untuk Anda semuanya. Semoga terhibur dengan lagu-lagu pilihan yang sudah kami hadirkan untuk Anda di malam hari ini. Pendengar, kita lanjutkan untuk Anda kali ini dari Dewa 19 di Bangka Belitung Malam.

Dengan satu informasi kami hadirkan untuk Anda, Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati menyampaikan keprihatinan atas peristiwa tewasnya seorang pria yang diduga mencuri ayam akibat amuk massa di Bali. Yang menegaskan penyelesaian dugaan tindak pidana harus dilakukan melalui mekanisme hukum yang berlaku. Menurut Sari, tindakan main hakim sendiri bertentangan dengan prinsip negara hukum. Selain berpotensi menimbulkan korban jiwa, tindakan tersebut juga dapat memunculkan pelanggaran hukum baru. Ia mengingatkan masyarakat agar menyerahkan penanganan setiap dugaan tindak pidana kepada aparat penegak hukum. Menurutnya, proses hukum yang adil dan profesional menjadi cara terbaik untuk mewujudkan rasa keadilan di tengah masyarakat. Ia juga meminta kepolisian mengusut tuntas kasus tersebut secara objektif dan transparan. Setiap pihak yang terbukti melakukan kekerasan hingga menyebabkan korban meninggal harus diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian pendengar, informasi untuk Anda terkait kecam kasus pengeroyokan Bali. Pimpinan DPR negaskan jangan main hakim sendiri. Untuk Anda jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 Sungai Liat, Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya pukul 23.51 menit waktu Indonesia Barat, saatnya kita akan hadirkan renungan ke ruang dengar Anda sebelum kita akhiri kebersamaan tadi Bangka Belitung malam kali ini. Terus untuk pendengar, ya sekaligus juga saya Abdurrahman Haris, ya pamit undur diri dari ruang dengar Anda setelah menemani dari pukul 20 waktu Indonesia Barat tadi di Bangka Belitung malam. Kita akan berjumpa kembali di lain kesempatan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengatakan kebenaran kepada penguasa yang menyeleweng memang perlu keberanian yang tinggi, sebab risikonya besar. Bisa-bisa akan kehilangan kebebasan, mendekam dalam penjara, bahkan lebih jauh lagi dari itu, nyawa bisa melayang. Karena itu tidaklah mengherankan ketika pada suatu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh seorang sahabat perihal perjuangan apa yang paling utama, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, yakni mengatakan kebenaran kepada penguasa yang menyeleweng. Demikian sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang dikisahkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, Abu Daud, dan Tirmizi berdasarkan penuturan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dan Abu Abdillah Tariq bin Sihab Al-Bajili Al-Ahnashi. Oleh sebab itu, sedikit sekali orang yang berani melakukannya, yakni mengatakan kebenaran kepada penguasa yang menyeleweng. Di antara yang sedikit itu, terdapatlah nama Tawus Al-Yamani. Ia adalah seorang tabi'in, yakni generasi yang hidup setelah para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikisahkan, suatu ketika Hisam bin Abdul Malik, seorang khalifah dari Bani Umayyah, melakukan perjalanan ke Mekah guna melaksanakan ibadah haji. Di saat itu beliau meminta agar dipertemukan dengan salah seorang sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang hidup. Namun sayang, ternyata ketika itu tak seorang pun sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang masih hidup. Semua sudah wafat. Sebagai gantinya beliau pun meminta agar dipertemukan dengan seorang tabi'in. Datanglah Tawus Al-Yamani. Al-Yamani menghadap sebagai wakil dari para tabi'in. Ketika menghadap, Tawus Al-Yamani menanggalkan alas kakinya persis ketika akan menginjak permadani yang dibentangkan di hadapan khalifah. Kemudian ia langsung saja menyelonong masuk ke dalam tanpa mengucapkan salam penghormatan kepada khalifah yang tengah duduk menanti kedatangannya. Tawus Al-Yamani hanya mengucapkan salam biasa, Assalamualaikum. Langsung duduk di samping khalifah seraya bertanya, bagaimana keadaanmu wahai Hisam? Melihat perilaku Tawus seperti itu, khalifah merasa tersinggung. Beliau murka bukan main. Hampir saja beliau memerintahkan kepada para pengawalnya untuk membunuh Tawus. Melihat gelagat yang demikian, buru-buru Tawus berkata, ingat, Anda berada dalam wilayah haramullah dan haramu rasulihi, yang artinya tanah suci Allah dan tanah suci Rasulnya. Karena itu demi tempat yang mulia ini, katanya, Anda tidak diperkenankan melakukan perbuatan buruk seperti itu. Lalu apa maksudmu melakukan semua ini? Tanya khalifah. Apa yang saya lakukan? Tawus balik bertanya. Dengan geram khalifah pun berkata, kamu tanggalkan alas kaki persis di depan permadaniku. Kamu masuk tanpa mengucapkan salam penghormatan kepadaku sebagai khalifah, dan juga tidak mencium tanganku. Lalu kamu juga memanggilku hanya dengan nama kecilku, tanpa gelar dan kunyahku. Dan sudah begitu, kamu berani pula duduk di sampingku tanpa seizinku. Apakah semua itu bukan penghinaan terhadapku? Wahai Hisam, jawab Tawus, kutanggalkan alas kakiku karena aku juga menanggalkannya 5 kali sehari ketika aku menghadap Tuhanku. Allah Azza wa Jalla. Dia tidak marah, apalagi murka kepadaku lantaran itu. Aku juga tidak mencium tanganmu lantaran ku dengar Amirul Mukminin Ali radhiyallahu anhu berkata bahwa seorang tidak boleh mencium tangan orang lain kecuali tangan istrinya karena syahwat atau tangan anak-anaknya karena kasih sayang. Aku tidak mengucapkan salam penghormatan dan tidak menyebutmu dengan kata-kata Amirul Mukminin lantaran tidak semua rela dengan kepemimpinanmu. Karenanya aku enggan untuk berbohong. Aku tidak memanggilmu dengan sebutan gelar kebesaran dan kunyah lantaran Allah memanggil para kekasihnya di dalam Al-Quran hanya dengan sebutan nama semata. Aku duduk persis di sampingmu lantaran ku dengar Amirul Mukminin Ali radhiyallahu anhu pernah berkata, bila kamu ingin melihat calon penghuni neraka, maka lihatlah seorang yang duduk sementara orang di sekitarnya tegak berdiri. Mendengar jawaban Tawus yang panjang lebar itu dan juga kebenaran yang terkandung di dalamnya, Khalifah pun tafakkur karenanya. Lalu ia berkata, benar sekali apa yang Anda katakan itu. Nah, sekarang berilah aku nasihat sehubungan dengan kedudukanku ini. Lalu Tawus menjawab, kudengar Amirul Mukminin Ali radhiyallahu anhu berkata dalam sebuah nasihatnya, sesungguhnya dalam api neraka itu ada ular-ular berbisa dan kalajengking raksasa yang menyengat setiap pemimpin yang tidak adil terhadap rakyatnya. Mendengar jawaban dan nasihat Tawus seperti itu, Khalifah hanya terdiam, tak mengeluarkan sepatah kata pun. Ia menyadari bahwa menjadi seorang pemimpin harus bersikap arif dan bijaksana serta tidak boleh meninggalkan nilai-nilai keadilan bagi seluruh rakyatnya. Setelah berbincang-bincang beberapa lamanya perihal masalah-masalah yang penting yang ditanyakan oleh Khalifah, Tawus Al-Yamani pun meminta diri. Khalifah pun memperkenankannya dengan segala hormat dan lega dengan nasihat-nasihatnya. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 96,4 MHz dan AM 1413 kHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Sungai Liat Program 1 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam ini. Kami yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok hari. Akhirnya terimalah salam kami untuk Anda semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara. Sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1 di seluruh Kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun siaran kami ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Sungaliat di udara melalui FM 96,4 MHz, kembali menyelenggarakan acara siaran untuk sepanjang hari ini. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungaliat, selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung, senang sekali di kesempatan pagi hari ini Sanofi akan lanjut lagi menyapa Anda. Kebersamaan kita untuk edisi hari ini pendengar 27 Juli 2026, dan saya akan menemani Anda pendengar hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan pilihan acara yang telah kami persiapkan ya. Dan tentunya di awal kebersamaan ini saya akan lanjut ya untuk menemani Anda dengan pilihan acara kita. Dan di awal kebersamaan ini saya akan awali untuk menghadirkan sajian acara kita, yaitu Murotal Al-Quran. Dan pagi hari ini bersama Syekh Abdul Karim Al-Fatani Al-Makki bacakan surah Al-Insan. Dilanjut nanti dengan dialog kajian Islam bersama narasumber kita dari Masjid Agung Sungai Liat. Kemudian pendengar, rangkaian informasi pagi dari Bumi Serumpun Sembalai kami kemas untuk Anda pendengar dalam sajian Warta Berita Daerah, dilanjut dengan Warta Berita bersama Pro 3 RRI Jakarta yang dapat Anda dengarkan pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Sesi opini publik akan hadir menyapa Anda pukul 7.30 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, dilanjut dengan sajian acara Halo RRI pendengar. Dan tentunya untuk Halo RRI dapat Anda dengarkan selama 60 menit berakhir hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Itulah pendengar pilihan acara yang dapat Anda dengarkan kebersamaan kita untuk pagi hari ini pendengar. Dan jangan kemana-mana, masih banyak rangkaian acara lainnya yang juga akan hadir menyapa Anda. Baik, kali ini pendengar, mengawali kebersamaan kita akan awali dulu untuk mengikuti rangkaian acara kita berikutnya, yaitu Murotal Al-Quran bacakan surah Al-Insan.
1: Pro 1 Kanal

0: 1.
1: Baik pendengar Pro 1 RRI Sungaliet Bangka Belitung, baru saja kita dengarkan murotal Al-Qur'an bersama Syekh Abdul Karim Al-Fatani Al-Maki bacakan surah Al-Insan. Baik untuk Anda pendengar di manapun saat ini Anda berada menemani pagi Anda, kami sesaat lagi akan mengajak Anda untuk mengikuti rangkaian acara berikutnya, Dialog Kajian Islam Mutiara Pagi.

Baik, pendengar dimanapun saat ini Anda berada, kita langsung saja bergabung bersama narasumber kita yang saat sekarang sudah berada di Masjid Agung Sungai Liat ya. Dan saatnya kita dengarkan dialog kajian Islam Mutiara Pagi.

0: Saatnya kita ikuti interaktif kajian Islami Mutiara Pagi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 dimanapun saat ini Anda berada, alhamdulillah jumpa lagi kita pagi hari ini dalam acara Dialog Kajian Islam Mutiara Pagi edisi 27 Juli 2026. Dan kami saat ini sudah ditemani bersama narasumber kita, ada Ustadz Jaja Sulaiman, SPDI. Assalamualaikum Ustadz Jaja.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa magfirah.
0: Iya, sehat selalu ya Ustadz. Baik, dan hari ini bersama

0: Ustaz Jaja, kita akan bahas terkait adab-adab menjenguk orang sakit begitu ya, ya Ustaz ya. Baik, dan pendengar nanti untuk Anda yang mau bergabung berkaitan dengan topik bahasan kita pagi hari ini silakan saja ya. Tapi sebelum itu dari Ustaz Jaja akan menyampaikan dulu tausiah singkatnya berkaitan dengan topik hari ini yaitu adab-adab menjenguk orang sakit. Silakan Ustaz Jaja.
1: Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi samiil alimi minasy syaithaanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair innaka ala kulli syai'in qadir. Amma ba'du. Pendengar RI dimanapun berada yang mudah-mudahan dalam keberkahan, naungan, hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disampaikan di mukaddimah oleh pembawa acara kita di studio RI Sungliat bahwa tema mutiara pagi kita hari ini hari Senin tanggal 13 Safar 1448 Hijriah bertepatan dengan tanggal 27 Juli 2026 Masehi adalah adab menjenguk orang sakit. Pada beberapa pembahasan yang telah lalu, saudaraku semuanya, kalau tidak salah tanggal 22 Muharram 1448 Hijriah bertepatan dengan tanggal 7 Juli 2026 Masehi, kita sudah membahas tentang keutamaan menjenguk orang sakit. Nah, sekarang kita akan bahas tentang adab-adab menjenguk orang sakit. Saudaraku semuanya, sudah disampaikan bahwa menjenguk orang sakit itu begitu banyak pahala yang akan didapatkan oleh Allah Subhanahu dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah dikatakan di hadis riwayat Sauban radhiyallahu anhu taala bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan innal muslim idza ada akhahul muslim lam yazal fi khurfatil jannah hatta yarji'a. Sesungguhnya seorang muslim jika menjenguk saudaranya muslim yang sedang sakit maka dirinya senantiasa berada di khurfah surga hatta yarji hingga dirinya kembali. Kemudian ada yang bertanya, qila ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa khurfah surga itu? Apa taman-taman surga itu? Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala janaha, buah-buahan surga. Nah, Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin menjelaskan mana hadis tersebut adalah maksudnya dirinya senantiasa berada di taman buah-buahan surga selama dirinya duduk di sisi orang yang sedang dijenguknya. Nah, ketika kita menjenguk orang sakit, saudaraku semuanya, tentu kita diajarkan oleh agama mempunyai adab supaya kunjungan kita terhadap mereka yang sakit, saudara kita yang sakit, kawan kita yang sakit, itu berbuah pahala, bukan berbuah dosa. Jangan sampai perjalanan kita, kunjungan kita menjadi sia-sia. Maka ada adab. Adab itu saudaraku semuanya hampir ada kesamaan dengan yang namanya akhlak. Akhlak itu bertalian erat dengan jiwa, sementara adab berkaitan dengan aktivitas fisik. Akhlak bertalian erat dengan jiwa manusia, sedang adab berkaitan dengan aktivitas fisik. Nah, kita akan bahas tentang adab-adab menjenguk orang sakit. Yang pertama diajarkan oleh ulama, saudaraku semuanya, ketika kita menjenguk orang yang sakit harus membawa niat yang baik, yang tulus, yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena niat ini, saudaraku semuanya, adalah barometer diterima atau tidak ibadah kita, sampai ataupun tidak tujuan kita. Sampai-sampai Nabi katakan innamal a'malu binniat wa innama likulli imri'in manawa. Segala sesuatunya harus dengan niat, dan seseorang akan memperoleh hasil sesuai dengan niat yang dibukulnya. Kunjungan kita itu niatnya karena apa? Karena Allah, karena manusia, karena kekayaan, karena pangkat dan jabatan, ataupun karena tujuan dunia, tergantung niat kita. Maka dalam lanjutan hadis ini hadis riwayat Umar bin Khattab, Nabi katakan pamangkanat hijratuhu ilallahi wa rasuli fa hijratuhu ilallahi wa rasuli wa mangkanat hijratuhu ila dunya yusibuha au imra'ati yankihuha fa hijratuhu mahajaru ilai. Barang siapa yang berhijrah karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya karena Allah dan Rasulnya. Wa mangkanat hijratuhu ila dunya yusibuha au imra'ati yankihuha fa hijratuhu mahajaru ilai. Tapi barang siapa yang hijrahnya karena dunia semata-mata, atau karena wanita yang ingin dinikahinya, maka fa hijratuhu mahajaru ilai, maka hijrahnya karena keduanya. Maka saudaraku semua, jangan sampai kita salah niat dalam bentuk ibadah apapun, bukan hanya mengunjungi orang sakit. Ketika kita sholat tadi subuh, harus niatnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka niat ini diletakkan pada rukun pertama di dalam semua aktivitas ibadah. Sholat, rukun pertamanya kan niat. Kemudian haji juga niat. Ibadah kurban juga niat. Puasa juga niat, saudaraku semua. Itu nanti penting, seperti kemudi, seperti setir di kendaraan, seperti setang di kendaraan roda dua. Kita dikasih orang mobil, mobil baru, saudaraku semuanya, tapi gak ada setir, gak ada kemudi. Itu bikin celaka. Belok kanan gak bisa, belok kiri gak bisa, lurus juga gak bisa. Akhirnya masuk jurang, celaka, bisa meninggal dunia, percuma. Maka penting kita pahami bersama, saudaraku semuanya, supaya ganjaran kita dapatkan, kemudian kunjungan bisa kita lakukan terhadap orang yang sakit, maka niatkan ketika berangkat dari rumah, nawaitu an ibadati lillahi ta'ala. Aku niat beribadah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua aktivitas, termasuklah ketika kita, saudaraku semuanya, menafkahi keluarga seorang suami, niatkan lillahi ta'ala. Termasuk juga seorang istri melayani suaminya, mengurus anak-anaknya, niatkan nawaitu an ibadati lillahi ta'ala. Setiap keringat yang keluar, setiap gerak tubuhnya, setiap gerak jarinya yang diniatkan untuk ibadah, entah mencuci pakaian, entah memasak, entah mengurus anak-anaknya, semua akan berbuah pahala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tidak berlama-lama. Salah satu adab penting yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW adalah tidak berlama-lama ketika menjenguk orang sakit. Tujuannya adalah agar kunjungan kita tidak menjadi beban bagi orang yang sedang sakit. Kondisi fisik dan mental orang sakit biasanya lebih lemah, sehingga kunjungan yang terlalu lama dapat membuat mereka merasa lelah atau tidak nyaman, tidak mood. Oleh karena itu dianjurkan untuk membuat kunjungan yang singkat namun berkualitas, di mana kita hadir untuk mendoakan dan memberikan dukungan moral, tetapi juga tetap menghormati kebutuhan mereka untuk beristirahat. Sebaiknya sebelum berkunjung kita memastikan waktu yang tepat dan menghindari waktu-waktu yang bisa mengganggu waktu istirahat mereka. Maka beberapa pertemuan yang lalu, pembahasan yang sudah kita bahas, kunjungan kepada orang sakit itu yang pertama kan guduah. Guduah itu, saudaraku semuanya, ba'da subuh sampai dengan terbitnya matahari, syuruq ya. Syuruq itu guduah, dari fajar sampai terbitnya matahari. Sementara al-asyiyah sudah dibahas juga, Artinya waktu yang dimulai dari tergelincirnya matahari hingga tenggelam. Jadi ba'da duhur lah sampai dengan sebelum waktu asar. Ya biasa ba'da asar lah, itu paling bagus kunjungan terhadap orang sakit. Ataupun pagi-pagi. Nah, enggak diajarkan dalam agama itu ba'da maghrib. Ba'da maghrib itu kan waktunya kita beribadah, ya, ngaji, tilawah, dikir, itikaf di masjid tuh, sambil nunggu waktu sholat isya, waktu makan kan ba'da maghrib, waktu dengan keluarga ba'da maghrib. Kemudian ba'da sholat isya itu waktu istirahat. Maka Nabi ngajarin tuh kepada kita, sebaik-baik waktu istirahat itu selesai sholat isya, tidak ada keperluan yang lain, yang penting cepat tidur. Nabi itu kalau sudah sholat isya cepat tidur supaya cepat bangun. Ya, kalau kita kan enggak. Malam baru tidur, nonton, main WA, HP, segala macam. Makanya kenapa kita itu bangunnya selalu siang. Selalu terlambat. Karena apa? Lambat tidur, ujung-ujungnya lambat bangun. Singkat padat kunjungan kita. Dan jangan sampai kunjungan kita berubah. Jadi dari kunjungan kepada orang sakit yang ingin dapat pahala berubah menjadi kunjungan ghibah. Nah, akhirnya pertemuan kita dengan dia yang sakit menjadi kunjungan yang sia-sia, bahkan berbuah dosa. Dijadikan tempat ngomongin orang, dijadikan tempat fitnah, adu domba. Ini berarti salah niat nih. Yang tadi saya sampaikan. Kemudian karena terlalu lama, akhirnya ngalor ngidul, akhirnya senggol kiri, senggol kanan, ngomongin kawan segala macam. Itu perlu dihindari oleh kita. Maka jangan sampai berlama-lama. Kemudian yang ketiga, saudaraku semuanya, memberikan kata-kata yang menenangkan. Salah satu cara terbaik untuk menunjukkan empati kepada orang yang sakit adalah dengan memberikan kata-kata yang menenangkan dan motivasi. Kata-kata yang penuh harap, penuh roja, penuh rasa optimis. Dalam situasi yang berat, saudaraku semua, seperti penyakit, seseorang seringkali merasa cemas, takut, atau putus asa. Sebagai seorang muslim yang datang menjenguk, kita dianjurkan untuk menyampaikan kata-kata yang dapat menguatkan hati mereka. Sampaikan bahwa sakit adalah bentuk ujian dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, serta dorong mereka untuk tetap bersabar dan tawakal. Rasulullah SAW pun seringkali menghibur orang yang sakit dengan mendoakan mereka dan mengingatkan akan janji pahala dari Allah bagi orang yang bersabar dalam menghadapi musibah, memberikan dorong optimisme dengan kesembuhan yang dijanjikan Allah akan menambah ketenangan jiwa bagi orang yang sakit. Maka Nabi katakan tuh, kalau seumpama beliau menjenguk orang sakit, la ba'sa tohurun insyaallah, tidak mengapa, semoga sakitmu ini membersihkanmu dari dosa-dosa insyaallah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Nah, ini penting, kata-kata roja, kata-kata optimis. Karena 90% saudaraku semuanya, penyembuhan itu berasal dari jiwa kita, harapan hidup kita. Sebagus apapun pengobatan, ya, semahal apapun obat, sebagus apapun rumah sakit, alat-alat kesehatannya, kalau tak ada harapan hidup dari yang bersangkutan, yang sakit, kecil kemungkinan dia akan sembuh. Ya. 10%-nya ya dari situ, dari pengobatan, dari obat. 90%-nya dari jiwa kita. Raja. Kan kata Nabi, ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasada jasadu kullu ala wahiyal qalbi. Ketahuilah dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Apabila baik itu daging, maka baiklah seluruh tubuh. Apabila buruk itu daging, maka buruklah seluruh tubuh. Ala wahiyal qalbi. Ketahuilah segumpal daging itu adalah hati, ruh kita, jiwa kita. Kalau jiwa kita penuh harap, optimis, baik tuh prasangkanya sama Allah, hakul yakin dengan kesembuhannya, hakul yakin dengan kesehatannya akan cepat kembali pulih, maka anggota tubuhnya yang merupakan malikul a'dha, junuduhu, bala tentaranya juga sama, akan ikut semangat. Tapi kalau si raja ini lesu, loyo, letih, lelah, tak ada semangat hidup, sama juga badan juga. Maka kenapa banyak orang itu cepat drop? Itu karena di rajanya itu yang ngedropnya, bukan di badannya. Banyak ke orang yang kalau selewat nih tidak ada harapan, tapi luar biasa semangat hidupnya dan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, berikan motivasi bahwa sakit itu ujian. Sebagai kita bagaimana kita sampaikan tadi, orang beriman itu diuji. Yang diuji itu yang sekolah. Nah, mudah-mudahan kita orang beriman diuji. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, kata Allah. Kalian akan diuji dengan yang baik, dengan yang buruk, ataupun dengan yang baik, sebagai ujian, sebagai fitnah. Sakit ujian yang buruk, sehat juga ujian, dapat jabatan ujian, tak dapat jabatan dinonjobkan ujian. Dan kita selaku orang yang beriman, saudaraku semuanya, senjatanya dua. Dapat nikmat bersyukur, alhamdulillah. Ya. Diuji dengan musibah, sabar. Itu senjata mukmin. Maka kata Nabi, semua urusan orang Islam itu bagus. Dapat nikmat, dapat kekayaan, dapat pangkat dan jabatan, dia bersyukur. Salat dia tunaikan. Pujian-pujian sama Allah dia sampaikan. Ketika ditimpa musibah, sakit, dia sabar. Wabashshiris sabirin, beri kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa orang-orang yang sabar itu? Allah katakan, alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mereka yang ketika ditimpa musibah, diberikan sakit, kecelakaan segala macam, dia katakan, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sehat dari Allah, sakit dari Allah. Ketika kesehatan kita diambil oleh Allah, ya memang milik dia, kita tidak punya. Jangankan kesehatan, nyawa yang satu-satunya aja kan milik Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, kemudian yang ketiga, sampaikan dalil-dalil hadis kalau kita paham. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma yusibul muslim min nasobin wala wasobin wala hammin wala husnin hatta sawqatu yusaquha illa kaffarallahu biha min khatayahu. Tidaklah terjadi musibah berubah kepayahan, keletihan, kan pernah kita letih dalam hidup, kena penyakit, sakit, saudaraku semua, wala hammin wala huznin, kesusahan, duka cita, sedih, atas saukatu yusakuha, hingga tertusuk duri. Ngambil salak, yang dapat bukan salak, duri salak. Nangkep ikan, yang dapat bukan ikan, kena duri ikan, bukan banyak. Illa kafarallahu biha min khotoyahu, kecuali diampunkan dosa-dosa yang ada pada dirinya. Jadi kalau kita sakit, sesungguhnya tengah digugurkan dosa-dosa kita oleh Allah. Bersyukurlah sebenarnya. Maka itulah dalam agama ada syakir, ada syakur. Syakir itu berterima kasih. Tapi kalau syakur itu orang yang banyak berterima kasih. Nah, ini gelarnya untuk Nabi, abdan syakuro, hamba yang paling banyak berterima kasih. Kalau kita levelnya baru syakir. Syakir itu kalau dapat musibah dia ucapkan innalillah, dapat nikmat alhamdulillah. Tapi kalau syakur, dua-duanya alhamdulillah. Dapat nikmat alhamdulillah, dapat musibah juga alhamdulillah. Hilang tuh tembatunya diambil orang, sawitnya didodos orang, kendaraannya diambil orang, dia tak sedih, dia ucapkan alhamdulillah, Allah yang memberi dan Allah yang mengambil kembali. Sebagaimana Nabi Ayub alaihi salatu wasalam ketika diberitahu oleh iblis bahwa kebunnya itu yang terbakar adalah Allah, kata dia, padahal dia yang membakar. Anak-anaknya yang meninggal dua, meninggal dunia juga sama, kata iblis. Maka Nabi Ayub katakan, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan rezeki, memberikan anak, memberikan kebun, dan dia yang kembali mengambil. Berat, saudaraku semua, kalau kita, tapi ganjarannya gede, lebih gede dari syakir tadi. Syakur, orang yang banyak berterima kasih pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya adab yang keempat, saudaraku semuanya, adalah berdoa untuk yang bersangkutan. Ini yang paling penting. Addu'a mukhul ibadah. Doa itu sumsumnya ibadah. Ya. Berdoa untuk yang bersangkutan, baik diketahui oleh dia ataupun tak diketahui, terserah. Yang penting niatnya tadi, doa kita untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk ingin dipuji dia, dilihat dia. Doa yang diajarkan oleh Nabi, as'alullahal adzim rabbal arsyil adzim ayyashfiaka. Aku memohon kepada Allah yang Maha Agung agar menyembuhkan penyakitmu. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan Abu Daud. Doakan yang bersangkutan, insyaallah doa kita mustajabah. Insya Allah doa kita menenteramkan jiwanya, memberikan kesembuhan kepadanya. Hakul yakin. Doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi doa itu kita panjatkan ketika yang didoakan tidak mengetahui dirinya didoakan. Ketika berangkat dari rumah tuh, kita sudah berdoa untuk yang bersangkutan, as'allahal adzim rabbal arsyil adzim ayyashfiaka. Ya Allah, mudah-mudahanlah Engkau sembuhkan penyakitnya, Engkau angkat semua rasa sakitnya, Engkau ganti rasa sakitnya dengan sehatnya. Insya Allah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, saudaraku semuanya, menjaga kebersihan diri kita dan lingkungan kita. Ini adab juga. Menjaga kebersihan diri ketika menjenguk orang sakit adalah adab yang sangat penting. Terutama dalam situasi pandemi. Kayak dulu tuh 2019 COVID. Atau ketika penyakit yang diderita bersifat menular. Ingatlah bahwa kebersihan merupakan bagian dari iman. An-nadhafatu minal iman. Dan kita dianjurkan untuk senantiasa menjaga kebersihan di setiap keadaan. Ketika menjenguk orang sakit, pastikan kita menjaga kebersihan tangan, menggunakan masker jika diperlukan, dan mematuhi protokol kesehatan yang berlaku. Ngejenguk ke rumah sakit, pakai masker. Apalagi kita tengah flu, seumpama. Jangan sampai kedatangan kita justru menjadi penyakit yang diderita oleh si sakit nambah parah, tertular tuh. Kan virus cepat. Selain untuk melindungi diri kita sendiri ketika kita memakai masker, mematuhi protokol kesehatan yang berlaku, langkah-langkah ini juga untuk menjaga keselamatan orang yang sedang sakit agar tidak tertular penyakit lain atau memperparah kondisi mereka. Nabi Muhammad SAW mengajarkan agar kita senantiasa memperhatikan kebersihan dan menjauhkan diri dari segala hal yang dapat membahayakan orang lain. La dararo wa la dirar. Jangan memadaratkan diri sendiri dan jangan memadaratkan orang lain. Maka kenapa tuh di rumah sakit ataupun di fasilitas-fasilitas umum termasuk di Masjid Agung itu ada di pasang pelang larangan merokok ya di tempat-tempat umum. Itu salah satunya dari situ, dan ada ajaran dalam agama ya, kawasan tanpa asap rokok. Ada ajarannya dalam agama. La dararo wa la dirar. Jangan memadaratkan diri sendiri dan jangan memadaratkan orang lain. Samalah ketika kita merokok, di samping kita orang tak merokok dan dia alergi mungkin dengan asap rokok. Tak boleh. Itu pelecehan, saudaraku semuanya. Sama seperti ketika kita merokok, di samping kita ada ibu hamil, di samping kita ada anak kecil. Itu pelecehan, saudaraku semuanya. Ngasih penyakit. Agama ngajarin menjaga kebersihan. Sampai-sampai ketika sholat berjamaah tuh diatur oleh agama. Kalau kita tengah flu, pakai masker ke masjid, jaga kebersihan tangan kita. Kemudian kalau kita bersin, orang yang tengah flu, saudaraku semuanya, kalau bersin itu biasanya kan keluar ingusnya, yang encer, yang tebal, yang warna hijau. Jangan ditutup oleh telapak, telapak tangan kita, tapi tutuplah dengan siku kita. Kalau ditutup dengan telapak, nanti orang ngajak salaman kan geli. Orang tahu tuh sudah nempel di sana ingus. Ketika salaman, nempel dengan kawan, nyebar lagi virusnya, kan nama parah. Sampai sedemikian rupa agama mengajarkan kepada kita. Kemudian yang keenam, tidak mengeluh atau menakut-nakuti. Hindarilah menyampaikan keluhan tentang masalah pribadi atau membicarakan hal-hal yang dapat membuat orang yang sakit merasa cemas atau takut. Contoh, saudaraku semuanya, hindari bercerita tentang pengalaman orang lain yang mengalami penyakit yang serupa dengan akhir yang buruk atau menyampaikan hal-hal yang negatif. Fokuskan percakapan kita pada doa, kata-kata positif, penuh roja, motivasi yang dapat menguatkan hati kita. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita untuk selalu membawa kebaikan dalam setiap perkataan dan perbuatan. Dengan bersikap optimis dan penuh kasih sayang, kita dapat membantu meringankan beban psikologis yang dialami oleh orang yang sakit. Ya, jangan jujur ketika kita menjenguk orang sakit. Sudah tahu penyakitnya tuh parah, stadium 4. Kanker, entah kanker paru-paru, entah kanker usus, entah kanker tulang, macam-macam sekarang penyakit. Ya Allah, semakin canggih teknik pengobatan, semakin canggih juga nama-nama penyakit. Kalau kita jujur, drop dia. Sakit apa nih? Kanker ini, kata dokter stadium 4. Wah, kalau begini berat, nak sembuh. Bisa-bisa besok meninggal dunia. Nah, ini kan kata-kata telok. Kata-kata yang tak perlu disampaikan. Diam aja, walaupun kita tahu kondisinya sudah parah. Harapan hidupnya tipis. Ini yang tadi disampaikan oleh Nabi, la ba'sa tahurun insyaallah. Enggak apa-apa. Sakitmu itu menggugurkan dosa-dosa. Insya Allah besok sembuh. Insya Allah besok pulang. Tidak tahu pulang kemana. Pulang ke rumah apa pulang ke kuburan. Tapi diam aja, jangan jujur. Diam. Nah itu saudaraku semuanya.
0: Iya.
1: Yeah. Cukup ya. Wallahu'alam bisawab. Sudah ada.
0: Yeah. Telepon. Baik, pendengar di manapun saat ini Anda berada bersama Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung. Dan pendengar selanjutnya kita ke pendengar dulu ya, ada yang sudah mau bergabung. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan siapa Pak?
2: Dengan Bapak Romlan ya.
0: Pak Romlan, baik silakan Pak Romlan langsung dengar Ustaz Jaja.
2: Selamat pagi Pak Ustaz Jaja.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saya mau nanyakan ini, termasuk keluhan sedikit ya. Kalau saya tuh mau sholat atau sudah sholat, terkadang 3 kali 4 kali kerjaan kita tuh kentut. Nah, jadi kita ngambil sama yang lagi kan, kadang ngambil air sama yang lagi ya, duduk lagi ya. Nah, terkadang rasa jauh sama itu pada semua kencing, kadang-kadang kentut. Bagaimana Pak Ustaz, ada doa kah? Apakah memang? Tapi saya tetap syukur lah karena ada kita kan sebagai manusia ya. Itu aja Pak
0: Ustaz.
2: Terima kasih.
0: Ya baik, terima kasih. Silakan Ustaz Jaja.
1: Sudah sholat kentut kayak gitu?
0: Iya, sering kentut maksudnya gitu.
1: Yang pertama husnuzon sama Allah. Saya juga sering kayak gitu kok.
0: Iya.
1: Ya husnuzon, ya gimana?
0: Iya, kita terima lagi ya Ustaz. Ya sekalian aja ya.
1: Tadi?
0: Dari Pak Romlan di Muntaba.
1: Pak Romlan.
0: Baik. Halo, assalamualaikum.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Selamat pagi. Dengan siapa Pak? Ya, dengan Pak Jante.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ini Jante Bu Jaja.
0: Ya, silakan.
3: Kangen sekali dengan Bu Jaja ini.
1: Silakan.
3: Alhamdulillah pagi ini aku dapat ngomong dengan Bu Jaja lewat telepon.
0: Ya.
3: Begini, penjajah tadi penjajah itu ada terkait dengan masalah kunjungan yang istilah itu yang sakit.
0: Mm-mm.
3: Di rumah sakit kan.
0: Yeah.
3: Aku udah pernah terjadi itu, penjajah.
0: Mm-mm.
3: Waktu yang kunjungnya itu rame sekali. Kan harus memang di waktu yang dibatasi. Mm-mm. Yang kunjungnya pas warga pasien dibatasi, ini enggak.
0: Yeah.
3: Ada bawa anak kecil, aduh aku bising banget sampai gitu. Karena rame sekali sampai larut malam.
0: Iya.
1: Allah
3: kan. Sebenarnya itu memang harus ada kan. Pelontoran pertama, satpam, pelontoran ini enggak ada.
0: Iya.
3: Aku pun juga sakit-sakitan, tapi aku tetap tabah. Alhamdulillah lah, aku sekarang lalat. Sholat ke masjid lagi salah.
0: Yeah.
3: Alhamdulillah karena dari nasihat dari
0: Bunda
3: Jala ini.
0: Iya.
3: Itu saya juga itu pagi ini aku alhamdulillah juga dapat juga siaran dari Persatu Budi dan dapat aku telah bergabung.
0: Baik.
3: Waktu apa namanya dalam acara mutiara pagi ini.
0: Baik. Itu saja,
3: aku
0: Pak.
3: Terima kasih lah.
0: Yo.
3: Menepi.
0: Baik.
3: Dan juga terima kasih itu berjajah. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz Jaja ditanggapi.
1: Baik. Yang pertama Pak Romlam di Muntaba. Yang pertama kalau kita sering kentut terus itu bersyukur pada Allah. Karena banyak orang yang tak bisa kentut ya. Sampai dioperasi itu, jutaan, betul. Saya juga sering kayak gitu Pak. Baru aja keluar dari WC lah kentut pula, astagfirullahaladzim, balik lagi. Kadang kalau sering ngeluh kan, istri saya sering ingetin, bersyukur ya ayah masih bisa kentut. Coba kalau semua tak bisa kentut, macam mana lah, kan?
0: Yeah.
1: Perut kita bengah mungkin segala macam kan, tidak enak. Saya renungkan, benar juga ucapan istri saya. Yang pertama. Kemudian yang kedua, yang penting kentutnya kan tidak pas sholat. Sholat kita sah, ya. Tapi perlu catatan bagi kita. Ingat, ketika kita nahan kentut dalam sholat, yang pertama hukumnya makruh. Nahan kentut, nahan ee, nahan lapar, tuh. Itu semuanya ketika kita sholat itu hukumnya makruh, tidak batal. Makruh itu ngurangin ganjaran. Harusnya dapatnya 100% pahala sholat kita. Tapi karena nahan kentut, nahan ee, nahan lapar itu jadi 90. Ini contoh 10%-nya hilang karena makruh tadi. Nah, ketika kita salam, salam pertama ya, salam pertama assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian kita enggak tahan lagi, langsung kita buang. Buang angin kentut. Maka jangan dilanjutin ke salam kedua. Udah, selesaikan aja di salam pertama tadi. Karena kalau kita lanjutkan di salam kedua, itu batal sholat kita. Walaupun hukum salam kedua itu sunnah. Kenapa batal? Karena posisinya masih dalam sholat. Kan sholat itu muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim. Diawali dengan takbir, takbirnya takbiratul ihram, dan diakhiri dengan salam. Salam yang mana? Tergantung. Kalau semua kita hanya akhiri dengan salam pertama yang hukumnya wajib, silahkan. Salam yang kedua hukumnya sunnah, dan dilakukan tidak apa-apa. Tapi apabila kita sudah batal selesai salam pertama kentut contohnya, ataupun tersingkap aurat, kita lanjutkan dengan salam yang kedua jadi batal. Nah, saya enggak tahu Bapak batal kentutnya itu di salam pertama, sesudah salam pertama apa sesudah salam kedua. Kalau sesudah salam pertama jangan dilanjutin Pak ke salam kedua, batal. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, tentu ketika kita sakit perlu ikhtiar. Ikhtiar itu bagian dari sunnatullah ya. Periksakanlah ke dokter, kenapa nih kita nih sering kentut-kentut. Ataupun ketika sebelum sholat hindari makanan yang bisa membuat kita kentut-kentut. Contohnya kalau makan bijur nih, kalau saya ya entah orang lain sama enggak, kata orang sunat tuhui ya, makanan yang bisa menyebabkan kita banyak kentut tuh ketika menjelang mau sholat hindari, insyaallah ketika sholat tuh kita tidak akan terganggu dengan kondisi fisik kita, mungkin mules segala macam. Maka kalau saya itu biarlah agak lama di WC supaya tak apa namanya tuh kentut, tak ingin pipis, tak ingin ee loh, baru kita lakukan sholat. Wallahu a'lam bissawab.
0: Iya. Yeah.
1: Yang pertama.
0: Kemudian
1: yang
0: Jante.
1: Kedua ya, Pak Jante di Belitung.
0: Iya. Yeah.
1: Belitung Timur apa Belitung ya?
0: Di Belitung Timur.
1: Ya. Waktu menjenguk orang sakit kan sudah dibahas beberapa pembahasan yang lalu. Ma min muslim ya'udu musliman gudwatan illa salla alaih sab'una alfa malak hatta yumsia. Tidaklah seorang muslim yang menjenguk saudaranya muslim di pagi hari. Nah, ini Nabi ngajarin di pagi hari, melainkan dirinya akan didoakan oleh 70 ribu malaikat hingga petang. Wa in adau asyiyatan illa shalla alaihi sab'una alfa malak hatta yusbiha. Dan jika dirinya menjenguk di sore hari, maka dirinya akan didoakan oleh 70 ribu malaikat hingga pagi. Nah, al-gudwah ulama katakan tadi, ya'udu musliman gudwah, ialah waktu yang dimulai dari fajar sampai terbitnya matahari. Nah, ini waktu pertama yang saya sampaikan tadi. Jadi pagi hari, Pak, bagusnya menjenguk orang sakit itu. Selesai subuh sampai jam 9-an lah. Kalau terlalu siang, dia juga mesti istirahat kan, tidur siang. Kemudian yang kedua, asyiyah. Artinya waktu yang dimulai dari tergelincirnya matahari hingga tenggelam, mabada duhur, sampai dengan sebelum waktu maghrib. Apalagi yang dikatakan oleh Pak Jante tadi, dari sudah isya sampai jam 11. Kita mau ngusir gimana, sebada enak. Sama ketika kita bertamu pun, bukan hanya ngejenguk orang sakit ya. Ketika bertamu pun sama, ada adab, ada etika. Kunjungan kita untuk bertamu ke rumah tetangga, terserah itu kunjungan pas hari raya, Idul Fitri ataupun Idul Adha ataupun kunjungan biasa, itu singkat padat. Karena tuan rumah itu punya keperluan juga, mau istirahat, apakah dia punya hajat di keluarganya segala macam. Panjang lebar ngalor ngidul. Kadang-kadang kita ini sudah gelisah gitu. Mau motongnya dari mana? Omongannya enggak putus-putus. Misalnya kita mau ngusir enggak enak, padahal kita sudah nguap berapa kali. Itu kan bahasa tubuh itu mencerminkan orang itu, bahwa dia ingin segera mengakhiri pembicaraan itu. Si tamu itu ingin segera pulang, tapi tak terucap, tak enak. Nah, kita sebenarnya, si tamu harus tahu diri. Dari bahasa tubuh nih, tuan rumah nih kayaknya sudah enggak enjoy lagi ngomong dengan saya ini. Udah, tutup ya pembahasan itu. Tidak perlu sampai malam. Itu bagian dari etika juga. Bukan hanya ketika menjenguk orang sakit, bertamu pun sama. Diatur oleh agama, kunjungannya singkat, padat, berkualitas. Wallahu a'lam bissawab.
0: Iya, baik. Kemudian kita lanjut dulu ke pendengar kita berikutnya ya. Kita sapa, ini ada Bung Rustam di Belinyo. Baik, assalamualaikum Bung Rustam.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, silakan Bung Rustam, langsung dengan Ustaz Jaja.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfirah. Sehat Pak Rustam? Sudah lama enggak kedengar.
0: Baik, silakan Pak.
4: Terima kasih. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Adab menjenguk orang sakit. Topik kita bagi ini Pak Ustaz. Saat ini negara kita sedang sakit parah. Bagaimana adab rakyat bangsa Indonesia ini untuk memberi masukan terhadap negara yang sakit seperti ini? Tidak usah saya jabarkan secara detail, tetapi kita sudah sama-sama tahu sakitnya dari berbagai organ tubuh negara bangsa ini. Itu aja Pak Ustaz. Terima baik. Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz Jaja.
1: Baik. Terima kasih saudara kesemuanya. Adab ketika kita melihat negara kita tengah sakit. Sakit apa ya? Sakit kronis apa sakit biasa? Kronis karena banyak korupsi terjadi di mana-mana, kebocoran di mana-mana, sumber daya alam rusak di mana-mana ya. Bumi menganga tuh. Lautan terkontaminasi, kemudian darat pun terkontaminasi. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Ini sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan. Ulah siapa? Ulah manusia. Ada doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, doanya panjang sekali. Allahumma qsim lana min khasyyatika ma tahulu bainana wa baina ma'siyatik. Itu ujungnya adalah wala tusallit alaina mala yarhamuna. Ya Allah, jangan turunkan, jangan berikan, jangan tugaskan atas kami wala tusallit alaina mala yarhamuna. Sultan yang tidak menyayangi kami. Jadi minta pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita tak dikasih pemimpin yang tak sayang kepada rakyatnya. Kita minta pada Allah, mudah-mudahan para pemimpin kita itu sayang dengan rakyatnya dan takutnya hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus banyak berdoa kepada mereka yang memimpin kita tuh. Pertama, supaya negara ini menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kemudian yang kedua, saudara kusuma, banyak berdoa untuk para pemimpin kita tuh. Doakan presiden kita, doakan gubernur kita, doakan bupati kita, supaya mereka yang pertama amanah. Amanah ini kan yang paling berat. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal fa abaina ayyahmilnaha wa asfaqna minha wa hamalahal insan. Sesungguhnya Allah pernah tuh telah memberikan amanat ini kepada gunung, kepada bumi, kepada lautan. Tapi mereka semuanya menolak. Wahamal hal insan. Nah, manusia siap menanggung amanah ini. Jadi berat, saudaraku semuanya. Doakan mereka bersifat amanah, bersifat jujur, bersifat sidik, tak menipu rakyatnya, tak berbuat dolim pada rakyatnya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, saudaraku semuanya, tetap selaku masyarakat kita harus memberikan masukan. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ya. Memerintahkan kepada yang ma'ruf, memerintahkan kepada yang munkar. Wajib kita mengingatkan mereka yang duduk di atas sana, saudaraku semuanya. Dan kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalaulah mereka tuh berbuat munkar, berbuat dolim, maka tidak ada ketaatan kepada mereka. La tu'ata li makhlukin fi maksiatillahi tabaraka wa ta'ala. Tidak ada ketaatan pada makhluk untuk bermaksiat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau para pemimpin kita mengajak kita untuk berbuat maksiat, berbuat mungkar, melawan hukum Allah, maka tak ada ketaatan terhadap mereka, saudaraku semuanya. Itu Pak Rustam di Belinyu.
0: Iya.
1: Wallahu'alam bissawab.
0: Baik, terima kasih nih untuk Pak Rustam yang sudah bergabung bersama kita di kesempatan kali ini, pendengar. Dan silakan untuk yang ingin bergabung kembali, baik satu penelpon lagi ya kita terima. Halo, assalamualaikum. Baik, terputus ya. Baik, terima kasih untuk pendengar kita. Dan satu lagi WA dari pendengar kita nih, Ustadz Jaja.
1: Baik,
0: kita
1: silakan.
0: Sapa dulu ya, ini ada pendengar. Ya, assalamualaikum Ustadz Jaja.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa magfirah.
0: Iya, ini mas informasi yang disampaikan oleh pendengar atau pertanyaannya dari Bu Mimi di Sungai Liat. Assalamualaikum Ustadz. Kadang saat menjenguk ada yang terlalu lama ngobrol atau malah membahas penyakit hingga membuat pasien itu semakin cemas, Ustadz. Sebenarnya bagaimana adab yang benar ketika berbicara dengan orang yang sakit agar kehadiran kita itu benar-benar menghibur dan bernilai ibadah, Ustadz?
1: Itu telepon diangkat apa gimana?
0: Iya, ada telepon ya, kita sapa dulu. Iya. Halo, assalamualaikum. Iya, dengan siapa Pak?
5: Pak Rusli.
0: Pak Rusli, oke Pak Rusli, dan silakan Pak.
5: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Haji?
5: Alhamdulillah Ustaz.
1: Ya Alhamdulillah,
5: tadi,
1: silakan.
5: Ustaz katakan begini ya, kalau sakit ikhtiarkan berobat Ustaz.
0: Iya.
5: Saya punya pengalaman. Pengalaman ini menurut saya yang sangat-sangat saya tidak senang ya. Jadi saya itu datang ke rumah seorang, bukan saya tidak tahu sebenarnya, saya itu nampil istilahnya ya. Tahu-tahu di dalam rumah itu sedang berobat. Berobat cucunya. Cucunya itu menurut saya ayan, penyakit ayan.
1: Epilepsi.
5: Nah, dia manggil dukun. Nah yang saya tidak enak dengar itu dukun itu menuduh. Oh ini datang dari sini, sini, sini. Segala menuduh ada orang yang datang ke penyakit itu. Nah yang begini ini saya rasa ini yang salah. Salahnya di mana? Sakit medis berobat ke dukun. Dukunnya juga dukun mengarah ke sirik. Yang begini ini bagaimana Ustaz? Mohon pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Jaja mungkin agak dipersingkat.
1: Siap.
0: Ya Ustaz ya. Oke,
1: jadi
0: silakan.
1: Jadi Ibu Mimi di Sungai Liat, yang pertama adabnya sudah disampaikan ya.
0: Mm-mm.
1: Jadi kunjungan kita singkat, padat, jelas. Jangan sampai berlama-lama. Jangan sampai membuat si sakit nambah sakit. Seperti yang dikatakan Pak Jante tadi, nengok orang sakit sampai jam 11 itu tak boleh ya. Jadi yang penting kunjungan kita itu pertama memotivasi, kedua mendoakannya. Kalau ada oleh-oleh serahkan, udah pulang. Oleh-olehnya bisa barang, bisa uang, bisa buah-buahan, terserah. Da bawa oleh-oleh pun da apa-apa. Yang penting doanya itu. Pulang, nah, selesai. Itu Ibu Mimi. Kemudian Pak Haji Rusli Idan, betul apa yang dikatakan beliau saudaraku semuanya. Kalau kita sakit harus ikhtiar, ikhtiar itu berusaha ya, berobat. Karena kita manusia biasa ya. Dan kalau kita tak berobat dosa. Nah, tapi perhatikan jangan sampai berobat kita salah kaprah. Ada yang dikatakan oleh Pak Haji Rusli Idan tadi ya, penyakit medis dikatakan non medis. Akhirnya kita seuzon dengan orang. Ini sakitmu ini gara-gara dikirim orang. Nah, ini kan dosa. Tak perlu kayak gitu. Berobat dokter aja. Non medis ya seperti ngurut seumpama boleh silakan. Kemudian patah berobat ke kampung kan ada tuh amang-amang di kampung tuh pandai. Alhamdulillah sembuh ya. Pakai bambu segala macam itu boleh yang gitu. Tapi kalau sudah berbau mistis, kemudian khurafat, kan sudah saya sampaikan kemarin pas waktu membahas tentang masalah sofar ya. Ada berita-berita burung segala macam itu tak boleh. Jatuh ke dalam jurang syirik. Namanya syirik khafi, syirik yang tersamarkan. Percaya kepada hal-hal yang tak ada landasan hukumnya. Gitu. Wallahu a'lam bissawab.
0: Iya, baik. Pendengar dimanapun saat ini Anda berada, mengingat keterbatasan waktu ya Ustaz Jaja ya, mungkin besok bisa dilanjut lagi dengan topik yang sama. Dan pendengar, bagi Anda yang sudah bergabung, terima kasih banyak. Ustaz Jaja juga terima kasih banyak ya, sudah menyapa pendengar hari ini ya. Dan insya Allah kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Dan sama-sama kita akhiri acara ini dengan ucap wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dan yang menjadi masalah itu adalah sebenarnya nyamuknya ada, tetapi ketika parasit di tubuh manusia tidak ada, maka nyamuk ini mau menggigit kita nggak masalah.
1: Apabila kita membeli kendaraan di dealer seperti itu, ya laksanakan seperti itu, jangan rubah.

0: Selamat pagi Radio Republik Indonesia, Sungai Liat dengan Warta Berita Daerah untuk edisi pagi hari ini Senin 27 Juli 2020. Rangkaian Warta Berita Daerah diantaranya, Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka menemukan 155 kasus malaria per Juli 2026. Polresta Pangkal Pinang akan terus melakukan penindakan terhadap pengendara sepeda motor yang masih nekat menggunakan knalpot brong. Warta berita selengkapnya disampaikan Novi Farida. Mengawali warta berita daerah pagi hari ini, Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka menemukan 155 kasus malaria per Juli 2026. Berikut kita dengarkan laporan Ratna Agusari.
1: Yang belum eliminasi.
2: Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka menemukan 155 kasus malaria terjadi hingga Juli 2026. Kasus ditemukan di Kecamatan Blinyu dari dua kelurahan yakni Romodong Indah dan Bukit Ketok. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Nora Sukmadewi menjelaskan, lokasi tersebut saat ini menjadi fokus sasaran untuk obat malaria secara massal, yang banyak pekerja tambang yang datang dari wilayah yang belum tereliminasi, sehingga membawa parasit di tubuhnya dan berkembang di masyarakat.
1: Lingkungan karena misalnya tadi vektor, nyamuk Anopheles ini tempat hidupnya itu di lagun-lagun, atau kata kita genangan-genangan air bekas kolong yang banyak lumut, nah di sana banyak ditemukan lagun-lagun itu. Dan yang menjadi masalah itu adalah sebenarnya nyamuknya ada, tetapi ketika parasit di tubuh manusia tidak ada, maka nyamuk ini mau menggigit kita, gak masalah, karena kan kita tidak ada parasit di dalam darah.
2: Untuk di Kabupaten Bangka sendiri dijelaskan Nora, sejak tahun 2014 sudah ditetapkan sebagai kawasan eliminasi malaria dan tahun 2026 kembali ditetapkan sebagai KLB malaria karena banyaknya ditemukan kasus yang kejadiannya dianggap luar biasa. Penetapan KLB dilakukan agar dapat dilakukan penanganan segera, terutama dari segi penyediaan obat-obatan malaria yang selama ini tidak tersedia. Sedangkan jika yang sebelumnya ada satu atau dua kasus, karena impor artinya kasus dari luar, dari pelaku perjalanan yang berhasil ditekan agar tidak menular ke masyarakat lain. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Timur mencatat temuan kasus baru TBC sepanjang semester 1 tahun 2026 menyentuh angka 170 pasien. Selengkapnya, Septrianingsih melaporkan.
3: Tadi kalau di paparan udah jelas ya, kita memang sebetulnya untuk sekarang ya kita peringkat ketiga kan, tertinggi untuk di bubble.
4: Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Timur mencatat temuan kasus baru menyentuh angka 170 pasien TBC dengan 168 pasien sensitif obat dan 2 pasien lainnya terkonfirmasi TBC resisten obat sepanjang semester pertama tahun 2026. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Timur Dianita Fitriani menyatakan bahwa Kabupaten Belitung Timur saat ini masih berada di tingkat peringkat ketiga tertinggi kasus TBC seprovinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dengan jumlah populasi sekitar 130.000 kepala keluarga, angka ini tergolong relatif tinggi di mana target eliminasi TB nasional adalah 65 kasus per 100.000 penduduk.
3: Ini jadi menjadi, kita masih di angka di atas itu kan maksudnya ya. Nah, ini yang memang menjadi perhatian kita bersama, artinya memang kita enggak harus berdiam diri dengan kondisi ini karena memang penyakit ini kan menular, tapi dia bisa disembuhkan. Itu hal-hal yang perlu kita upayakan, bagaimana kita segera bisa mendeteksi kasus dengan baik, lalu menangani pengobatannya sampai tuntas.
4: Dianita berkomitmen bahwa Dinas Kesehatan Belitung Timur akan terus memperkuat kapasitas tenaga kesehatan dalam penanganan TB, sementara pemerintah desa diharapkan berperan aktif dalam mendukung proses pendampingan pasien, edukasi masyarakat, hingga upaya pencegahan di tingkat desa. Ia pun mengimbau masyarakat yang mengalami gejala seperti batuk berkepanjangan, penurunan berat badan, atau demam yang tidak kunjung sembuh agar segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan. Dari Manggar Belitung Timur, Septrianingsih, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polresta Pangkal Pinang akan terus melakukan penindakan terhadap pengendara sepeda motor yang masih nekat menggunakan knalpot brong. Selengkapnya Ahmad Dwi Cahyo melaporkan.
5: Ya, untuk para kapolsek sudah saya lakukan tunjukkan setelah lakukan kegiatan tersebut ya. Lakukan penempelan ya, stiker.
6: Polresta Pangkal Pinang akan terus melakukan penindakan terhadap penggunaan knalpot brong di wilayah hukumnya sebagai upaya menciptakan keamanan, ketertiban, dan keselamatan berlalu lintas. Kapolresta Pangkal Pinang Kombespol Inda Wijatmiko mengatakan pihaknya tetap bersikap tegas terhadap pengendara yang menggunakan knalpot brong. Menurutnya kendaraan harus tetap sesuai dengan spesifikasi teknis atau standar pabrikan dan tidak dimodifikasi hingga mengubah fungsi utamanya. Ia mengungkapkan seluruh Kapolsek di jajaran Polresta Pangkal Pinang telah diperintahkan untuk terus melakukan langkah-langkah preventif di lapangan.
5: Untuk knalpot brong tetap kita tegaskan ya, bagi pengguna jalan kita sesuaikan dengan spektek. Apabila kita membeli kendaraan di dealer seperti itu, ya laksanakan seperti itu, jangan rubah-rubah fungsinya. Ya, untuk para Kapolsek sudah saya lakukan tunjukkan setelah lakukan kegiatan tersebut ya, lakukan penempelan ya, stiker di bawah jangan pasang knalpot brong, karena itu salah satu yang dapat menambah kecelakaan lalu lintas.
6: Menurut Kapolresta, penggunaan knalpot brong tidak hanya mengganggu kenyamanan masyarakat akibat kebisingan yang ditimbulkan, tetapi juga berpotensi meningkatkan risiko terjadinya kecelakaan lalu lintas. Karena itu masyarakat diimbau untuk mematuhi aturan dengan tetap menggunakan knalpot sesuai spesifikasi kendaraan. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Dwi Cahyo, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Baik, selanjutnya kita beralih ke berita selanjutnya. Tren pengaduan masyarakat yang paling tinggi masuk ke Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Bangka Belitung terkait sektor kesejahteraan sosial. Selengkapnya, Bustami Ahmad melaporkan.
7: Sudah berhasil diselesaikan atau case close seperti itu.
8: Tren pengaduan masyarakat yang paling tinggi masuk ke Ombudsman RI Perwakilan Bangka Belitung, yakni terkait sektor kesejahteraan sosial. Pengaduan tersebut terhitung hingga semester 1 tahun 2026 mencapai 173 laporan. Asisten Ombudsman RI Perwakilan Bangka Belitung Julia menyampaikan, jumlah 173 tersebut sudah terrealisasi dari target sebelumnya mencapai 228 laporan.
7: Tren pengaduan yang paling banyak tentang kesejahteraan sosial. Laporan yang telah masuk ya, di tahapan sampai dengan pemeriksaan dan sebagainya dan sudah berhasil diselesaikan atau case close

0: kesejahteraan sosial, tata kepegawaian, dan hak sipil serta politik. Bustami Ahmad melaporkan.
1: Dalam rangka peringati Milad keempat tahun 2026, pengurus daerah Badan Kontak Majelis Taklim Kabupaten Belitung Timur menggelar lomba cerdas cermat dan paduan suara. Selengkapnya Septrianingsih melaporkan.
2: Dan untuk mempelajari ilmu di situ pertama, itu untuk yang peserta, kemudian untuk penontonnya juga yang tadi untuk menambah wawasan pengetahuan itu.
3: Pengurus daerah Badan Kontak Majelis Taklim BKMT Kabupaten Belitung Timur menggelar lomba cerdas cermat dan paduan suara dalam rangka memperingati Milad keempat. Ketua BKMT Belitung Timur Haja Spia mengatakan bahwa perlombaan ini tidak hanya menjadi wadah kompetisi tapi juga sarana untuk mengukur kemampuan serta menambah wawasan keagamaan baik bagi peserta maupun masyarakat yang hadir menyaksikan.
2: Itu bisa dicek ke dewan jurinya dari fikih, dari pengetahuan BKMT, pengetahuan sejarah Islam, sejarah umum gitu, termasuk sejarah untuk Pulau Belitung. Ya, itu masuk di apa? Soal-soal. Sengaja supaya ada kecintaan terhadap.
3: Dia menjelaskan kegiatan tersebut juga bertujuan memperkuat kerjasama dan kekompakan antar anggota BKMT Belitung Timur. Menurutnya setiap tim harus membangun komunikasi dan koordinasi yang baik agar dapat tampil maksimal, terutama pada cabang lomba paduan suara yang membutuhkan kekompakan seluruh anggota. Dari Mangkat Belitung Timur, Septrianingsih, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Baik, peringat dengan palingnya berita dari reporter Septrianingsih dari Belitung Timur mengakhiri warta berita daerah pagi hari ini. Produksi Radio Republik Indonesia, Sungai Liat, Bangka, Belitung. Selamat pagi.

Selamat pagi, dan yang pasti juga semangat pagi ya untuk pendengar kita, dan saya harapkan juga Anda tetap semangat di awal pekan ini untuk memulai berbagai aktivitas paginya. Dan saya Novi akan lanjut untuk menghadirkan ragam informasi pagi untuk Anda, dan pastinya sudah kami siapkan beberapa informasi pilihan yang mudah-mudahan juga menjadi sumber informasi juga buat Anda pendengar. Dan nanti pada pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita juga akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta. Jangan kemana-mana, dengarkan siaran kami 96,4 MHz Pro 1 RRI Sungai Liat, Bangka Belitung.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

di pagi hari ini ada informasi, kita update dulu ya, ada informasi mengenai Malaysia yang dipastikan jadi tuan rumah GP Bahrain 2026 Formula One kembali ke Sepang. Pendengar, Formula One dan FIA memastikan Malaysia masuk kalender musim 2026 sebagai tuan rumah Grand Prix Bahrain. Jadi balapan dijadwalkan berlangsung di sirkuit internasional Sepang pada 2 sampai dengan 2 Oktober 2026. Pendengar, dilansir dari Formula1.com, ajang ini akan digelar antara Grand Prix Azerbaijan dan juga Grand Prix Singapura. Penyelenggara menyebut seluruh jadwal Formula One musim 2026 lainnya tetap tidak berubah. Pendengar, jadi pelaksanaan balapan masih menunggu penyelesaian kesepakatan akhir serta persetujuan Dewan Olahraga Motor Dunia yang nantinya seri ini bernama Formula One Gulf Air Bahrain Grand Prix in Malaysia. Jadi saat ini kesepakatan ini telah mencapai Formula 1 atau Formula One ya, FIA, pemerintah Bahrain, dan pemerintah Malaysia. Jadi kerjasama ini memastikan GP Bahrain tetap terselenggara pada musim 2026 meski diadakan di Malaysia. Pendengar, dan Sepang sendiri pertama kali menjadi tuan rumah Formula One tahun 1999. Jadi sirkuit ini dikenal menantang dengan dukungan supporter besar dan cuaca yang sulit diprediksi. Pendengar, jadi Formula One ini menyatakan informasi penjualan tiket akan diumumkan dalam waktu dekat. Presiden dan CEO Formula One Stefano Domenicali menyambut positif kembalinya balapan ke Sepang. Jadi Domenicali juga berterima kasih pada Raja Bahrain, putra mahkota Bahrain, Raja Malaysia, serta pemerintah kedua negara. Jadi menurutnya dukungan mereka memungkinkan penyelenggaraan balapan ini. Sementara itu Presiden FIA Muhammad Ben Sulayem menyebut kolaborasi seluruh pihak menjadi kunci terwujudnya rencana ini. Jadi sebelumnya GP Bahrain akan ditunda akibat kondisi kawasan Timur Tengah yang kurang kondusif. Sementara itu, Perdana Menteri Malaysia Dato' Sri Anwar Ibrahim mengatakan negaranya siap menyambut Formula One kembali ke Sepang. Jadi ia menilai ajang ini memperkuat persahabatan Malaysia dan Bahrain serta menunjukkan kesiapan menjadi tuan rumah acara internasional tersebut. Ia juga berharap penyelenggara Formula One di Sepang juga semakin mempererat hubungan kedua negara dan momentum ini menjadi kesempatan menunjukkan keramahan Malaysia kepada masyarakat internasional. Nah itu pendengar, informasi mengenai Malaysia pastikan jadi tuan rumah GP Bahrain 2026, Formula One kembali ke Sepang. Pendengar, baik, nanti kita lanjut dengan informasi lainnya, jadi jangan kemana-mana, dengarkan terus Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung, dan nanti ada juga informasi lainnya yang kami pilihkan untuk Anda.

sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3 hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

Ya, baik, pendengar, Anda sudah diberikan semangat pagi nih oleh Ran dan juga Salma Salsabil ya dengan Hey Tunggu Dulunya. Dan kali ini pendengar ada informasi juga mengenai anggota Komisi 1 DPR RI oleh Soleh merespon ya putusan Mahkamah Konstitusi atau MK nomor 273 garis miring PUU garis miring 23 Romawi garis miring 2025. Ya, ini putusan yang melarang operator telekomunikasi menghanguskan sisa kuota internet pelanggan secara sepihak. Jadi menurutnya putusan MK ini juga menjadi langkah penting dalam memperkuat perlindungan terhadap hak-hak konsumen, pendengar. Jadi Soleh menilai banyak masyarakat dirugikan karena sisa kuota internet yang telah dibeli tidak dapat digunakan setelah masa aktif berakhir, pendengar. Dan yang menjelaskan, MK telah menegaskan kuota internet merupakan benda tidak terwujud yang melekat sebagai hak milik pelanggan. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap hak tersebut, pendengar. Jadi Soleh menilai putusan MK juga menegaskan ya, sisa kuota internet memiliki nilai ekonomi karena diperoleh melalui pembayaran kepada operator telekomunikasi. Oleh sebab itu, penghapusan kuota secara sepihak tanpa mekanisme perlindungan dinilai bertentangan dengan prinsip perlindungan konsumen. Kemudian, ia juga meminta seluruh operator telekomunikasi segera menyesuaikan sistem layanan mereka dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Kepatuhan terhadap putusan ini penting untuk memberikan kepastian hukum sekaligus juga menjaga kepercayaan pelanggan ya. Jadi, Soleh juga berharap putusan MK menjadi momentum membangun tata kelola layanan telekomunikasi lebih adil, transparan, dan berpihak pada konsumen. Karena setiap hak masyarakat juga yang diperoleh melalui pembayaran harus mendapatkan perlindungan hukum. Diketahui pendengar, MK mengabulkan sebagian permohonan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Jadi undang-undang ini yang mengubah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi. Jadi putusan MK nomor 273 garis miring PPU 23 Romawi garis miring 2025 ini mewajibkan penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi menyediakan pilihan layanan. Jadi menjamin sisa kuota internet pelanggan tetap aktif dan dapat digunakan hingga habis tanpa dikenakan biaya tambahan. Jadi dalam pertimbangannya, MK menyebut perlindungan konsumen dapat diterapkan melalui berbagai mekanisme seperti rollover atau akumulasi kuota, lalu perpanjangan masa aktif, pengalihan manfaat, pemberian kompensasi, pengembalian dana, maupun bentuk perlindungan lain yang proporsional. Jadi perlindungan ini juga berlaku bagi pelanggan prabayar maupun pasca bayar, jadi para pelanggan yang masih memiliki sisa kuota internet yang telah dibayarkan, pendengar. Nah itu ya informasinya terkait DPR berharap operator telekomunikasi jalankan putusan MK soal kuota internet.

seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga memperbaiki

Di Sungai Liat, Provinsi Bangka Belitung, pendengar, dan kali ini kita beralih dulu ke informasi anggota Komisi 8 DPR RI, Mafiron, mengecam ya kasus penembakan di Distrik Seradala, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Ya, dalam penembakan ini mengakibatkan 3 warga sipil tewas di Papua Pegunungan. Jadi insiden yang diduga dilakukan oleh kelompok bersenjata Organisasi Papua Merdeka atau PM ini dinilai sebagai pelanggaran serius terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Jadi Mafiron menegaskan bahwa negara memiliki tanggung jawab konstitusional untuk menjamin keamanan seluruh warga negara. Oleh karenanya, negara tidak boleh kalah dari segala bentuk aksi kekerasan dan teror, pendengar. Dan Mafiron juga mendesak aparat penegak hukum bergerak cepat untuk mengungkap kasus ini, dan ia meminta seluruh pelaku segera ditangkap dan diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ya, Mafiron juga menekankan pentingnya penegakan hukum yang profesional, proporsional, serta akuntabel, dan ia mengingatkan agar langkah aparat tetap mengedepankan perlindungan terhadap masyarakat sipil sehingga tidak menimbulkan korban baru, pendengar. Selain itu, mendorong penegakan hukum, Mafiron juga menilai konflik yang terus berlangsung di Papua harus diselesaikan melalui pendekatan yang lebih menyeluruh, mengingat penyelesaian persoalan di Papua tidak cukup hanya mengandalkan aspek keamanan saja, tetapi memerlukan dialog yang konstruktif serta pemerataan pembangunan. Oleh karenanya, ia berharap pemerintah pusat dan pemerintah daerah memperkuat kehadiran negara melalui peningkatan pelayanan publiknya. Jadi Mafiron menekankan pentingnya pemerataan akses pendidikan, layanan kesehatan, serta pemenuhan hak-hak dasar masyarakat yang ada di Papua. Jadi diketahui peristiwa penembakan ini terjadi sekitar Jalan Trans Papua, Distrik Seradala, Kabupaten Yahukimo pada Senin 20 Juli 2026, dan insiden yang menewaskan 3 orang warga sipil ini sempat terekam dalam sebuah video dan beredar luas di media sosial, pendengar. Baik, kali ini kita lanjut juga dengan informasi lain. Kalau tadi secara nasional, pendengar, dan kali ini juga kita beralih ke informasi lain ya, yang kami hadirkan untuk Anda di kesempatan kali ini, pendengar. Dan lanjut juga mengenai pemerintah Bangka Tengah yang menanam bawang merah kendalikan inflasi pangan, pendengar. Jadi pemerintah Kabupaten Bangka Tengah menggelar gerakan tanam bawang merah sebagai upaya untuk meningkatkan produksi pangan dan pengendalian inflasi komunitas hortikultura melalui penguatan sektor pertanian daerah. Jadi Bupati Bangka Tengah sendiri Al-Ghafri Rahman di Koba mengatakan bahwa bawang merah itu bersama dengan cabai itu merupakan komoditas strategis yang berpengaruh terhadap ketersediaan pasokan dan stabilitas harga pangan, sehingga pengembangannya harus terus diperkuat secara berkelanjutan. Selain itu, Al-Ghafri juga mengatakan pemerintah daerah berupaya memastikan petani memiliki akses terhadap berbagai kebutuhan produksi agar mampu meningkatkan hasil panennya, memperkuat ketahanan pangan, sekaligus juga menjaga stabilitas harga bahan pangan di tingkat masyarakat, pendengar. Jadi gerakan tanam bawang merah ini dipusatkan di lahan kelompok tani Sumber Harapan, Kelurahan Koba, Kecamatan Koba sebagai bagian dari program pengembangan komunitas hortikultura yang menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah di tahun ini, pendengar. Nah, itu ya salah satunya dari Bangka Tengah mengenai PMK Bangka Tengah yang menanam bawang merah kendalikan inflasi, pendengar. Baik, itu kemudian juga kalau dari Kota Pangkal Pinang, pendengar, masih bicara soal pangan juga. BB POM Pangkal Pinang kawal program pasar pangan aman yang berbasis komunitas ya. Jadi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan atau BB POM Pangkal Pinang, nah ini melaksanakan kegiatan pengawasan program pasar pangan aman berbasis komunitas yang diikuti oleh petugas pasar dan juga paguyuban pedagang di pasar pelataran parkir Terminal Tobuali, Bangka Selatan. Dikatakan oleh Fungsional Pengawas Farmasi Makanan BB POM Pangkal Pinang Ika Kartika mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan upaya keberlanjutan program PPABK yang telah diintervensi di tahun 2026. Nah, ini sekaligus juga memperkuat komitmen komunitas pasar ya dalam mewujudkan peredaran pangan yang aman bagi masyarakat ya. Nah, kemudian juga disampaikan pada kesempatan tersebut dalam pengawalan BB POM Pangkal Pinang juga berharap petugas pasar dan para pedagang dapat menjadi agen perubahan dalam mewujudkan pasar yang menyediakan pangan yang aman, pendengar. Nah, itu dua informasi dari Bangka Belitung ya, salah satunya Bangka Tengah dan juga Pangkal Pinang, dan nanti kita lanjut dengan informasi lainnya. Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Iya, baik pendengar di sini dulu saya hadirkan pilihan lagu-lagu hiburan dan selanjutnya pendengar kita masih akan mencoba ya untuk bisa menghadirkan penyampaian warta berita bersama Pro 3 RRI Jakarta. Baik untuk Anda pendengar di manapun saat ini Anda masih mendengarkan Pro 1.